0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khawatir iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahiman ya rahimakumullah. Mengawali program acara ini, kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Untuk Telegram dikirim ke channel kami at live suara aliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse dikirim ke channel kami at suara aliman. Format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ, kemudian ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00. Waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan memeriksa request-request yang sudah dikirimkan. Untuk request melalui Clubhouse dan juga Telegram belum ada yang masuk hingga saat ini. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk SMS belum bisa kami periksa. Kita akan memeriksa request yang dikirim melalui WhatsApp terlebih dahulu. Yang pertama kali mengirimkan request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan surah As-Saff ya, dan surah As-Saff. Kemudian berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Ustaz Abu Usama. Kemudian berikutnya request dari Marisa Ayu, kemudian Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regensi dan di Jalan Dr. Wahidin, yang merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan Surah At-Taghabun dengan Qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest Surah Al-Bayyinah dan Surah An-Naba, Qari-nya Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang merequest Surah Al-Hasyr dan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest Surah At-Talaq dan Surah Al-Muddathir dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Baik, ikhwatul iman, demikianlah untuk sementara request-request yang sudah dikirimkan. Dan kini kami akan segera memutarkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فَأَصَدَّقَ وَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Kami lanjutkan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Mubarak wa Mu'alim. Kemudian yang berikutnya, request dikirim oleh Bapak Abdul Khalik di Cermi Gresik yang merequest surah Al-Fatihah dan surah Al-Qalam dengan Qari Al-Ustadz Asyikh Abdul Somad. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustadz Muflih Safitra. Dan berikutnya request melalui voice note insyaallah akan kami dengarkan sesaat lagi. Baik, ikhwatul iman, kita lanjutkan untuk mendengarkan surah-surah berikutnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah taala, kita masih membahas tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paragraf yang disebutkan oleh Al-Allama As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah wa yu'minuna bi anna afdhalal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka

0: yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka beriman ya bahwa umat yang paling afdol dari seluruh umat-umat di muka bumi ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa afdaluhum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling afdol, paling utama di antara umat umat Islam ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, khususan kata beliau terutama atau bil khusus khususnya al khulafa ar rasyidun, itu para khulafa ar rasyidun. Dan ini kita sudah membahas ya, al khulafa ar rasyidun sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kata ya, mulai dua pertemuan yang lalu yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, kemudian pertemuan yang lalu Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala ya, karena sebutkan tadi khususan terutama dari para sahabat itu adalah al khulafa ar-rasyidun, para khalifah ar-rasyid yang empat itu. Kemudian kata beliau wal asyaratu al-mashhudu lahum bil jannah, dan 10 orang yang mereka telah diberikan persaksian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Dan jumlah mereka itu ada 10 orang. Yang 4 sudah kita bahas. Karena di antara 10 orang itu adalah para ulama ar-rasyidun, itu jelas mereka ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa yang selebihnya dari mereka para atau al-asyaratu al-mashhud lahum bil jannah? Ya, karena mereka ini orang yang 10 ini disebutkan dalam satu hadis. Ya, 10 orang ini disebutkan dalam satu hadis. Ya, yaitu hadis ya dari Abdurrahman bin Auf ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam At-Tirmidzi ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakni dari hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar Siddiq fil jannah, wa Umar fil jannah, Umar bin Khattab di surga, wa Ali fil jannah, pula Ali bin Abi Talib, wa Uthman fil jannah, Uthman bin Affan di surga, wa Ali bin Abi Talib fil jannah, Ali bin Abi Talib juga di surga. Ini 4 orang dan kita sudah bahas. Kemudian yang kelima adalah wa Talhatu Talha ya, Talha bin Ubaidillah ya, fil jannah, Talha di surga. Wa Zubair, yaitu Zubair bin Awam ya, beliau juga wa Zubair fil jannah, Zubair bin Awam di surga. Wa Abdurrahman bin Auf juga di surga, dan Abdurrahman bin Auf fil jannah ya, Abdurrahman bin Auf fil jannah ya, juga di surga. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam wa Sa'ad fil jannah ya, dan Sa'ad di surga, Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau di surga. Kemudian wa Sa'id fil jannah ya, dan Sa'id juga di surga, Sa'id bin Zaid ya, periwayat hadis ini salah satu orang dalam riwayat yang lain beliau meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang ke-10 adalah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di surga. Nah, taqaddam al-kalam fil khulafa ar-rasyidin, kita sudah berbicara ya secara lebih detail tentang para ulama ar-rasyidun ya, dari 10 orang yang masuk surga itu yang disebutkan dalam satu hadis bahwa mereka adalah khulafa ar-rasyidun 4 orang, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sekarang kita ingin berbicara ya, atau membahas tentang secara ringkas ya, dan ini tidak panjang lebar ya, mengingat waktu dan seterusnya. Orang yang berikutnya yang disebutkan sebagai ahli surga dalam hadis ini yaitu Talhah Beliau adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya. Kama minas sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Beliau salah seorang as-sabiqin al-awwalin. Salah seorang di antara para orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kannahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bi'iddati asma. Beliau diberikan gelar ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa nama, di antaranya Talha al-Khair. Ya, beliau disebut dengan Talha al-Khair. Ya, juga disebutkan Talha al-Fayyad. Ya, Talha al-Fayyad, ya. Kemudian juga disebut dengan Saqru Uhud. Ya, Saqr itu ibarat itu nama burung, ya, burung elang Saqr, ya, Saqru Uhud. Kemudian beliau juga disebut dengan ya Talhatul Al-Jud. Talha, orang yang dermawan, ya. Ini diantara nama-nama yang diberikan atau julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Talha bin Ubaidillah. Ada Talha al-Khair, ya. Ada Talha al-Fayyad, Talha al-Jud, ya. Saqru Uhud, ya, dan seterusnya. Nah, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau itu wafat terbunuh pada Yaumul Jamal, pada waktu peperangan Jamal. Ya, yang membunuh dia adalah Marwan ibnu Al-Hakam. Ini tentang Talha bin Ubaidillah. Kemudian juga Az-Zubair bin Awam. Yang berikutnya adalah Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair ibnu Al-Awam radhiyallahu anhu. Beliau ini dilahirkan pada tahun ke-28 sebelum hijrah. Ya. Qabla al-hijrah, 28 sebelum hijrah. Kemudian beliau Az-Zubair bin Awam ini tazawwaja Asma binta Abi Bakar. Az-Zubair bin Awam itu menikahi putri dari Abu Bakar Siddiq, yaitu Asma, kakaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Az-Zubair bin Awam menikahi Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya. Az-Zubair bin Awam, beliau ini menyaksikan atau mengikuti ya banyak atau semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semua peperangan bersama Rasul SAW itu diikuti oleh Az-Zubair bin Awam. Kemudian yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini termasuk sahabat yang mulia. Ya, hajar ilal Habasyah wa ilal Madinah. Ya, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang berhijrah, sahabat yang berhijrah kedua tempat. Ya, sama dengan Utsman bin Affan. Pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian yang kedua hijrah ke Madinah. Hijrah ke kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama'u Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Ya. Beliau diberikan nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan nama Abdurrahman. Karena ada nama sebelumnya. Ya, nama sebelumnya, ya, sebelum diganti oleh Rasulullah SAW, namanya adalah Abdu Amr. Ya, Abdu Amr. Ya, makanya diganti oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Beliau ini meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Ya, wafatnya Abdurrahman bin Auf pada tahun 32 Hijriah dan beliau dimakamkan di kota Madinah atau di Baqi, di kuburan kaum muslimin di Baqi. Kemudian berikutnya dari 10 orang sahabat yang mereka masuk surga yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk disebutkan dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali ya menggunakan panah ya dalam untuk membela Islam. Ya, dia menggunakan anak panah untuk membela Islam. Dia orang pertama, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau itu memeluk Islam pada tahun ya, pada usianya 17 tahun. Ketika usia beliau 17 tahun, beliau masuk Islam. Wa annahu mustajabud du'a. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hadisnya ya, fa'an Sa'ad radhiyallahu anhu qala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mohon pada Allah Ta'ala, Allahumma stajib li Sa'ad idza da'ak. Ya Allah, kabulkanlah ya permohonan Sa'ad kalau dia memohon kepada Engkau. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan Imam Al-Albani rahimatullah alal jami'. Kemudian yang ke-10 ya dari para sahabat ini adalah Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid ini juga seorang sahabat ya yang mulia radhiyallahu anhu, yang doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan bahwa ya tentang Sa'ad ini, tentang Arwa binti Aus. Ya. Arwa binti Aus ini seorang wanita yang hidup di zaman itu. Dia melaporkan atau mengadu kepada Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam ketika jadi pemimpin ya, jadi Bani Umayyah. Dia melaporkan kepada Marwan ibn al-Hakam, wadda'at alaihi annahu ya, ghasaba syai'an min dariha. Kemudian dia melaporkan kepada Marwan ibn al-Hakam, dan kemudian dia mengatakan bahwa Sa'ad bin Zaid itu mengambil sebidang tanahnya, tanah Arwa ini bin Aus. Ya. Sebagai sambungan dari rumahnya itu diambil oleh Sa'ad. Ini perkataan Arwa melaporkan kepada Marwan bin Ibn al-Hakam. Mendengar laporan itu ya, bahwa wanita ini Arwa bin ya binti ya Aus, dia melaporkan kepada Marwan ibn al-Hakam bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil sebagian dari rumahnya, maka Sa'ad berdoa mohon pada Allah Ta'ala. Doanya, Allahumma in kanat kadzibatan fa'mi basaraha. Ya Allah, seandainya dia dusta orang ini ya, si wanita ini seandainya dia berdusta, fa'mi basaraha, maka butakanlah matanya. Waqtulha fi dariha, dan bunuhlah dia di rumahnya. Ya. Fa'amiyat, maka pada suatu saat benar-benar Arwa binti Aus itu buta, mengalami kebutaan. Fa'amiyat. Thumma taraddat fi biri dariha. Kemudian dia terjatuh sendiri di sumur dalam rumahnya. Ya, di sumur ini di rumahnya. Fakanat maniyataha. Ya. Yang berakibatkan dia meninggal. Arwa bin Aus itu meninggal ya karena doanya Sa'id bin Zaid. Doa Sa'id bin Zaid. Kemudian di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang disebutkan masuk surga ya, dari 10 orang itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Sama'u Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bi amin al-ummah. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu itu dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Aminul Ummah, orang yang paling amanah dalam umat ini. Ya. Aminul Ummah, ya. Nah, di antara kedudukan-kedudukan yang dibanggakan dari kedudukan Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Bahwa beliau ini adalah annahu radhiyallahu anhu halim. Orangnya sangat penyantun. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kana haliman wa mutawadhi'an. Dan orang ada orang yang mutawadhi, orang sederhana, tawadhu, rendah hati. Ya. Qama biqatli abihi al-musyrik fi ghazwati Badr. Dan dia Abu Ubaidah bin Jarrah, dia yang ketika terjadi perang Badar, dia sendiri yang membunuh ayahnya. Karena ayahnya waktu itu bersama kaum musyrikin. Ya, berperang dari pihak kaum musyrikin. Ya, itu ayah dari Abu Ubaidah ini. Ya, dan yang membunuh ayahnya sendiri adalah dalam peperangan, dalam perang Badar itu adalah Abu Ubaidah. Ya, karena ada perbedaan antara muslim dan kafir. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah tuwfiya, ya, bimar ta'un amwas. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah beliau meninggal karena penyakit ta'un. Ta'un amwas yang dulu menimpa kota atau di daerah negeri Syam ketika itu. Nah, Abu Ubaidah salah seorang yang meninggal, ya, akibat dari ta'un, penyakit yang mawabah di seantero negeri ketika itu. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, setelah beliau menyebutkan bahwa umat ini yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidun. Kemudian Al-Asyaratul Mubasyaruna bil Jannah, ini yang baru kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah Wa Ahlu Badrin, yaitu orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ya, ini urutan kemuliaan mereka. Itu mereka yang mengikuti perang Badar. Nah, mereka ini yang dimaksud dengan Ahlu Badar itu adalah orang-orang yang mereka ikut berperang, ya, ikut berperang bersama Rasulullah pada waktu perang. Pada waktu perang Badar, ya, Badar yang besar, yang merupakan hari pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu perang Badar, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tentang perang Badar ini disebutkan dalam sejarah, waqad ghazwatu Badrin al-Kubra, ya, bahwa perang Badar yang besar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ini perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ya, tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perang Badar dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang musyrikin, ya, dipimpin oleh Amr bin Hisham, ya, Amr bin Hisham Al-Makhzumi Al-Qurashi, yang beliau lebih dikenal, yang dia lebih dikenal dengan Abu Jahal. Jadi perang Badar itu dipimpin dari kaum musyrikin adalah Abu Jahal. Nah, perang Badar ini, ya, adalah peperangan yang pertama di dalam Islam, ya. Makanya peperangan ini, ya, dan orang-orang yang mengikuti atau peperangan Badar ini, ya, disebut perang Badar karena terjadi peperangan ini di sebuah tempat yang di situ ada, atau namanya Badar, ya, di sebuah tempat yang namanya apa? Badar. situ ada sumur ketika itu, sumur Badar. Nah, Badar ini sendiri terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi orang kalau mau pergi misalnya dari Madinah ke Mekah, dia bisa ikut jalur Badar, walaupun jauh sebetulnya, ya. Lebih jauh daripada jalur yang biasa, ya, lebih jauh dari jalur yang biasa. Nah, ini antara Mekah dan Madinah. Tapi perang Badar ini terjadi di utara, ya, kota Mekah, di tempat yang namanya Badar. Kemudian perang Badar juga disebut dengan Yaumul Furqan. Yang saat itu, pada waktu itu Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Ya. Kemudian disebut juga dengan Badrul Qital. Yaitu Badar yang di situ terjadi peperangan. Dan perang Badar ini disebut oleh ahli sejarah sebagai perang pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Surat Al-Anfal ayat 41, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, وَأْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Ketahuilah bahwasanya ghanimah apa saja yang kamu dapati. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Ya. Jadi harta rampasan apa saja yang kalian dapat, maka Allah, ya, memiliki seperlimanya, ya, Allah dan Rasulnya, kemudian wali Rasul dan juga untuk Rasulullah SAW dan kerabatnya, walidil kurba, ya, kerabatnya Rasulullah SAW, mereka juga berhak mendapat harta rampasan, ya. Kemudian wal yatama wal masakin, juga anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wabis sabil, dan orang-orang yang mereka itu adalah sebagai musafir. Ya, in kuntum amantum billahi. Ya, ini semua jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan apabila kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, yaitu di hari terjadinya Yaumul Furqan, hari pembeda, ya, antara hak dan yang batil, hari yang sangat menentukan ketika itu, ya, Yaumul Taqal Jam'ani, ya, yaitu hari ketika dua pasukan bertemu, ya, artinya dua pasukan bertemu yaitu pada waktu perang Badar itu antara kaum mukminin dan kaum kafirin atau musyrikin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, yang dimaksud dengan Yaumul Furqan, ya, yaitu wa ma anzalna ala abdina yaumul furqan ay yaum badar. Kata Al-Baghawi, yaumu badrin, ya, hari Badar, ya. Farraqallahu fihi bainal haqqi wal batil, yang mana pada hari itu Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa huwa yaumul taqal jam'ani, dan hari itu, hari ketika terjadi perang Badar itu adalah hari yang dua pasukan bertemu, ya, pasukan musyrikin dan pasukan kaum mukminin, ya. Wa huwa yaumul taqal jam'ani, hari pertemuan dua pasukan, hizbullah wa hizbus syaitan, yaitu kelompok yang membela agama Allah dan kelompok yang membela syaitan, ya. Kemudian hari itu, ya, hari terjadi kemenangan kaum mukminin atas kaum musyrikin, karena yaumul Jum'ah, yaitu pada hari Jumat, li sab'in sab'a asyrata madat min Ramadhan, terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, ya, terjadi pada tahun ke-17 Ramadhan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang perang Badar ini, ya. La yadkhulun nar ahadun syahida Badran wal Hudaybiyata wal Hudaybiyah. Kata Nabi alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun, tidak akan masuk neraka seorang pun yang dia mengikuti perang Badar dan mengikuti perang atau perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi mereka ini tidak akan masuk neraka. Ya, Allah akan menolong mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu Sahih Muslim, ya, dalam Fadailu As-Sahaba, pembahasan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, tentang kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah, ya, yang dia ingin pergi ke kota Mekah untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrikin di sana, ya, tapi kemudian ketahuan, ya. Nah, tentang Hatib, hadis dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, da'ni adrib unuq hadzal munafiq, ya, biarkan aku yang memenggal, ya, lehernya orang munafik ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, ya, jadi ketika ada masalah, ya, masalahnya adalah karena Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia tuh punya kerabat di sana, di kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berkeinginan untuk, ya, menaklukkan kota Mekah, itu Hatib ini, karena dia punya keluarga di sana, dia memberitahukan, ya, mengirim mata-mata untuk memberitahukan kepada orang-orang Mekah itu, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, jadi ini peristiwa yang terjadi ketika itu. Ya, kemudian ternyata Hatib bin Abi Balta'ah ini, ya, mengiring seorang wanita untuk di dalamnya ada surat dalam dirinya, wanita itu kirim surat kepada penduduk kota Mekah, ya, bahwa Nabi alaihi wasallam akan, yakni, memerangi mereka, akan terjadi penaklukan kota Mekah. Makanya Umar bin Khattab itu marah, kok dia beritahukan, kok dia bisa mengirim utusan ke sana untuk menginformasikan tentang ini. Maka kata Umar bin Khattab, karena dia beliau dalam keadaan emosi, ya, dan itu memang karena orang ini ibaratnya melanggar peraturan Allah dan Rasulnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, da'ni adrib unuq hadzal munafiq, ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang, aku penggal kepala orang munafik ini. Ya, itu kata Nabi sallallahu kepada kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, karena dia seakan-akan dianggap munafik atau telah membocorkan berita kepada penduduk penduduk Mekah. Makanya Umar marah sekali ketika itu. Lalu terungkaplah ucapan beliau, wahai Rasulullah, biarkan aku bunuh, aku penggal kepalanya orang munafik ini. Mendengar ucapan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW kemudian berkata, ya, setelah mendengar ucapan Umar bin Khattab itu, kata Nabi alaihi wasallam, innahu qad syahida Badran, ya, bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini orang yang telah, ya, hadir ikut perang Badar. Dia ini, ya, dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Wa ma yudrika la'allallahu tala ala ahli Badrin, dan kamu tidak tahu, kata Rasulullah, bisa jadi Allah membaca hati-hati para hamba atau para pengikut perang Badar itu. Faqala, lalu Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, ya, berbuatlah semua sekehendakmu karena sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, jadi ini kisah tentang 10 orang lainnya yang mereka disebut dengan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sa'di rahimahullah taala, ya, wa ahlu badrin wa ahlu bai'atir ridwan, ya, dan orang-orang mengikuti bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan itu adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, ya. Allah memuji mereka, orang-orang itu. Mereka kurang lebih ada 1.500-1.700 orang yang ikut ingin umrah bersama Nabi SAW. Tapi dihadang oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tak boleh. Tak boleh masuk kota Mekah, ya. Sehingga kemudian terjadi perjanjian antara Rasulullah SAW dan antara orang-orang yang mewakili dari kota Mekah, dari kaum musyrikin Mekah. Nah, mereka membaiat ketika perang terjadi, perang Hudaybiyah itu tadi, ya, walaupun tidak ada perangnya, ya, maka kaum mukminin, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya, mereka itu mereka itu dalam keadaan yang gelisah ketika itu. Sebagian ada yang ini, kenapa kok kita harus balik? Kok kita tidak tetap bersama atau untuk tetap masuk kota Mekah untuk berumrah, ya. Tapi kemudian, ya, ketika hal itu terjadi, ya, ada informasi, ya, berita angin lah bahwa Utsman bin Affan dibunuh di kota Mekah. Ya, maka mendengar berita itu, padahal itu hanya isu saja, bukan sebenarnya. Mendengar berita tersebut bahwa Utsman bin Affan dibunuh, karena Utsman bin Affan ketika itu menjadi utusan menghadap orang-orang Quraisy. Ketika terdengar isu bahwa Utsman bin Affan meninggal atau dibunuh, maka kaum mukminin, ya, membaiat Rasulullah SAW di Hudaybiyah itu, ya, baiat bahwa mereka tidak akan kembali ke kota Mekah kecuali dan membawa Utsman bin Affan. Itu tekad bulat mereka. Nah, mereka baiat di bawah sebatang pohon. Nah, tentang baiatnya mereka para sahabat kepada Nabi SAW yang disebut dengan baiatul ridwan, ya, itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-18. Surat Al-Fatih ayat ke-18. Laqad radiyallahu anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman. Itu kepada para sahabat ketika itu. Idh yubayi'unaka, tatkala mereka membaiatmu wahai Muhammad. Idh yubayi'unaka tahta syajarati, tatkala mereka membaiat engkau wahai Muhammad di bawah sebatang pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan pada mereka, yakni di hati-hati mereka. Fa anzala sakinata alaihim, ya, jadi Allah menurunkan ketenteraman, ya, ketenangan dalam hati-hati mereka, ya. Wa thabahum fathan qariban, dan Allah memberikan balasan bagi mereka, ya, orang-orang yang mengikuti bai'atul ridwan, yang membaiat atau yang di Hudaybiyah itu. Ya, mereka itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalas mereka dengan fathan mubina. Ya, mereka taklukkan dalam waktu yang dekat, ya. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah, pulang Rasulullah SAW bersama para sahabat, kemudian terjadi apa? Penaklukan Khaybar, tempat di orang Yahudi, ya, itu diambil oleh kaum muslimin. Baik. Jadi ahlu bai'atir ridwan, ya, yang membaiat Rasulullah pada waktu tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah itu, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mulia setelah 10 orang yang disebutkan dalam satu hadis masuk surga. Nah, dari Ummi Mubashir, ya, Al-Ansoriyah, seorang wanita Ansor, radhiyallahu anha, qala, beliau berkata, ya, annaha sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inda Hafsata, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu berkata ketika Rasulullah berada di rumah Hafsah, Hafsah binti Umar. Kata Nabi sallallahu la yadkhulun nara, ya, insyaallah min ashabi syajarati ahadun, ya, bahwa tidak akan masuk neraka insyaallah taala, ya, orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah yang mereka membaiat Nabi sallallahu di bawah sebatang pohon itu, ya. Jadi kata Nabi alaihissalam tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang mengikuti perang baiat Ridwan, ya, yang ikut perjanjian di bawah sebatang pohon itu, ya. Ketika Nabi sallallahu mengatakan la yadkhulun nara insyaallah, tidak akan masuk neraka insyaallah, ya, min ashabi syajarati, orang-orang yang mengikuti baiat di bawah sebatang pohon itu, ya, min ashabi syajarah ahadun, ya, alladzina bayau tahtaha, jadi tidak akan masuk neraka orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu di Hudaybiyah itu yang saya sebutkan tadi, ya. Qalat bala, kata Ummu, kata si wanita ini tadi, ya, Ummu Mubashir, dia mengatakan bala ya Rasulullah, ya. Kata wanita itu ketika mendengar, yakni Ummu Mubashir ketika mendengar berita ini, beliau kemudian mengatakan, ya, ya Rasulullah, ya, beliau mengatakan bala, iya benar Rasulullah, benar ya Rasulullah, ya, bala ya Rasulullah. Fantaharoha, maka para sahabat pada bentak dia. Rasulullah bicara, kamu kok bicara juga, ibaratnya begitu. Faqalat Hafsah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat 71 surat Maryam, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan melewati neraka itu, ya. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu bersabda, qad qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, thumma nunajji alladhina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu mereka menjadi bahan bakar atau tetap di neraka. Nah, jadi hadis ini, hadis Ummu Mubashir ini diriwayatkan Imam Muslim, ya. Kemudian An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, "Kunna yaumal Hudaybiyah 1400." Kami dahulu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, kami berjumlah 1400 orang. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Antumul yauma khairu ahli al-ardi." Kalian adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Itu kata Nabi sallam kepada mereka. Ya, kepada mereka. Kemudian disebutkan oleh Sindi, ya, disebut oleh Sindi, ya, "Likaunihim ahla bai'ati Ridwan." Mengapa Rasulullah mengatakan antum al-yawm khairu ahli al-ard, kepada orang-orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah, kamu orang-orang yang terbaik, ya, di muka bumi ini. Ya, kata Sindi, "Likaunihim ahla bai'ati Ridwan," karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti bai'at Ar-Ridwan, ya, yang di bawah pohon itu. Waqad qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin," sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, "idh yubayyi'unaka tahta syajarah," tatkala mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon. Ya, jadi ayat ini, ya, juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa mereka, ya, adalah orang-orang yang mulia, ya, ahlu bai'ati ar-ridwan. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian kata Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan akidah al-sunnah tentang para sahabat ya, yang disebutkan tadi itu, fayuhibbuna as-sahabata, maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang sangat mencintai para sahabat. Wa yadinuna lillahi lak ya bidzalika, dan mereka yakni beribadah pada Allah taala dengan mencintai para sahabat ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian dari iman ya. Ketika kita cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, itu berarti ya itu salah satu tanda dari iman kita. Wa huwa fardun wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan mencintai para sahabat itu adalah fardun wajib, sesuatu yang wajib ya bagi setiap orang muslim dan muslimah. Wa huwa dinun yudanu bihi ya, dan berbakti atau dan cinta kepada sahabat ini adalah bagian dari agama yang terpenting ya. Wa qurba, dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan seorang berwala kepada orang-orang beriman, kepada kaum mukminin, dan dia baro berbasyiri dari orang-orang musyrikin. Nah, jadi ini kewajiban kita kepada para sahabat, yaitu harus mencintai mereka, dan mencintai para sahabat adalah bagian dari iman. Nah, cinta kepada para sahabat Nabi SAW itu ya tentu ada beberapa hal yang berkaitan dengan cinta kepada para sahabat Nabi SAW ya. Yang pertama, qiyamul mawaddati fil qalbi lahum, betul-betul kita menanamkan kecintaan dalam hati kita kepada mereka, para sahabat itu. Yang kedua, as-sana'u alaihi bi kulli mawdhi'in ya yuzkarun fihi wa taraddi anhum, dan juga memuji para sahabat ya ketika kita membaca tentang mereka ya. Demikian pula kita juga dianjurkan untuk ya taraddi mengatakan radhiyallahu an atau radhiyallahu anha kepada para, ketika menyebut nama para sahabat. Kemudian yang ketiga, Allah yahmil af'alahum illa 'alal khair. Ya, kewajiban kita kepada para sahabat yaitu dengan tidak membawa-bawa peristiwa yang terjadi pada mereka itu, peperangan misalnya, ya kita tidak membawa kepada yang lain kecuali kepada kebaikan, ya kepada kebaikan. Fakulluhum yuridu wajah Allah Ta'ala, karena semua mereka yang berperang ketika itu mereka ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara bentuk cinta seorang hamba kepada para sahabat adalah dengan an yadubba ya almar'a anhum ya, an yadubba, kita membela mereka para sahabat itu ya, ketika mereka diomongkan dengan omongan-omongan yang jelek, kita wajib membela para sahabat tersebut ya. Itu di antara hal-hal yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa yadkhulu fi jumlatil hubbin Nabi SAW, bahwa mencintai sahabat ini bagian dari mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini bagian dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka para sahabat ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu ya, walladzina ma'ahu asyidda' alal kuffar, dan orang-orang bersama beliau, bersama Muhammad, itu para sahabat, mereka adalah orang-orang yang asyidda' alal kuffar, mereka sikap tegas kepada orang kafir ya. Waruhama bainahum, dan mereka saling ruhama bainahum, dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, sudah kurang lebih 50 menit. Ya, saya kira cukup. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan antum sekalian dalam kajian ini. Aku qulu hadza wallahu ta'ala a'lam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Badher Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Namanya orang tua mungkin omongannya sering nyelecok atau sering ngomel. Itu harus sabar. Karena sabarmu menghadapi kedua ibu bapakmu itu bagian dari baktimu. Bakti itu tidak sekedar berbuat baik kepada ibu bapak. Bakti itu tidak sekedar tidak nyakiti ibu bapak. Tapi bakti yang lebih sulit adalah sabar dari orang tua. Itu juga bagian dari kesabaran. Mungkin sudah berusaha nyenang no atine wong tua, tapi dari wong Jawa gak dioleno gae. Gak dianggap, yang diunggul-unggulkan adalah anaknya yang satu. Ini anak sudah berusaha sebaik mungkin, tapi gak dianggap. Yang diangkat-angkat selalu anaknya yang satu yang kaya misalnya. Maka ini gak boleh sakit hati, karena itu bagian dari berbakti adalah sabar. Dari gangguan orang tua, harus sabar. Karena dulu ibumu, bapakmu sudah sering engkau ganggu ketika engkau masih kecil. Maka ketika orang tua sudah tua, harus sabar. Mungkin diomelin, sabar. Tidak boleh membentak orang tua. Ya. Tidak boleh meninggi di depan orang tua, tidak boleh. Ya, harus selalu menunjukkan kerendahan hati di depan ibu bapak kita. Itu ya.
9: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqomah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqomah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi SAW menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu. Hendaknya tidak bosan-bosan kita senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang hingga saat ini melimpahkan untuk kita karunia. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan kecuali itu datang dari Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu melakukannya. Yang paling membuat kita cemas, kalau seandainya kita belum mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak-banyak berbuat kezaliman dan banyak melakukan kekufuran. Kecemasan itu bertambah ketika kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit saja dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya.
6: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشى وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah SAW yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah

Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "Satu nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taini. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usr, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasul."

0: judulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadir tropnya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1.000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا بسيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا
2: ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 081-38-24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: Jalan di antara pengakuan, pengakuan-pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
2: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mengatakan dalam doanya,

0: Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?
1: Ketika Anda berbicara tentang saudara Anda, pahami firman Allah dengan baik. Yeah.

0: Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
1: Faedah kajian.
2: Di antara salah satu kiat agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keluar. Bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Kita tidak berbicara tentang urusan dunia karena itu terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah urusan-urusan akhirat. Dan kalau kita melihat di luar, kita akan dapati ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya tidak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, tapi dia tidak menjaga salat 5 waktunya. Boro-boro salat berjamaah. Salat yang 5 waktu saja masih banyak bolong. Bahkan salat Jumat masih bolong juga. Dan ini banyak, kita masih dengan mudah mendapatinya di sekitar kita. Tapi renungan ini tujuannya bukan untuk kita merasa sombong, merasa lebih baik dari mereka, kemudian merendahkan mereka, tidak. Kata beliau, saat kita melihat keluar, target kita adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka itu. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam. Bahkan mungkin sejak kita lahir, ketika sebagian orang harus menempuh jalan berliku untuk bisa menggapai Islam. Alhamdulillah kita menjaga salat 5 waktu. Bahkan mungkin secara berjamaah dan konsisten dengan itu. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang kalau kita tidak ingatkan demikian, kadang-kadang kita menganggapnya remeh, kita tidak bersyukur dengan semua nikmat itu. Tapi ingat, targetnya bukan untuk merasa sombong, merasa lebih baik, apalagi sampai merendahkan orang-orang di luar sana. Tapi ini dalam rangka kita melihat bahwasanya ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ternyata begitu besar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga kebaikan-kebaikan ini sehingga nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Faedah Kajian.
1: Setiap orang yang beriman mesti memiliki keyakinan bahwa agama Islam itu diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Agama Islam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang dicintai oleh Allah itu mesti indah. Makanya ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah dan Dia mencintai keindahan. Masih banyak orang yang salah mengartikan hadis ini dengan menyangka Allah mencintai keindahan berarti semua yang dianggap indah oleh manusia itu dicintai oleh Allah. Ini kebodohan. Allah mencintai keindahan maksudnya segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah indah, meskipun di pandangan mata manusia tidak dianggap indah. Agamanya, Allah mencintai agamanya. Keimanan, Allah mencintai keimanan. Ketaatan kepada perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintainya. Maka itu adalah indah. Dan dengan cara itulah manusia akan merasakan keindahan dalam hidupnya. Makna yang benar daripada hadis tersebut. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, disyariatkan dalam agamanya, itu adalah keindahan yang akan menghiasi hidup manusia. Sehingga dengan ini setiap orang yang beriman meyakini bahwa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariatnya, itu adalah sumber kemuliaan dan ketinggian bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguh milik Allah lah ketinggian, kemuliaan, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya.

Faedah Kajian. Seorang wanita dari Bani Dinar, ketika terjadi perang Uhud, itu suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, syahid, ayahnya meninggal. Ya, ketika terjadi perang Uhud, jadi Rasulullah dan kaum mukminin itu, wanita ini, ya, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudara yang meninggal. Falamma na'uhu laha qalat. Ketika datang para sahabat kembali dari peperangan, mereka mengucapkan takziah. Ya, takziah itu hibur wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, dan ayahnya. Lalu beliau bertanya, ya, qalat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana atau apa yang sedang dikerjakan oleh Rasulullah? Ibaratnya apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairun ya umma fulan. Kata mereka, ya, beliau dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbi. Beliau alhamdulillah seperti sebagaimana yang Anda harapkan. Artinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Wanita ini kurang mantap. Kata wanita itu kepada mereka, para sahabat yang takziah padanya, arunihi hatta andura ilaihi. Tolong tunjukkan, aku ingin lihat Rasulullah ini. Kalau kalian mengatakan beliau ini selamat, sehat, baik, aku ingin ketemu dengan, aku ingin melihat beliau. Fa'ushiro laha ilaihi. Maka mereka menunjukkan itu loh, Rasulullah. Mereka tunjukkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu qalat. Ketika wanita ini melihat Rasulullah benar selamat dalam peperangan itu dalam keadaan baik, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selama engkau selamat ya Rasulullah kecil. Tidak ada artinya musibah itu dengan keselamatan. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah menimpa aku selama engkau selamat ya Rasulullah, tidak ada apa-apanya, kecil. Jalalun ada sogiratun, kecil.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadath, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Fa'inna astaqal hadithi kitabullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Quran. Yang paling benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama itu sesat. Dan kesesatan tempatnya di neraka.

0: Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mitro.
1: Nggih, Pak.
0: Monggo, Pak Mitro, silakan duduk.
1: Nggih, Pak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, Pak Tri. Gimana, Pak Tri?
0: Alhamdulillah. Ini kok nggak biasanya, kok tumben datang ke kantornya, ada perlu apa ini?
1: Iya, gini, Pak Tri. Ya, kedatangan kami, Pak Tri, yang pertama untuk silaturahim, Pak Tri.
0: Ya.
1: Untuk yang kedua adalah kami itu sangat senang sekali, Pak Tri.
0: Wah, apa
1: saya itu sama istri saya kok sangat senang sekali berkat anak kami bisa diterima di sekolah ini,
0: Pak Tri. Masya
1: Allah, Pak Tri. Saya itu nggak nyangka lu.
0: Kenapa?
1: Saya itu nggak nyangka. Lah anak saya itu bisa masuk di sini. Alhamdulillah banget itu.
0: Alhamdulillah.
1: Lah itu gimana, wong TK-nya aja udah kayak gitu. Sok kadang masuk, sok kadang enggak. Lah kok bisa masuk di sekolah favorit ini?
0: Alhamdulillah. Wah, Jan.
1: Saya terima kasih sekali loh, Pak Tri. Wah, Jan. Iya. Sudah banyak dibantu Pak Tri loh ini.
0: Ya enggak, itu Jan. Memang karena putri Bapak itu memang layak untuk masuk sekolah sini. Jadi enggak ada itu.
1: Ya enggak gitu, Pak Tri. Saya tuh tahu kapasitas anak saya yo. Nah, itu anaknya kadang yo wangkal itu, kadang sok angil itu loh, wah, Jan.
0: Masa toh, Pak?
1: Wah, pokoknya saya tuh senang dari TK itu saya sudah berharap, wah, mudah-mudahan bisa masuk di SD ini, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diterima di sini. Hanya tanpa berkat bantuan dari Pak Tri.
0: Ya enggak toh, Pak. Saya itu hanya menjalankan tugas saja. Jadi saya enggak ada hubungannya dengan putri Bapak diterima di sini atau tidak.
1: Lah ya, betul, Pak Tri. Cuman Pak Tri kan sebagai ketua panitia penerimaan siswa ini. Ayo kalau tanpa Pak Tri ya anak saya bukan apa-apa, Pak. Wis dah, pokoknya saya Pak dan keluarganya bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Pokoknya saya titip anak saya, Pak. Makanya wis pokoknya saya tak rewangi sowan sini enggak ada Pak Tri ya. Mohon maaf saya ini mengganggu waktunya Pak Tri loh ini loh. Enggak.
0: Jadi memang kita mempunyai standar untuk penerimaan santri baru. Jadi kalau sudah diterima, nanti kita harapkan orang tua pun juga ikut pendidikan di rumahnya itu berkelanjutan, jangan langsung dipasrahkan ke sini saja.
1: Wah, gitu. Ya harapan kami pokoknya besar, Pak Tri ya. Yeah. Mudah-mudahan sekolah di sini bisa hafal Al-Quran.
0: Amin.
1: Ya saya juga, saya tuh ngajari baca Al-Quran sendiri yo, repot sendiri Pak. Saya tuh ya masih plegak-plegu tuh nek baca itu, asyan. Pokoknya ya saya nanti titip anak saya.
0: Ya, insya Allah.
1: Itu Pak Tri. Ya. Ini Pak Tri, ada sedikit dari keluarga buat tali asih untuk Pak Tri. Monggo ini diterima dengan senang hati, Pak Tri.
0: Ini apa?
1: Ini hadiah buat Pak Tri. Jangan dilihat dari nilainya, Pak Tri. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat, Pak Tri. Meskipun ini saya untuk tondo tresnonya buat dari keluarga kami untuk Pak Tri dan keluarga. Mohon diterima dengan senang hati, Pak Tri. Monggo.
0: Maaf, Pak Mitro. Saya tidak bisa menerima ini.
1: Lah gimana toh, Pak? Ya, mohon maaf, Pak. Kami hanya bisa ya ngasih seperti ini. Ya, ini untuk diterima, Pak Tri.
0: Maaf, Pak Mitro. Saya tidak bisa.
1: Ya, benar, Pak Tri. Ini cuman ya nilainya kecil lah buat Pak Tri, tapi ya mohon diterima lah. Ini kan untuk keluarga, untuk Pak Tri lah. Mohon
0: bukan masalah nilainya, Pak. Saya tidak bisa menerima, benar Pak Mitro.
1: Ya benar, Pak. Ini cuman bakpia. Ya ini wujud terima kasih dari kami, Pak. Meskipun hanya sedikit, mohon diterima. Kami itu sudah ikhlas, Pak Tri.
0: Bukan masalah nilainya, Pak. Bukan masalah bakpianya nilainya nggak seberapa. Tapi memang saya nggak bisa menerima hadiah seperti ini.
1: Lah gimana toh, Pak? Mbak udah tolong diterima toh, Pak. Saya ini sudah bersusah payah loh, Pak. Istilahnya untuk nasi ini, untuk beli bakpia ini ya. Meskipun kami orang kecil, Pak, hanya mampunya ya ngasih bakpia ini, Pak. Ya mohon diterima lah, Pak. Jangan dilihat dari nilainya meskipun hanya sedikit, Pak Tri.
0: Wah. Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak.
1: Apa kurang banyak Pak Tri?
0: Bukan masalah kurang banyak, Pak. Memang saya nggak bisa.
1: Wah, mbok tolong toh, Pak Tri. Mbok hargai kami. Saya ini ikhlas loh, Pak Tri. Saya tuh wujud terima kasih kami loh. Mosok juga nggak mau menerima meskipun hanya bakpia 2 bungkus loh, Pak Tri. Mbok mohon diterima.
0: Tidak bisa, Pak Mitro. Walaupun Anda memaksa seperti ini, saya tetap nggak bisa menerima. Bukan masalah nilainya, Pak Mitro, benar. Tapi memang saya tidak bisa menerima.
1: Oh, gitu ya, Pak Tri. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya kecewa, Pak Tri. Pak Tri tidak menghargai saya yang sudah bersusah payah untuk mencarikan bakpia ini buat Pak Tri. Tak rewangi hujan-hujan loh ini. Jauh-jauh tak antarkan ke sini kok malah ditolak. Lah niat saya tuh baik loh untuk Pak Tri. Kok Pak Tri kok malah menolak pemberian saya itu bagaimana? Wis, enggak apa-apa Pak Tri, tapi saya kecewa saya. Saya datang sini saya kecewa.
0: Loh,
1: kok niat saya tuh baik kok enggak diterima baik pula. Tapi enggak apa-apa. Saya terima semuanya.
0: Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak ini. Bapak harusnya tak paham posisi saya. Sehingga saya tidak bisa menerima hadiah apapun dari Bapak.
1: Posisi yang bagaimana toh Pak Tri? Ya justru saya itu malah menghormati Pak Tri, memposisikan Pak Tri sedemikian rupa. Saya itu malah menjunjung tinggi Pak Tri, menaruh hormat kepada Pak Tri. Aku itu tak rewangi ke sini, bawa ke hadiah buat Pak Tri. Saya itu ikhlas ya Pak Tri. Malah Pak Tri bilang seperti itu. Ya saya tersinggung. Ya saya tidak terima nak seperti ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mangga tak? Gini Tat, saya tadi itu kan nemuin Pak Tri. Nah, ini kan karena anak saya itu kan diterima di sini, Tat. Saya itu seneng banget. Nah, itu kan saya kesini nemuin Pak Tri baik-baik. Dan wujud terima kasih kami, tondo tresno hari kami kan kami berikan ya hanya sekedar bakpia, Tat. Tapi malah Pak Tri-nya menolak. Nah, itu, saya itu tersinggung, Tat. Saya itu niatnya baik loh. Ini untuk Pak Tri. Saya yo ikhlas. Malah menolak. Apa tak pikir tadi ini gimana malah dia ditolak, Pak?
2: Jadi begini Mas Mitro, Pak Tri ini kan wakil kepala sekolah. Dan yang menjadi kepala sekolah di MIPS adalah saya.
1: Ustadz kepala sekolah di sini, Pak?
2: Oke, alhamdulillah. Nah, kami punya aturan bahwa siapapun karyawan yang ada di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari wali santri. Sehingga apa yang dilakukan Pak Tri sudah sesuai dengan aturan yang kami tetapkan.
1: Berarti Ustadz yang malah memberikan aturan untuk tidak menerima hadiah ini?
2: Betul.
1: Waduh, berarti Ustadz juga termasuk menolak pemberian saya ini. Nah, ini malah saya jadi tambah kecewa nak seperti ini. Loh, saya itu niatnya baik kok malah. Oke. Gimana tuh tapi ini maksudnya bagaimana ini?
2: Jadi niat yang baik kami hargai Pak Mitro ya. Terima kasih sekali Pak Mitro sudah memberikan apresiasi mendaftarkan anaknya sekolah di sini, memberikan amanah bagi kami untuk bisa terlibat ngajari anak Pak Mitro. Dan anak Pak Mitro alhamdulillah sudah diterima di sekolah ini sesuai dengan standar yang kami miliki. Namun mohon maaf kami belum bisa menerima hadiah ini Pak Mitro.
1: Ini hadiah loh Tat.
2: Leres, ini hadiah.
1: Katanya loh Tat, kalau sesama muslim kita tuh saling harus saling memberikan hadiah.
2: Oke.
1: Biar bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Lah kok ini malah ditolak itu bagaimana tuh Ustadz ini? Saya itu malah juga, wah heran saya. Saya kecewa anak saya gini, wah jelas kecewa saya. Wong niat saya itu baik, Pak Wali Kepala Sekolah juga menolak. Sekarang Pak Kepala Sekolah juga menolak. Ah, saya itu sudah bersusah payah loh Ustadz. Saya itu nyari ini jauh-jauh, hujan-hujan, tak bawa ke sini. Niat saya baik, lah kok ditolak dua-duanya?
2: Oke. Oke, ngeten Pak Mitra, saya jelaskan. Jadi penolakan kami ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan karena ingin mengecewakan pihak wali santri atau Pak Mitra yang sudah susah-susah menyediakan hadiah, yang sudah jauh-jauh bahkan tadi pakai hujan-hujanan segala. Namun karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadayal ummal hulul. Hadiah yang diserahkan kepada para karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap itu termasuk diantara tindakan gulul, itu termasuk harta gulul, dan harta gulul itu harta khianat, hukumnya haram untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, maka nanti dia akan membawa harta gulul itu di hari kiamat. Sehingga yang seperti ini tidak boleh.
1: Bukankah ini sudah menjadi ustaz? Harusnya ini kan diterima. Oke. Sudah sangat biasa sekali ini memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah biasa sekali. Oke. Saya mohon itu diterima saja tidak masalah. Oke. Ini sudah biasa.
2: Oke.
1: Di masyarakat umum sudah biasa.
2: Tapi urf, kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat, itu la yu'tabar, tidak boleh dijadikan sebagai aturan dan tidak dinilai. Sehingga urf seperti itu di sekolah kami tidak berlakukan. Kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang lain atau instansi yang lain, itu urusan mereka. Tapi bagi kami itu nggak boleh untuk diteruskan, nggak boleh untuk dilakukan. Dan di sekolah kami, kami terapkan ini nggak boleh. Jadi mohon maaf. Sehingga pangapunten Pak Mitro, bukan dalam rangka untuk mengecewakan jenengan, bukan dalam rangka untuk menolak hadiah jenengan, tapi yang seperti ini boten pareng.
1: Jadi ini gimana, Tat? Tetap tidak diterima ini, Tat?
2: Nggih, boten pareng, Pak Mitra. Kami mohon maaf tidak bisa menerima.
1: Terus mau buat apa ini, Tat? Sudah saya beli ngoyo-ngoyo ini.
2: Saya paham ini makanan halal, nggih. Ini makanan yang boleh untuk dikonsumsi, tapi mohon maaf kami belum bisa menerima. Pak Mitra bisa bawa pulang. Mungkin nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin atau bisa diberikan ke keluarga.
1: Ya sudah, tak bawa pulang. Alhamdulillah, rasid kelong.
3: Agar amal ibadah ini sempurna, maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal. Bukan syarat kabul, syarat sempurna. Agar amal itu sempurna. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal. Bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut. Tidak menunda-nunda.
4: Wah, tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
5: Niscaya tidak akan menenteramkan.
4: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia.
5: Semuanya itu akan sia-sia.
4: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
5: Yaitu Islam kita.
6: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin, kita tidak menuduh, tapi itu nyata dan bukti. Kita itu setiap hari umumnya punya HP. Dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam. Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa. Di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
7: Al-Arba'un an-Nawawiyyah.
8: Al-Hadits ar-Rabi'. Al-A'malu bil Khawatim. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi sekumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kesedihannya atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Al-Arba'un an-Nawawiyyah.
8: Al-Hadithul Khamis Tahrimul Bid'ah. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
9: حديث كلمة. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث السادس: الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. رواه البخاري ومسلم.
2: Hadis ke-6 dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Di dalam Islam ini asrafus syai yang paling mulia itu ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandingi. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Seorang mau berakidah tanpa ilmu, ya tidak bisa. Seorang mau haji tanpa ilmu, tidak bisa. Seorang mau zakat tanpa ilmu, tidak bisa. Orang mau sholat kalau tidak punya ilmu, ya tidak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد saudaraku muslimin dan saudaraku muslimah, wahai suami istri yang mendambakan kebahagiaan hidup dalam keluarga, bertakwalah kalian berdua kepada Allah dalam kehidupan keluarga kalian. Ingat baik-baik, pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Pernikahan adalah nikmat yang sangat agung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menamai pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu, dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istrimu telah mengambil janji setia yang sangat kuat, mitsaq. Ya. Ghalidha, yang sangat kuat. Sehingga tidak ada hubungan cinta yang melebihi hubungan cinta suami dengan istri. Mereka berdua siap untuk saling berkorban. Mereka berdua siap untuk saling menyempurnakan. Mereka berdua siap untuk saling memaklumi. Begitu dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebagian ayatnya menjadikan bahwa visi dalam Allah mensyariatkan pernikahan adalah adanya ketenangan, adanya kedamaian, adanya keharmonisan, adanya cinta kasih di antara pasutri itu. Allah Ta'ala mengungkapkan ini semua sebagai bentuk Allah Ta'ala menyebutkannya sebagai nikmat. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian, wahai para suami, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya, wa ja'ala, dan Allah Ta'ala jamin dalam ayat ini, wa ja'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih. Mawaddah, cinta yang tulus ketika mereka berdua masih muda. Wa rahmah, kasih sayang ketika sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terimalah ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan pernikahan. Nasihat saya untuk suami, para suami tolong dengarkan dengan baik. Bertakwalah engkau wahai suami di dalam istrimu. Karena istrimu tertahan, tidak bisa kemana-mana kecuali dengan seizinmu. Beri hak istrimu. Beri nafkah. Beri pakaian yang selayaknya. Ya, gauli dengan baik. Tempatkan di mana engkau bertempat. Walaupun kontrakan, walaupun numpang. Ya. Gauli dengan baik. Gauli dengan kelembutan. Kalau engkau memiliki lebih dari satu istri, berusaha adillah engkau dalam semua itu. Bukan dalam cinta. Karena cinta adalah efek. Karena cinta adalah hati. Manusia tidak bisa. Yang wajib untuk berbuat adil adalah dalam nafkah, dalam pakaian, dalam hunian, dalam pembagian malam. Ya? Yeah. Dan jangan sampai engkau bangun kehidupan rumah tanggamu dengan tangan besi, dengan kekerasan. Ingat, ingat baik-baik. Para suami, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan selayaknya, dengan sepatutnya. Bahkan Nabi yang mulia SAW mewanti-wanti dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli, yang terbaik untuk keluargaku. Semoga Allah Ta'ala jadikan para suami sebagai manusia yang terbaik untuk keluarganya, membimbing mereka kepada Allah, menuntun mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga lebih menegaskan lagi, istausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah wanita dengan baik. Namanya wasiat adalah nasihat yang didasari atas cinta dan keinginan memberikan kebaikan. Jadilah itu sebagai pertama kali dan sebagai pondasi yang mengarahkan semua sikap-sikapmu kepada istrimu. Termasuk menggauli dengan baik adalah wajah harus ceria, kalau perkataan harus lembut dan sabar ketika mereka mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan. Ingat, bagaimanapun istrimu, dia adalah juga manusia, sebagaimana juga dirimu. Sehingga kesalahan itu mungkin terjadi padanya. Lebih-lebih gila Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk tentunya adalah bengkok. Dan yang paling bengkok ada tulang rusuk yang paling atasnya. Kalau kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Astausu bin nisa'i khaira. Tetaplah memberikan wasiat kepada wanita dengan baik. Kalau kau ingin memiliki pasangan hidup yang sempurna, maka tunggulah di surga. Bidadari-bidadari. Istrimu manusia. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kesalahan. Maafkan dia selagi itu masih bisa ditolerir. Nasihatilah dia dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan." La yafruq, jangan sampai membenci dengan sangat mu'minun, orang mu'min, mu'minatan kepada mu'min yang mu'minah. Artinya seorang laki-laki mu'min tidak boleh membenci istrinya dengan kebencian yang sangat. In kariha minha khuluqan. Apabila ia mungkin mendapati sesuatu yang tidak disuka dari istrinya, sebagian peringai, sebagian dari sifat, radhiya minha akhar, pasti dia meridhoi dari istri tersebut akhlak yang lain. Misalkan kalau ngomong kurang bisa bahasa Jawa dan dengan halus, karena memang hidupnya bukan dengan bahasa Jawa, bahasa Jawanya juga masih baru belajar, maka pasti ia mendapati kebaikan. Misalkan apa, kalau bikin masakan nyambleng, kalau ngurus anak, masya Allah. Kalau nata rumah, masya Allah. Kalau memanage ekonomi, masya Allah. Maka lihat kebaikan yang ada pada istrimu. itu akan menutup kekurangannya. Ibaratkan gelas, ketika tinggal separuh, maka kamu jangan lihat kosongnya. Kamu lihat bahwa gelas itu masih ada isinya. Dan itulah istrimu yang di dalamnya masih ada kebaikannya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti mengatakan, in kariha minha khuluqan. Apabila ia benci sebagian dari akhlak dari istrinya, radhiya minha akhar, pasti dia akan mendapati sisi-sisi positif yang membuat dia nyaman kepada istrinya, lega kepada istrinya, begitu dan seterusnya. Yang kedua, nasihat untuk kaum Hawa atau para istri. Saudariku muslimah, bertakwalah engkau kepada Allah. Taatlah engkau pada suamimu dalam hal yang ma'ruf. Jagalah hak suamimu ketika suamimu tidak ada. Jangan sampai mbak, sampean memasukkan ke rumahmu orang yang tidak disuka oleh suamimu. Jangan sampai engkau membelanjakan harta suamimu kecuali dengan izinnya. Kecuali di dalam hal yang biasa. Biasa dimaklumi oleh suamimu menurut kebiasaannya. Camkan baik-baik itu. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman tentang kategori wanita solehah itu bagaimana? Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita solehah, pertama sifatnya adalah qanitat. Qanitat yaitu orang yang selalu tunduk, patuh, setia kepada Allah. Wanita solehah adalah wanita yang selalu melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala pada dirinya. Karena dia sudah bersuami, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang senantiasa menjaga akan hak-hak suami ketika suami tidak ada dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaganya. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta milik suami. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa idza ghibta anha hafizatka fi irdiha wa malika. Apabila engkau tidak ada di rumah, maka istrimu akan menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Sehingga berdasarkan yang mulia ini, saudariku, engkau ingin menjadi wanita muslimah, engkau ingin menjadi wanita salihah, penuhi hak Allah, berilmulah tentang hak Allah, laksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, taati suamimu, jaga hak suamimu, khususnya ketika ia tidak ada. Jaga kehormatan dirimu, jaga hartanya, jaga amanahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan betapa mudahnya bagi seorang wanita untuk menjadi ahli surga dan dipersilakan masuk surga dari gerbang mana saja Allah ia kehendaki. Nabi yang mulia SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Idza shallatil mar'atu khamsa, bila mana wanita itu salat lima waktunya. Salat lima waktu. Wasamat syahraha, bila mana wanita itu melaksanakan puasa di bulannya, puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, bila mana wanita itu menjaga farjinya kecuali untuk suami. Wa ata'at zaujaha, bila mana wanita itu taat kepada suaminya. Saudariku, perhatikan baik-baik janji Nabi untukmu. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli aljannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga. Silakan masuk surga dari gerbang mana saja engkau mengendaki. Wallah, taatlah kepada suamimu. Laksanakan syariat Allah. Aku yakin semua kita tahu wanita punya ego. Makanya Nabi yang mulia SAW menjadikan taat kepada suami yang terakhir. Karena betapa beratnya bagi wanita untuk melepaskan egonya, menanggalkan egonya untuk taat kepada suaminya. Saudariku, taati suamimu dalam hal ma'ruf. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahkan lebih mendalam lagi, Nabi yang mulia SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha." Andai boleh, kata Rasulullah, aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'izami haqqihi 'alaiha, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Camkan baik-baik saudariku. Kemudian perhatikan dengan baik-baik nasihat untuk kalian berdua. Jadi ingat, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai suami, wahai istri, duk. Sebagai pondasi kalian membangun hidup berkeluarga. Kalian hidup berkeluarga dalam rangka untuk menjalani ketakwaan kepada Allah. Menjaga diri dari haram. Ingat. Menjimai istrimu, wahai para suami. Melayani suamimu, wahai istri. Adalah sedekah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Hendaklah masing-masing dari kalian berusaha memenuhi hak pasangan hidupnya. Jangan tunggu ia menuntut haknya. Berusaha masing-masing untuk memenuhi hak pasangan hidupnya. Suami berusaha memenuhi haknya istri. Istri berusaha memenuhi haknya suami. Jangan menunggu dia minta. Dan lakukan semua itu karena Allah. Karena mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai suami, sesuap yang kau berikan di mulut istrimu adalah sedekah. Nabi bersabda, wa ma taj'alu fi fimratika wa huwa laka sadaqah. Bahkan suapan yang kamu suapkan kepada istrimu adalah sedekah. Kemudian selanjutnya, hendaklah kalian saling memaafkan. Hendaklah kalian saling berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Wahai istri, suamimu manusia bukan malaikat. Wahai suami, istrimu manusia bukan bidadari. Sehingga berusahalah untuk saling memaafkan di antara kalian. Kemudian yang terakhir, sebagai nasihat untuk kalian berdua. Perbanyaklah doa kepada Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salinglah di antara kalian untuk menjaga salat. Lebih-lebih lagi salat malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal lail wa aikadha ahlahu fa illam yastaikidh" Farama ala wajhihi ma'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seorang yang bangun malam lalu ia bangunkan istrinya, kalau enggak bangun dibersihi di wajahnya. Masjid gosok tembo. Dibersihi di wajahnya. Sebaliknya juga begitu. Rahimallahu mar'atan, moga Allah merahmati wanita yang ia bangun malam lalu bangunkan suaminya, diajak salat malam. Kalau suaminya ogah, bawa air, bersihi. Jadilah kalian berdua orang yang senantiasa kepada pasangan hidupnya memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ajaklah istrimu untuk zikir kepada Allah. Kalau perlu, saling bermurajaah. Mendengar bacaan pasangannya, baik suami mendengar hafalan istri, istri mendengar hafalan suami. Sering-seringlah rumahmu dibacakan dengan surat Al-Baqarah. Karena setan tidak akan pernah ridho kalian in the high. Kalian harmonis. Walaupun suami namanya Kang Hari, yang wanita namanya Mbak Munis. Setan tidak pernah ridho. Jangan kau tinggalkan rumahmu seperti kuburan. Bacakan Al-Quran di situ. Kembali ingat akan firman Allah Ta'ala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi para istri, mislul ladzi alaihinna, dan untuk para istri, haknya para istri, mislul ladzi alaihinna, seperti yang menjadi tanggung jawabnya bil ma'ruf dengan sepatutnya. Tapi ingat, walirrijali alaihinna darajah, Allah Ta'ala jadikan kaum laki-laki memiliki tingkatan lebih, sehingga kepemimpinan itu ada di tangan laki-laki. Dalam sebuah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, ketika membawakan ayat tersebut, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, istrimu punya hak seperti istrimu punya kewajiban. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini sesungguhnya aku la atazayyanu nisya, berhias limraati, untuk istriku, kama uhibbu, sebagaimana aku suka, anta tazayyana li, apabila ia berhias untukku. Laki-laki, perhatikan penampilanmu. Istrimu mungkin melihat orang yang di luar dengan penampilan yang oke. Jadilah engkau laki-laki yang oke. Sebagaimana di kau ingin istrimu selalu oke. Ya, kenapa? Kata Abdullah bin Abbas. Karena Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagai penutup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin. Ya, akmalul mu'minina, sesempurna-sempurnanya orang mukmin imanan, imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum, dan terbaik kalian, pilihan kalian adalah khiyarukum linisaihim, adalah yang menjadi manusia pilihan untuk istri-istrinya. Jadi manusia yang terpilih untuk istrinya itulah manusia terpilih. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua pasangan suami istri yang telah engkau ikat dengan mizaqan ghalidha sebagai pasangan suami istri yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah, yang saling bahu-membahu dalam ketaatan, yang saling menuju kepada ridhamu dan surgamu, yang saling menasihati di antara mereka dalam kebajikan, yang saling melarang di antara mereka dari kemungkaran. Ya Allah, seandainya di antara mereka ada masalah, bersegeralah engkau beri solusi untuk mereka. Seandainya mereka mengalami kesulitan, janjimu benar. Ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Ta'ala berjanji. Tidaklah, Allah Ta'ala berjanji. Saya ja'alullah, Allah Ta'ala akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesusahan, yusra kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua kita pasangan suami istri, pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wadaraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wah, kedamalah ada, dia pernah pengapil hartanya orang lain, utang nggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan, ya, kehormatan saudaranya, dia fitnah, dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit, habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didolimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.
2: amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
3: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para awliya, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka, untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah, mintalah kepada Allah, datangilah Allah di malam hari, nangislah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Pemberi. Kita berharap pada manusia, siapapun orangnya, tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin, siapapun orangnya. Dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
4: Jadi yang ditanyakan ini adalah peninggalan orang tua begitu ya. Tapi tadi disebutkan jadi ada istri. Seorang laki-laki meninggal. Jadi seorang suami meninggal. Meninggalkan istri, satu anak perempuan. Kemudian tadi disebutkan ada dua saudara perempuan kandung gitu ya. Kemudian tadi ada satu saudara perempuan. Ini apa? Kandung atau sebapak atau seibu? Jadi saudara dalam hal ini itu ada tiga macam. Dan ini selalu kita sampaikan, kita ingatkan. Ada yang sekandung, ada yang sebapak, ada yang seibu. Ini sangat-sangat pengaruh sekali akan bagian atau hak dan bagiannya. Akan hak dan bagiannya. Jadi kalau tadi disampaikan, ada istri, ada satu anak perempuan. Bagian istri 1/8. Istri 1/8. Satu anak perempuan bagiannya setengah. Satu anak perempuan kandung bagiannya setengah. Artinya anak si mayit, istri si mayit. Kemudian tinggal dua saudara perempuan kandung. Kemudian tadi ada disebutkan satu saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini kandung atau sebapak atau seibu?
5: Disebutkan lagi tadi yang meninggal saudara kandung, jadi tiga saudara perempuan, satu sudah meninggal, dua saudara perempuan kandung masih hidup, satu saudara laki-laki kandung nampaknya di sini.
4: Oke, jika demikian, jadi satu saudara perempuan tadi sudah meninggal sebelumnya ya, anggaplah demikian, maka ahli warisnya ada satu istri, satu anak perempuan, dua saudara perempuan kandung, dan satu saudara laki-laki kandung. Sebagaimana tadi kita sampaikan, istri bagiannya 1/8. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam An-Nisa ayat yang ke-12, jika si mayit memiliki anak, maka bagian istri adalah 1/8. Satu anak perempuan bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, wa in kanat wahidatan falaha nisf. Adapun dua saudara perempuan kandung dan satu saudara laki-laki kandung itu sisanya. Artinya apa? Asoba. asobah. Jadi kalau tadi sempat dikatakan asobahnya mana? Asobahnya itu satu saudara laki-laki kandung dan dua saudara perempuan kandung. Jadi asobahnya mereka. Bagaimana membaginya? Dengan pembagian 2 banding 1. Pembagiannya 2 banding 1. Lalu bagaimana?

0: Kemudian satu anak perempuan adalah setengah dari 800, 400 juta. Sisa 300 juta dibagi berapa? Dibagi 4 bagian. Dibagi 4 bagian. Kok bisa dibagi 4 bagian? Tadi ada saudara perempuan 2. Satu saudara laki-laki kandung. Otomatis saudara laki-laki ini kalikan, gandakan menjadi 2. Seakan-akan ada 4 kepala. Jadi 300 dibagi 4. Untuk masing-masing saudara perempuan 75 dan untuk saudara laki-laki 150 juta. Nah, ini penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Mereka ini adalah asobah. Jadi asobahnya adalah saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dengan pembagian 2 banding 1. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Nah, ini terkait dengan soal yang ditanyakan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Semenit manfaat.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia paham, sementara dia tahu bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, maka dia akan masuk surga. Ini untuk masuk surga ya, bagi orang yang meninggal dunia, ini disampaikan kata Rasulullah wa huwa ya'lam, sementara dia mengetahui. Mengetahui apa? La ilaha illallah. Bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Makanya dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan ini disyaratkan wa huwa ya'lam. Ya, dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi kalau kata-kata wa huwa ya'lamnya hilang, maka tidak ada surga. Ya, maka tidak ada surga baginya. Ini dalil terkait ilmu. Ya, kita harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami, mengetahui ilmunya. Sudah kita sampaikan, baik secara nafyu atau al-isbat. Baik secara penafian, la ilaha, tiada sesembahan yang hak. Jadi tiada sesembahan ya, yang boleh diibadahi dari selain Allah. Tidak ada satupun. Kemudian baru isbat atau ditetapkan. Ya, illallah, kecuali Allah saja. Itu hanya Allah semata. Tidak ada yang lainnya. Jadi, seandainya seseorang tidak beribadah, ibadahnya hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
1: Semenit manfaat.
3: Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma syai'a ahwaju ila tuli sijnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk tinggal lama di dalam penjara dan ditahan melebihi lisan. Melebihi lisan. Maksudnya adalah pentingnya kita menahan lisan kita. Semakin kita sabar menahan lisan kita untuk tidak berbicara, semakin selamat kita. Man soma tanaja, barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Maka sebaiknya diam saja. Sampai perihal yang memang perlu untuk disampaikan, maka ketika itu disampaikan. Tapi bila tidak, hanya hal-hal yang sia-sia atau justru mendatangkan mudarat, maka sebaiknya dan haram hukumnya tidak boleh mengucapkannya. Kita wajib menahan lisan kita untuk tidak berbicara.
4: Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." tidak beriman salah seorang di antara kalian dan keimanan

0: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri.
2: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
3: Idza tanassaka an yuwaqiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
2: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita al-iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Kamis 3 September 2026 pukul 12 lebih 57 menit waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kemenhub gagalkan perdagangan 190 burung liar di pelabuhan Surabaya. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menyatakan Kementerian Kehutanan menggagalkan dugaan perdagangan 190 burung liar di Pelabuhan Jamrut, Surabaya. Burung yang diamankan terdiri dari 186 cucak cica daun besar dan 4 merbah belukar, dan petugas menemukan satwa tersebut saat melakukan pengawasan rutin pada 29 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SA, warga Kabupaten Jember. Tersangka kemudian ditetapkan pada 31 Agustus dan ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhub Dwi Janwanto Manugroho menegaskan, perdagangan satwa liar merupakan rangkaian pergerakan dari lokasi asal hingga ke pasar, dan setiap mata rantai perdagangan ilegal akan ditindak. Kemenhub mengimbau masyarakat tidak membeli, memelihara, atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi secara ilegal, dan pengawasan juga akan terus diperkuat termasuk pada jalur pengangkutan satwa. Perpanjangan SIM jadi momentum penyegaran kompetensi pengemudi. Melansir Suara Surabaya, dosen keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dani Nasirul Haki, menyatakan perpanjangan surat izin mengemudi seharusnya tidak sekedar menjadi formalitas administratif. Dani menilai perpanjangan SIM dapat dimanfaatkan sebagai momentum penyegaran kompetensi pengemudi, terutama untuk menghadapi berbagai risiko keselamatan di jalan raya. Menurut Dani, SIM pada hakikatnya merupakan bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan. Karena itu, masyarakat perlu memandang SIM bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kebutuhan. Dani menjelaskan keselamatan berkendara dipengaruhi tiga aspek utama, yaitu pengemudi, kendaraan, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ia menekankan pengemudi perlu memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam berkendara, sehingga proses perpanjangan SIM dapat menjadi kesempatan untuk memastikan kemampuan berkendara tetap aman dan sesuai kebutuhan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman mau belajar bahasa Arab tapi masih pemula. Kursus Al-Iman punya kelas bahasa Arab level 1 dengan materi yang terstruktur, pengajar yang berpengalaman, kelas interaktif, dan sertifikat kelulusan. Tersedia kelas offline dan online dengan jadwal yang bisa disesuaikan dan investasi mulai dari Rp100.000 per bulan. Nah, kalau Anda sudah punya dasar bahasa Arab dan ingin naik level, ada juga program Al-Jurumiyah untuk memahami nahwu dasar, menghafal matan, hingga siap membaca kitab gundul. Program ini berlangsung selama 5 bulan dengan pertemuan 2 kali dalam sepekan, yang dilengkapi latihan, murojaah, evaluasi, grup belajar, dan sertifikat kelulusan. Jadi, pecinta Al-Iman, mau mulai dari dasar atau mau memperdalam ilmu nahwu, kursus Al-Iman punya pilihannya. Kursus Al-Iman, belajar ilmu, bertahap, istiqomah, dan semakin dekat dengan khasanah ilmu Islam. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kajian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.

أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk bisa melanjutkan bahasan dari kitab tauhid, yang mana kitab tauhid ini akan ditinjau melalui kacamata akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tentunya kita semuanya senantiasa berada di atas iman, di atas istiqamah, ya, di atas manhaj yang benar, akidah yang benar, yang ini semuanya merupakan karunia besar yang patut untuk kita syukuri bersama. Dan caranya adalah dengan kita selalu menyirami iman kita dengan ilmu, menyirami iman kita dengan ibadah, menyirami iman kita dengan amal saleh. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan kita kali ini, kita akan masuk pada bahasan yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Sufyan bin Abdul Aziz Qadhi pada kitabnya Kitabut Tauhid fi Dawi Aqidat al-Imam Syafi'i, yang mana pada bab ini kita akan dijelaskan tentang tafsir dari makna tauhid itu sendiri dan juga syahadah la ilaha illallah. Pada bab ini beliau hafizahullah ta'ala memberikan satu dalil sebagai awal pembuka dari penafsiran tauhid dan juga syahadah la ilaha illallah. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya tauhid, kalimat tauhid yang kita kenal dengan la ilaha illallah, sebagaimana penjelasan para ulama kita, adalah ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bihi, yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah azza wa jalla. Ada rububiyah terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jal. Ada uluhiyah terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla yang harus ditunaikan, yakni ibadah kepadanya. Dan ada asma' dan sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tiga perkara kekhususan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiga perkara tersebut, ya, maka itulah yang dimaksudkan dengan kata tauhid itu sendiri. Sebagian ulama ketika dimutlakkan makna atau kata tauhid, maka mereka memaknainya dengan ifradullah taala fi uluhiyyatih, yaitu mengesakan Allah azza wa jal dalam urusan peribadatan, ubudiyah kepadanya jalla wa ala. Nah, pada bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita hakikat dari tauhid itu sendiri dan juga syahadah, ya, yang sering kita lafazkan, yang sering kita dengar, apa itu la ilaha illallah, yang juga kalimat tauhid itu sendiri. Ketika kita melihat kata la ilaha illallah, ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, kita akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, untuk syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ya, di situ ada kata la ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimat tauhid. Maka pada kata la ilaha illallah yang dalam bahasa kita kita artikan dengan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah semata. Pada lafaz ini la ilaha illallah, pada kata ini terdapat apa? Rukun. Yang mana kata atau kalimat tauhid berdiri di atas dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu peniadaan. Dan rukun yang kedua adalah al-isbatu, penetapan. Apa yang dimaksud dengan peniadaan? Dan ini diungkapkan dengan kata la ilaha. Ya. La, la nafiyah, ya, meniadakan, tidak ada. Ilaha, yaitu ma'buda, sesembahan, begitu ya. Ketika rukun pertama dikatakan peniadaan, maksudnya kewajiban bagi kita seorang hamba ketika kita mengikrarkan kalimat syahadat ini, kita harus meniadakan segala sesembahan, segala tuhan-tuhan yang disembah, baik itu dalam bentuk patung, berhala, arca, ya, atau yang lainnya, banyak sekali. Karena umat manusia ini sesuatu yang mereka sembah, sesuatu yang mereka agungkan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka rukun pertama harus kita tegakkan, kita meniadakan segala sesembahan, ya, yang ada di alam semesta ini yang berhak untuk disembah, ya. Kita menetapkan pada diri kita apa? Tidak ada satupun sesembahan, ya, yang diibadahi yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Ini adalah bentuk konsekuensi dari kita mengikrarkan la ilaha illallah. Rukun pertama kita harus meniadakan. Kita meyakini dalam diri kita tidak ada satupun sesembahan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, siapapun itu. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, yaitu penetapan. Apa maknanya? Penetapan di sini adalah kita menetapkan bahwasanya hanyalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat, satu-satunya ilah, al-ma'bud, Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Ya, untuk kita sembah. Sehingga dengan bahasa yang umum kita katakan, tidak ada satupun sesembahan atau Tuhan di alam semesta ini yang berhak, yang layak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini lazimul qaul, kita mengetahui secara konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ada rukun peniadaan dan penetapan, maka mau tidak mau, ridha tidak ridha, kita harus mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kenapa orang-orang ya jahiliyah dahulu, musyrik Mekah, mereka tidak mau mengucapkan kata ini. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Apa itu? Mereka harus mengingkari, mereka harus menghancurkan segala berhala yang mereka sembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, mari kita amati. Ketika Allah ya berbicara dan menunjukkan firman-Nya ini kepada seluruh manusia, Allah katakan apa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, kita semuanya manusia, ya, u'budu, sembahlah rabbakum, Rabb kalian, ya. Kenapa ayat ini memakai kata rabbakum, tidak ilahakum? Ya, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata rabbakum, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, tujuannya adalah kita akan mengetahui dan harus mengetahui bahwasannya sesembahan yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang tersematkan dan tersifati dari atau dengan kata Rabb tadi. Rabbun, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

yang berhak untuk disembah itu adalah zat yang patut menyandang kata Rabb. Siapa yang mampu menciptakan? Siapa yang mampu memberikan rezeki ciptaannya? Siapa yang mampu mengurusi semua urusan ciptaannya? Tidak ada yang lainnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian, zat yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kalian, yang mengatur urusan semua yang ada pada kalian dan alam semesta ini adalah Allah. Ya, maka dari sini kita mengetahui bahwa perintah untuk beribadah itu harus kita berikan, harus kita persembahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah lah Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan urusan kita semuanya dan alam semesta ini, bahkan yang menguasai kita. Oleh karena itu, kenapa ya tidak ada zat yang lainnya yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah? Karena sesembahan ya selain Allah tidak mampu menciptakan, apalagi memberikan rezeki, apalagi mengatur semua urusan alam raya ini, mustahil. Ya, mustahil. Makanya kenapa pada kata tauhid la ilaha illallah di situ ada dua rukun, peniadaan dan penetapan. Peniadaan, kita meyakini bahwasanya di sana tidak ada sama sekali di alam raya ini sesembahan ya yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua adalah penetapan, yang maknanya kita di sini adalah kita meyakini bahwasanya hanyalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, karena dia adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan yang mengatur urusan kita serta merajai dan menguasai kita semuanya. Dibawakan satu dalil sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman ya, di Sahih Muslim dikatakan wa an Abi Malik an abihi, yakni Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu, dari Abu Malik, dari bapaknya yaitu Tariq bin Ashim, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harrama maluhu aw haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Artinya, man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari, dia mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah, maka hartanya haram untuk diambil, dirampas. Wadamuhu, dan juga darahnya haram untuk ditumpahkan. Wahisabuhu ala Allah, dan perhitungan amal dia, hisab dia nanti itu tanggung jawab Allah di akhirat kelak. Nah, kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, yang mana

0: pada kata ini terdapat dua rukun, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Rukun pertama adalah peniadaan, rukun kedua adalah penetapan. Ya. Nah, pada hadis ini Rasulullah menguatkan dan menegaskan, ya, khususnya pada rukun yang pertama, yaitu peniadaan. La ilaha, ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Itu sudah terkandung pada lafaz tersebut makna ini. Namun demikian Rasulullah menguatkan, ya, dan menegaskan kembali tentang apa pentingnya penegakan rukun pertama ini. Kenapa demikian? Kita akan jawab. Bagaimana bentuk penguatan dan penegasan Rasulullah terkait dengan rukun pertama? Nabi mengatakan, وَكَفَرَ بِمَا يَعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan dia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini penguatan dari rukun yang pertama yang termaktub pada lafaz la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Rasulullah kuatkan, Rasulullah tegaskan. Wa kafara bima ya'budu min dunillah. Kenapa demikian? Ya. Orang-orang musyrikin mereka dahulu menduakan Allah Subhanahu wa taala. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ketika mereka berada di bahtera, di tengah laut, diterjang ombak besar, mereka berdoa meminta keselamatan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka tidak meminta kepada berhala sesembahan mereka selain Allah, karena mereka tahu betul berhala itu tidak bisa berbuat lebih ketika mereka berada di tengah lautan. Hanya Allah yang bisa berbuat. Makanya mereka memurnikan doa mereka, dipanjatkan hanya kepada Allah. Apa yang terjadi ketika Allah selamatkan mereka? Mereka di waktu itu pula setelah terdampar atau terselamatkan di daratan, mereka langsung melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, orang-orang musyrikin, ya, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Urusan seperti ini mereka ingat Allah. Ya, namun ketika kondisi lapang apa yang terjadi? Mereka kembali kepada kesyirikannya, menyembah berhala, meminta kepada berhala, menguli nasib kepada berhala-berhala mereka. Ini menduakan Allah Azza wa Jal. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi penduaan ini, maka dari mana rukun pertama itu tegak? Maka mana bukti dari penegakan la ilaha, peniadaan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali, ya, nanti baru isbat. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Makanya kenapa Rasulullah menguatkan dan menegaskan kembali, وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan dia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, apapun itu. Ya. بِمَا يُعْبَدُ, dengan apa-apa yang disembah. Ma di sini adalah lafaz umum. Ya, berhala, orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Kemudian arca, atau yang lainnya. Segala macam sesembahan yang diagungkan, yang diibadahi selain Allah, ya, masuk ke dalamnya. Wa kafara bima ya'bad, dan dia mengingkari, ya, apa yang disembah min dunillah selain Allah. Ketika hal ini terwujud, seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dari ucapannya itu dia buktikan, dia mengingkari, meniadakan sesembahan selain Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Nabi, maka harta haram hukumnya untuk diambil, untuk dirampas. Ya, Makanya dalam agama kita, orang yang mencuri harta orang lain, ketika nisbah curiannya itu mencapai nisabnya, maka dikenakan sanksi potong tangan. Jika sudah ditegakkan apa syarat-syaratnya. Darahnya pun juga haram hukumnya ditumpahkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dianiaya, tidak boleh hartanya diambil, tidak boleh hartanya dirampas, tidak boleh hartanya dicuri. Islam yang melindunginya. Maka siapapun misalnya seorang mukmin yang mengikrarkan la ilaha illallah dibunuh, maka dia harus dibunuh balik. Qisas. Ya kan? Hartanya diambil, dicuri, dirampas. Jika sampai nisab, maka dipotong tangan pelakunya. Ini bentuk apa? Konsekuensi dari seorang mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan dijaga darah dan hartanya. Kehormatannya pula. Wa hisabuhu 'ala Allah, sedangkan hisab perhitungan amalnya nanti di akhirat itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini poin tambahan yang patut untuk kita cermati bersama, ya. Hukum yang diberlakukan, ya, terkait dalam masalah ini adalah hukum yang secara nampak yang ada di dunia. Adapun hukum yang secara batin, apa yang ada dalam hati, ya, dan apa yang nanti di akhirat, itu semuanya kembali kepada Allah. Orang munafik di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasulullah tahu mereka itu adalah munafik. Rasulullah tahu hatinya, ya, tidak ada iman, yang ada adalah kekufuran. Rasulullah tahu ketika mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat itu semata-mata untuk menjaga darah dan harta mereka, ya, agar tidak diambil maupun dibunuh oleh kaum muslimin. Tahu semua itu Rasulullah. Akan tetapi ketika hukum, ya, itu diberlakukan, ya, maka apa yang zahir itu menjadi parameternya, ya, apa yang nampak itu menjadi apa parameternya. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, sudah, ini batasan, tidak boleh untuk diganggu, dibunuh maupun diambil hartanya. Adapun hatinya, ya, walaupun misalnya diketahui dia betul-betul munafik, tokoh munafik, ya, itu dikembalikan kepada Allah nanti pada hari akhir. Allah lah yang akan menghisabnya. Makanya dalam agama kita, ya, tidak boleh seorang itu membunuh, ya, orang yang sudah mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan salah seorang sahabat ketika dia itu berperang dan mendapati musuhnya sudah terpojok, ya, kemudian dia mendengar musuhnya itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian sama sahabat ini juga tetap dibunuh, ya, padahal sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika kabar ini terdengar oleh Rasulullah, maka dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hukum Islam, ya, dibangun di atas sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, ya. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimat syahadat misalnya, ya, walaupun kita hatinya tidak mengetahui apakah itu kufur, nifak atau yang lainnya, maka dalam hal ini diberlakukan hukum Islam, terjaga harta dan darahnya. Baik, kembali kepada permasalahan. Jadi pada apa yang ditunjukkan oleh riwayat di atas itu menegaskan bahwasanya rukun pertama, ya, dan utama yang harus diwujudkan ketika seorang mengikrarkan la ilaha illallah itu adalah meyakini dengan menafikan sesembahan yang ada di alam semesta ini, ya, apapun bentuknya, apapun namanya, apapun itu wujudnya, ya, sesembahan selain Allah harus diyakini itu adalah sesembahan yang batil. Itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak benar, yang salah. Karena tidak mampu menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki ciptaannya, maupun mengatur urusan alam semesta ini. Jika demikian, maka itulah makna dari tauhid. Ya, meniadakan sesembahan selain Allah. Dan menetapkan hanyalah Allah semata sebagai sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Rawi Syafi'i bi sanadihi an Ubadah bin Shamit, ya, an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya yang mana riwayat itu sampai pada sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridainya, dia berkata, ya, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian pada kami 6 hal. Dan ini ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambil, ya, janji pada mereka para sahabat ketika itu 6 perkara yang harus betul-betul dijaga. Kama akhadha 'alan nisa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengambil perjanjian kepada wanita-wanita muslimah pada waktu itu. Apa itu? Alla tusyriku billahi syai'a. Yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertama, wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Dua, wala tasnu, dan janganlah kalian berzina. Tiga, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Empat, ya, wala ya'dah ba'dukum ba'dah, dan janganlah sebagian kalian itu memberikan kabar dusta atau menuduh dengan kedustaan dengan sebagian yang lainnya, mengzalimi sebagian yang lainnya dengan hal-hal yang dusta. Yang kelima, ya. Yang keenam apa? Wa alla ta'suni fi ma'rufin amartukum bih. Dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku, yaitu menentangku pada perkara ma'ruf yang aku perintahkan, ya, perkara ma'ruf yang aku perintahkan. Faman asaba minkum minhunna wahidah, maka barang siapa di antara kalian yang ternyata terjatuh pada salah satu dari perkara-perkara tersebut, misalkan mencuri, misalkan berzina, fa'ujilat uqubatuhu, lantas ditegakkan hukum had. Misalnya terjatuh dalam mencuri, akhirnya ditegakkan hadnya apa? Potong tangan. Terjatuh dalam berzina, jika itu muhsan ditegakkan apa? Rajam bagi yang sudah menikah. Ya. Disegerakan itu apa? Sanksi hukumannya, fahuwa kafaratuhu, maka sanksi hukuman, hukum had tadi yang ditegakkan di dunia itu sebagai penghapus dan penggugur atas dosa yang ia lakukan. Wa man ukhirat uqubatuhu, dan orang yang diakhirkan, ya, hukum hadnya, artinya hukum had tidak ditegakkan di dunia, dia berzina yang seharusnya dirajam karena sudah menikah, namun tidak ditegakkan di dunia hukum itu, ya kan? Dia mencuri, ya, sampai pada nisabnya yang seharusnya ditegakkan potong tangan, namun di dunia tidak ditegakkan, ya kan? Artinya apa? Hukum had yang seharusnya ditegakkan di dunia, ya, hal itu tidak jadi ditegakkan, yaitu diakhirkan, ya, hukum hadnya. Fa'amruhu ilallahi azza wa jal, maka urusan itu akan kembali kepada Allah. In sya'a azzabahu, jika Allah itu menghendaki, Allah akan azab dia. Wa in sya'a ghafara lahu, dan jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia. Ya, Allah akan ampunkan baginya. Nah, kita lihat ada 6 hal, 6 perkara yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat janji dengan mereka para sahabatnya baik laki maupun perempuan. Ya. Dari 6 perkara ini Rasulullah alaihi salatu wasallam memulai dari yang paling bahaya dan besar. Apa itu? Kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Kenapa demikian? Karena kesyirikan wa alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, ya. Karena kesyirikan itu adalah lawan atau musuh bebuyutan dari tauhid itu sendiri. Tidak akan mungkin pernah bersatu antara tauhid dengan kesyirikan. Buktinya apa? Kita lihat kisah dahulu bagaimana orang-orang musyrikin, ya, yang ada di kota Mekah, mereka menentang dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah menyuruh mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun mereka enggan dan sombong, tidak mau meninggalkan berhala-berhala mereka. Ya. Ketika diminta untuk mengikrarkan la ilaha illallah, mereka enggan, sombong, tidak mau. Aja'ala al-alihata ilaha wahida. Justru mereka mengingkari dengan ucapannya, apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan-sesembahan ini semuanya menjadi satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan pernah bersatu antara tauhid dengan kesyirikan. Orang yang menegakkan tauhid, maka wajib atasnya meninggalkan kesyirikan. Orang yang mengikrarkan kalimat La ilaha illallah, maka dia wajib ada keyakinan dalam hatinya. Apa itu? Bahwasannya semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak benar. Sesembahan yang keliru, sesembahan yang tidak berhak sama sekali mendapatkan peribadatan dari kita sebagai manusia. Allah tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah syai'an, ya. Datang dalam bentuk nakirah, ya, yang menunjukkan kemutlakan makna. Sesuatu apapun, jangan sekali-kali mengambil sekutu bagi Allah. Wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui Allah lah yang menciptakan alam ini. Allah lah yang menurunkan hujan, menumbuhkan berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan mengeluarkan buah-buahan. Rizqan lakum. Sebagai bentuk pemberian bagi kalian. Jadi, pada riwayat yang kedua ini, yang mana sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit dengan jalur riwayatnya Imam Syafi'i, ya, di sini ada penafsiran dari makna tauhid itu sendiri, yaitu apa? Tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan apapun, karena ini merupakan bentuk perwujudan dari rukun yang pertama, yaitu an-nafyu, peniadaan. Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, fa amma fardullah 'ala al-qalbi min al-iman. Adapun kewajiban yang Allah wajibkan atas hati yang berupa iman, فالإقرار والمعرفة والأقد والرضا والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. Adapun kewajiban yang Allah wajibkan untuk diyakini dari iman yang ada dalam hati itu adalah penetapan. Hati ini menetapkan. Hati ini dia mengetahui. Hati ini ya memberikan satu ikatan janji dengan ridha dan ketundukan penuh. Apa itu? Bi annallaha la ilaha illahu wahdahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia semata. Hati ini meyakini. Hati ini mengetahui dan memahami. Hati ini ridha. Hati ini tunduk. Ya. Dan hati ini betul-betul menegakkan janji bahwasannya hanya ada satu Tuhan yang berhak diibadai. Yaitu Allah Azza wa Jalla. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan baginya. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil istri dan juga tidak mempunyai anak. Ya. Siapapun yang menuduh Allah punya istri maupun anak itu adalah batil. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Dalam surat Al-Ikhlas Allah tegaskan bagaimana kemahaesaan Allah Azza wa Jalla serta mutlak. Katakan Allah Maha Esa. Allah tempat kembali, Allah tempat bersandar. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sama, yang serupa, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluh. Dan hati ini iman yang ada dalam hati ini juga meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hamba Allah karena Allah yang menciptakannya. Ya, bukan anak Allah. Ya. Dan Muhammad pun juga bukan Tuhan. Hamba Allah, Allah katakan hamba, abdun hamba, budak. Allah ciptakan melalui orang tuanya. Ya. Wa rasuluh, dan juga utusannya yang Allah pilih dari sekian banyak hambanya, Muhammad yang terbaik. Yang Allah tugaskan menyampaikan risalah ilahiyah, risalah Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bima jaa min 'indillah min nabiyyin aw kitabin. Dan ya, yang Allah wajibkan pada hati ini, pada iman yang tertanam dalam hati ini adalah kita menetapkan akan kebenaran apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari nabi maupun kitab yang diturunkan kepada nabi tersebut. Nabi datang dari Allah, Allah yang mengutusnya. Allah yang memilihnya. Demikian pula kitab. Ya, dari mulai kitab Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Qur'an Al-Karim, maka kita menetapkan, kita meyakini semuanya itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Fadzalika ma faradallahu jalla sana'u 'ala al-qalbi. Yang demikian itu adalah perkara yang Allah wajibkan, ya. Ya, pada hati tersebut jalla sana'u, yang mulia puji-pujian baginya. Nah, kita bisa menggarisbawahi di sini, ma'asyiral muslimin, bahwa perkara yang Allah wajibkan, yang harus kita yakin dalam hati karena iman, itu letaknya dalam hati. Famaqral iman al-qalbu. Ya, tempatnya iman itu dalam hati. Dan Allah wajibkan pada hati kita yang punya iman ini, apa? Kita menetapkan. Setelah kita meyakini tanpa ragu, setelah kita mengetahui tanpa ragu, ya, dengan ridha dan tunduk kepada Allah Azza wa Jal, bahwasanya hanyalah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, ya, semuanya adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai malaikatnya sampai manusianya. ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang Allah wajibkan pada hati-hati kita ini adalah meyakini dan menetapkan bahwasannya Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah hamba dan rasul Allah azza wajalla. Hamba sehingga tidak boleh diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah azza wajalla, ya, utusannya, rasulnya. Sebagai bentuk wajibnya kita memuliakan Rasulullah alaihi salatu wasalam karena dia adalah utusan Allah rabbul alamin. Ya, sebagaimana pula Allah mewajibkan hati kita ini yang punya iman di dalamnya akan meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga nabi-nabi sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam itu semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Wa qala aydan, dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, walau syahida syahidani anna rajulan irtadda anil iman aw imra'atan, kalau seandainya ada dua orang saksi, yang mana dua orang saksi ini dia mengetahui dan bersaksi bahwasanya ada seseorang laki dia murtad dari imannya, keluar dari Islam maksudnya, atau dia menyaksikan, ya, mengetahui ada seorang wanita murtad dari Islam. Ini misal, ya. Su'ila, jika ada dua orang saksi tadi menyampaikan informasi demikian, ada satu orang laki atau satu orang perempuan misalnya yang keluar dari Islam, maka orang laki dan perempuan tadi itu diminta hadir dan ditanya. Su'ila, keduanya ditanya, ya. Artinya apa? Tathabbut, ya, bukan justifikasi, tathabbut. Di cross check dulu, diminta hadir, ya, diminta hadir oleh hakim dan ditanya, apakah informasi dari dua saksi ini benar adanya? Fa in akdzaba syahidain, jika seandainya dua orang yang katanya murtad tadi, satu laki satu perempuan yang tadi dikhabarkan dia murtad tadi, justru mendustakan dua saksi tersebut. Ya. Artinya, ya, dia mengatakan kepada hakim, tidak, dua saksi ini dia berbohong. Kami ini masih Islam, di atas iman, kami belum murtad misalnya. Akdzaba syahidain, jika keduanya tadi itu justru malah mendustakan, mengingkari persaksian dua orang, ya, qila lahuma, maka si hakim ini mengatakan kepada orang yang dituduh murtad tadi, laki dan perempuan, ya, qila lahuma, maka diminta oleh hakim untuk mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, ucapkan, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanyalah Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika hakim meminta kedua orang tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, wa tabarra'a mimma khalafa al-islam min al-adyan, dan meminta pula, ya, dari keduanya yang dituduh murtad tadi untuk berlepas diri dari agama-agama, ya, yang menyelisih Islam. Fa in aqarra bihadha, maka jika orang tadi masing-masing yang dituduh murtad tadi dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia berlepas diri dari agama-agama selain Islam yang bertentangan dengan Islam, ya, menetapkan hal itu, lam yukshafa akthar minhu, maka dalam hal ini, ya, tidak lagi disingkap lebih dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya, tidak boleh dibongkar lagi apa yang di atasnya. Cukup bagi hakim keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga keduanya berlepas diri, ya, dari semua agama selain Islam. Wa kana hadza taubatun minhuma, dan ini merupakan bentuk taubat dari keduanya. Walau aqarra wa taba, kalau seandainya keduanya itu mengiyakan, menetapkan dan bertaubat, qubila minhuma, maka taubatnya diterima dari keduanya. Artinya apa? Begini. Hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh dalam Islam. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan, orang yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ya. Nah, ketika ada satu permasalahan, satu kasus, ya, ada dua orang saksi mengetahui si fulan dan fulanah ini keluar dari Islam, maka si hakim memanggilnya. Ya, ditanya, cross check langsung, tasabbut. Jika keduanya tadi yang dituduh murtad tadi itu justru malah ya menafikan, mengingkari apa yang disaksikan oleh dua orang tadi, maka selanjutnya hakim meminta orang yang dituduh tadi untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat dan meminta pengikraran ya tersebut serta meminta bentuk baraknya, berlepas dirinya dari semua agama selain Islam. Jika melakukannya, maka sudah sampai saat itu ya selesai. Adapun hal-hal yang lain di balik itu semuanya, tidak ada kepatutan untuk dibongkar di hadapan hakim. Kalau seandainya misalkan, ya kan, apa yang dilakukan oleh si fulan dan fulanah tadi itu benar, kemudian dia takut sama hakim, disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah dia mau, disuruh untuk berlepas diri dari semua agama selain Islam dia mau, maka ini bentuk taubat bagi keduanya. Begitu. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwa ketika seorang mengikrarkan ya la ilaha illallah, kalimat tauhid, ini menjadikan dia benar-benar terjaga darahnya, terlindungi darahnya. Terlebih ya konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah ini merupakan inti dari tauhid itu sendiri yang bisa menjaga harga diri, darah dan harta orang yang mengucapkannya. Qala Abu Al-Abbas Ibn Suraij Al-Baghdadi, Abu Al-Abbas bin Suraij Al-Baghdadi mengatakan, tauhidu ahli al-ilmi wa jama'atil muslimin ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tauhidnya ahli ilmu dan seluruh kaum muslimin ya apa, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai penutup yang mana dijelaskan kepada kita bahwasanya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tauhidnya para ulama ya yang meniti jalannya Rasulullah, tauhidnya Imam Syafi'i ya rahimahullahu taala adalah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ya, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammad rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada panutan dan contoh yang terbaik ya yang patut dan wajib untuk diikuti kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dari sini kita mengetahui ma'asyiral muslimin bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasiah terkait memaknai dari kata la ilaha illallah, memaknai dari tauhid itu sendiri, ya kita dari sini jelas bahwasanya beliau di atas tauhid sebagaimana penjelasan para ulama ulama yang lainnya, yaitu apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususannya, ya, dan bentuk konsekuensi dari rukun pertama maupun yang kedua adalah yang pertama meniadakan sesembahan selain Allah yang ada di alam semesta ini, dan yang kedua menetapkan hanya Allah lah sesembahan yang berhak untuk diibadahi semata. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
8: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sunnah-sunnah fitrah kedua, berkumur-kumur dan istinsyaf. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut. Dan istinsyaf adalah menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung. Ketiga, istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran atau najis yang menempel pada bagian kubul, kemaluan, dan dubur pantat dengan menggunakan air bersih. Keempat, memotong atau memendekkan kumis. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tampil indah dan menarik. Selain itu, menjadi tanda kebersihan dan sikap menyelisihi orang kafir. Kelima, memelihara jenggot. Maksudnya, membiarkannya tumbuh dan memanjang serta merawatnya. Hukum memotong jenggot. Memotong jenggot termasuk perbuatan yang diharamkan karena adanya perintah untuk memelihara dan memanjangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya pendekkanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot serta selisihilah orang-orang Majusi. Hadis riwayat Muslim. Keenam, istihdad. Istihdad adalah memotong bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Manfaat istihdad. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh. Sebab semakin lebat dan panjang bulu-bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya penyakit radang kulit yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Ketujuh, khitan dan khifat. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki. Sedangkan khifat adalah memotong daging yang menonjol di atas vagina atau biasa disebut dengan klitoris bagi wanita. Khitan diperintahkan bagi pria sedangkan khifat bagi wanita muslimah. Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Atiyah yang artinya, lukailah sedikit bagian klitoris wanita, karena sesungguhnya ia membuat wajah semakin bersinar dan lebih membahagiakan pasangan. Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaat khitan bagi pria adalah untuk menjaga kebersihan alat kelamin mereka, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di leher kepala kemaluan yang tertutupi kulit. Sedangkan bagi wanita adalah agar mereka lebih tampak menarik, dengan wajah yang berseri-seri. Kedelapan, memotong kuku, memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Kesembilan, mencabut bulu ketiak, adalah mencabut bulu-bulu yang tumbuh di sekitarnya agar terlihat lebih bersih dan untuk menghilangkan bau tak sedap yang melekat pada bulu-bulu tersebut. Sepuluh, mencuci ruas-ruas jari jemari. Termasuk yang harus dibersihkan adalah kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher, dan anggota tubuh lainnya.
1: Tata C.

Karena beristinthar mengeluarkan air dari hidung. Keenam, membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

0: 11. Berdoa setelah berwudu.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

0: Kami mengerjakan sholat, dan mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu bagi kalian untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah." Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Bahkan persetubuhan salah seorang di antara kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, lalu ia mendapatkan pahala karenanya?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula apabila ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, tentu ia akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim.
1: Faedah kajian. Tanim khamsan qabla khamsin. Ya, apa manfaatkan? Perhatikan lima sebelum datang yang kelima. Apa yang pertama? Hayatuka qabla mautik. Ya, mumpung masih hidup, Pak. Ya, kita jangan hanya mikirkan terkait tentang dunia. Ya, kita jangan hanya mikir janjian sama teman, sama istri, sama anak terkait tentang halal dunia. Ya, rubah. Ya, dunia itu ya sekedarnya. Ya, kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk akhiratnya. Karena kita semua pasti akan mati. Ya, maka ubah. Gimana ketika ketemu dengan teman, dengan keluarga besar, ya, dengan anak, dengan istri, bicarakan terkait tentang program-program kebaikan untuk agama, untuk akhirat kita. Mumpung masih hidup sebelum mati. Ya, meskipun hanya apa sih? Ngasih tasjid, ngasih semangat, ya, ngasih ide. Semoga dengan itu ikhlasnya kita itu menjadi sarana kebaikan bagi diri kita. Ya, mungkin ibunya atau istri ngomong ke suaminya, "Bi, ya coba kita sisihkan ya setiap bulan itu berapa ya untuk program apa gitu ya." Jadi mumpung masih hidup, omongan, obrolan, rencana untuk akhirat kita. Yang kedua, wahid wasihatika qabla saqamik, ya mumpung masih sehat. Ya, apalagi tadi di hadis yang keempat tadi kan, ya, min malihi fi sihhati wa hayati. Utamaan orang yang bersedekah, utamaan orang melakukan amal jariah saat sehatnya. Ya, nek wis mati kan berarti apa? Ya enggak bisa. Nek wis loro berarti apa? Sudah pupus kan? Iya rek, aku wis loro-loro. Ya kate apa maneh? Eh, omahku akeh, wis iku digawe sedekah. Ya, dapat pahala, dapat. Tapi keutamaannya apa? Tatkala masih sehat, masih buger. Ya. Jadi mumpung masih sehat, ya, sebelum kita sakit. Wa faragil qabla saghlik. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu, ya, sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Karena banyak orang punya harta, punya kedudukan, ya, bahkan punya ilmu, tapi karena kesibukan-kesibukan dunia sehingga menjadikannya tidak dilakukan kebaikan untuk akhiratnya. Wa syabab qabla haramik. Ya, mumpung masih muda, ya, muda itu sehat. Ya, bisa jadi orang yang umur 50, 60 tapi masih kuat. Ya, kuat apa? Kuat untuk melakukan kegiatan mungkin di panisasi atau apa. Ya, atau bangun masjid dan yang lainnya. Wa ghinaka qabla faqrik, mumpung masih punya harta, mumpung masih punya kekayaan sebelum kemiskinan, kefakiran melanda.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: دعاء لبس الثوب الجديد.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Semenit manfaat.
4: Khaturatu ma'tadahu an-nasu min at-tasahuli fi tukhuli akhi az-zawji 'ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Dari hadis ini dapat kita simpulkan akan bahayanya sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah mereka terlalu bermudah-mudahan untuk membolehkan masuknya saudara si suami kepada istrinya. Ya. Iparnya nemuin si istri. Ya. Ini kita dapati sangat sebagian masyarakat sangat bermudah-mudahan, ya, karena sebab mereka, wah ini kan saudara, ya, ini kan saudaranya suamimu sendiri, udah enggak apa-apa, buka aja hijabnya misalnya, ya, ayo salaman sama saudara sendiri kok enggak mau misalnya, ya, nah, ini semua ini berasal dari ketidaktahuan mereka akan ilmu agama, ya, ini pentingnya bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk belajar ilmu agama. Agar kita tidak terjatuh ke dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang tidak baik. Ya. Fenomena yang cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat dan harus dirubah. Kultur seperti ini harus dirubah. Nah.

Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya cara mengetahui seorang wanita telah selesai dari masa haidnya atau belum adalah dengan dua cara ya. Yang pertama itu dengan adanya al-qussah al-baydha atau keluarnya cairan yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan wanita yang menunjukkan kalau dia telah selesai masa haid. Yang kedua adalah dengan seperti tadi yaitu mengecek dengan kapas ya, di letakkan di tempat keluarnya darah, apabila memang kering, sudah tidak ada bekas darah, maka ini menunjukkan dia telah suci. Ya. Berarti sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau memang setelah dicek di sana dan ternyata tidak ada apa namanya bekas darahnya, maka itu menunjukkan salah satu tanda kalau sudah suci. Ya. Berarti dia sudah wajib sholat, kemudian juga kalau bulan Ramadan dia wajib puasa Ramadan, kemudian juga dia diperbolehkan untuk digauli oleh suaminya ya. Kalau qadarullah ternyata kemudian setelah itu keluar darah lagi, yaitu sudah suatu hal yang di luar apa kemampuan kita ya, menunjukkan kalau dia apa masih haid ya. Berarti kan di sini si suami atau si sepasang suami istri ini melakukan suatu hal yang tidak sengaja ya. Dan dalam masalah ini memang di sana ada khilaf di kalangan ulama, apakah masa suci yang terletak di sela-sela masa haid itu dianggap suci atau tetap haid ya. Konsekuensinya adalah kalau misalnya dia puasa Ramadan di hari suci tersebut, bagi yang mengambil pendapat ulama bahwasanya itu adalah tetap haid ya, berarti dia wajib mengqadha ya. Bagi yang mengambil pendapat itu adalah masa suci ya, berarti ya sudah puasanya tetap terhitung sah ya, dan juga berarti suaminya menggaulinya di masa suci ya, berarti ya sudah tidak ada kewajiban lagi ya. Yang jelas ketika kemudian haid itu datang kembali, maka wajib bagi mereka berdua untuk menghindari perbuatan tersebut, dan juga si wanita kembali ke hukum seolah-olah dia atau ke hukum sebagaimana layaknya seorang wanita yang sedang haid. Wallahu a'lam.

0: Maka jawabannya adalah kalau secara hukum asal ya, secara hukum asal ya, terlepas dari ada sebab-sebab lain, memang di sana ada keutamaan khusus ketika seseorang menikahi gadis. Ya. Namun jika ternyata di sana ada sebab-sebab lain, ya, hal-hal sampingan yang lain, ya, mungkin misalnya seorang janda yang memang butuh apa namanya sosok suami, ya, yang dikhawatirkan ketika tidak dinikahi akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, atau tidak bisa mengurus anaknya, ya. Jadi dalam masalah ini apa? Kembali ke maslahat dan mafsadat, ya. Contohnya seperti di hadis Jabir itu sendiri. Di hadis Jabir itu sendiri ketika Nabi SAW mengatakan halan bikran tuzawwijuha, ya. Kenapa kok kamu tidak menikahi gadis? Di situ Nabi SAW belum mengetahui alasannya Jabir, ya. Wahai Jabir, kenapa kok enggak nikah sama gadis saja? Ya. Namun setelah dijelaskan, ya Rasulullah, aku tidak ingin nambahi adikku sendiri, kan gitu ya, kata istilah bahasa bebasnya kata Jabir, aku punya adik yang masih kecil-kecil, ya, katanya kalau aku nikah sama gadis nanti adikku tambah, maksudnya masih kayak anak kecil, kan gitu, sehingga aku menikahi seorang janda supaya bisa apa bersama-sama aku membantu mengurusi adik-adikku, ya. Jadi dalam masalah ini kita bisa pertimbangkan hal-hal lain, ya. Tapi kalau secara hukum asal, ya jelas menikahi gadis lebih utama. Ini kayak kaidah yang mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, ya. Bahwasanya laki-laki itu apa? Pemimpin atas wanita. Itu artinya adalah jinsur rijal aula min jinsil nisa, ya. Secara jenis, secara hukum asal laki-laki lebih utama dari perempuan. Tapi kalau secara personnya fulan apakah lebih baik dari fulanah? Nah, ini tidak bisa seperti itu, ya. Karena betapa banyak seorang wanita yang lebih afdol dari puluhan laki-laki, ya. Jadi itu adalah secara hukum asal. Namun ketika di sana ada sebab-sebab lain, ya, hal-hal sampingan lain yang mungkin bisa menjadikan menikahi seorang janda yang lebih utama, maka bisa jadi lebih utama. Allahu a'lam.
1: Al-arba'un an-nawawiyah min al-ahadits sahihat an-nabawiyah. Al-hadits as-sadis wal-ishrun. فضل الإصلاح والعدل بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلانا من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
2: حديث yang ke-26
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: من أذكار الم

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Dari sebuah lembah lahir risalah yang mengubah sejarah dunia, menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia. Nampak tilas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
0: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
4: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadits.

0: صحيحة النبوية. الحديث 29، ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حديث yang ke-29، apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda: sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
0: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-ahadith as-sahihah an-nabawiyyah. Al-hadith as-sabi' wal-ashrun. Al-birru husnul khuluq. 'An an-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala 'anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: Hadis yang ke-27. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang meragukan jiwamu, dan kamu tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata: saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya: kamu datang untuk menanyakan kebaikan dan dosa? Saya menjawab: benar. Beliau bersabda: mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu ragu dan hatimu tidak tenang meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mendukung perbuatanmu. Hadis hasan, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan isnad yang hasan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga, tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkan untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang senantiasa bersungguh-sungguh menghidupkan sunnahnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, senang sekali Aliman TV dan juga Radio Salaman 918 AM dapat kembali hadir dalam program acara pembelajaran bahasa Arab yang insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Mahfud Bashir Hafizullah Ta'ala, yang insyaallah beliau akan belajar bersama kita, yaitu kita akan mempelajari nahwu dengan kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Quran. Dan pada kesempatan sore hari ini di edisi 3 September 2026 atau bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, beliau telah tersambung bersama kita dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan nantinya kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin mencoba belajar berlatih bersama kami dalam pembelajaran dengan kitab Silsilatun Al-Iman Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Quran dalam pembahasan tentang nahwu, Anda dapat mencoba menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846. Dan marilah kita simak pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Bashir Hafizullah Ta'ala langsung dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan kepada Al-Ustadz, dipersilakan, monggo Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Al-Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore yang baik ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat melanjutkan pelajaran ilmu nahwu yang insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan ke at-tadribat. Tapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan ke latihan-latihan, ada baiknya kita akan murojaah sedikit terlebih dahulu, yaitu tentang bab al-fa'il. Al-fa'il, bahasa ringkasnya yaitu pelaku. Orang yang melakukan suatu perbuatan. Contohnya dhahaba Muhammadun. Maka Muhammad di sini sebagai fa'il atau pelaku. Dan fa'il ini hukumnya adalah marfu'. Oleh karena itu terkadang fa'il ini marfu'un bidhammah. Ya, tandanya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Terkadang marfu'un bidhommah, yaitu pada tiga keadaan. Apabila fa'ilnya dalam keadaan mufrad, contohnya dhahaba Muhammadun, atau fa'ilnya dalam keadaan jamak mu'annath salim, contohnya dhahabat at-talibatu. Maka at-talibatu fa'ilun marfu'un bidhamma. Atau yang ketiga, dalam kondisi jamak taksir. Contohnya, dhahaba at-tullabu. Maka at-tullabu di sini fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Ya, kenapa dengan dhammah? Karena jamak mudzakkar salim. Kemudian pada pembahasan sebelumnya juga kita menyebutkan bahwasanya terkadang juga fa'il itu tanda rofaknya yaitu dengan alif. Yaitu apabila jenisnya musanna untuk dua orang. Contohnya dhahaba at-talibani. Dhahaba at-talibani. At-talibani adalah fa'ilun marfu'un. Apakah dengan dhammah, marfu'nya dengan dhammah? Tidak. Tapi marfu'un bil alif. Limadha? Ya, kenapa? Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Begitu juga misalkan dhahabat at-talibatani. Ya, untuk jenis mu'annas. Dhahabat at-talibatani. Maka at-talibatani ini adalah fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Kemudian yang ketiga yaitu terkadang marfu'nya dengan waw. Yaitu apabila dalam kondisi jamak mudzakkar salim. Apabila fa'ilnya jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya adalah al-waw. Contohnya, dhahaba al-muslimuna. Kaum muslimin pergi. Maka al-muslimun di sini fa'ilun. Marfu'un ya, bil-waw. Kenapa kok fa'il ini marfu'nya dengan waw? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena fa'ilnya bentuknya jamak mudzakkar salim. Kemudian juga yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya pun harus mu'annas. Apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun harus mudzakkar. Ya, jadi yang namanya fi'il itu mengikuti fa'ilnya. Contohnya, dhahaba at-talibu. Ya, kenapa dhahaba di sini at-talibu? Ya, dhahaba fi'il, at-talibu fa'il. Karena fa'ilnya mudzakkar, maka apa namanya fi'ilnya pun mudzakkar. Dhahabat at-talibatu. Dhahabat at-talibatu. Kenapa kok dhahabat? Karena fa'ilnya adalah mudzakkar muannats. Ini pembahasan kita pada pekan lalu. Sekarang insyaallah taala kita akan masuk ke tadribat. Ya, kita masuk ke tadribat. Atau mungkin di antara pemirsa sekalian yang ingin membaca Al-Qa'idah, maka bisa kami persilakan kita baca Al-Qa'idahnya dulu, kemudian kita masuk ke tadribat. Naam.
0: Dan pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Sualiman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba membaca qaidah dan juga atau latihan, Anda dapat
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Membaca Al-Qa'idah itu besar.
1: Iya Bu. Silakan Bu.
2: Al-Qa'idah. Al-Qa'idah itu. Alat al-fa'ilu ismun yadullu al-lati fa'ala fi'la fayakunu marfu'an dengan Kunul Pailu Afuan Bisomati Alif Kita Kana Mufrodan Eslu Kola Rokuka. Pak, kita karena mu'anasin saliman eslu alamat il muslima atau al-ulum ma syar'ya tim kita karena jam taksiri eslu palama tak asakor tu kola lah musal musa al maatum ulun tarisan bayaku lupa itu manfaat ilafi kita karena Osana Peslu atau Sarojla Indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rabia Bayakul Mulfa'il Marfu'an Bilwabi Ika Kana Jam'a Mutakari Saliman Peslu Fatahlahal Mubinun Tuana tulu maal faidi mu anasi eslu ikan ini roaku imrona tapi ini nader sulaka api patni mokarroro.
1: Nabadhij lil i'rab, silakan. Ini Ibu Ani ya.
2: Itu Ibrahim awalan Kola Ibrahim Kola Ilun Mati Ibrahim Ailun Marfukun Itu Mati Tanian Antosa Rojulani Antosa Ilun Matin Rojulani Fa'ilun marfu'un bil alihi li ana musana. Talisan alamat il muslimatu al-ulma. Alamat bilul matin batta'u ta'u ta'nis. Al-muslimatu Fa'ilun marfu'un idhamati Al-Uluma Al-Qulun bihi Al-Sukun Il-Fasati Al-Bi'an Aplaka Mu'minuna Aplaka Ilun Madin Al-Mu'minuna Fa'ilun marfu'un Ilwali li annahu jam'u mutakarin saliman.
1: Tadribat. Silahkan, Bu.
2: Ustaz. Tadribatun. Tadribul awal. Kawil. Fa'ilil mutakaro. Ila mu'anasin. Kamu'il mayat aju. Ila takdirin kamar benar-benar. Anamu taju Aku muslim Sholata Aku mat Il muslimatu Sholata Amalan Atau Al-Ibnu Umahu Atau At Il pintu ummaha.
1: Baik. Ata'at al-bintu ummaha. Atau ata'at al ibnatu ummaha. Jadi boleh al ibnatu atau al ibnu, al bintu. Nah, ya. Tanian.
2: Tanian syaribal marid tutaha syaribatil marid tutaha.
1: Salisan.
2: Alisan kita kapal Mu'takifu bil masjidi kita kapal bil Mu'takifatu bil masjidi.
1: Nعم. رابعا.
2: Rabi'ah amilah aku bil madrasati. Amilatil umum bil madrasati.
1: نعم. خامسا.
2: Komisan takhala munafiqu annaro. Takhala bil munafiqatu annaro.
1: Baik. Jazakillahu khairan. Ini Ibu Ani atau Ummu Abdillah ini?
2: Ibu Ani, Pak.
1: Ibu Ani. Jazakillahu khairan Ibu Ani, ya. Wa iyyaki. Wa fiki barakallah. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barangkali ada lagi yang ingin melanjutkan ke at-tadribu tsani. Naam.
0: Nah, bagi para pemirsa Iman TV dan juga pula pendengar radio Suara Iman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba setelah Bu Ani tadi, ada siapa kita coba sapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu siapa di mana, Bu?
3: Ummu Abdillah Solo, Ustaz.
0: Nah, silakan Ummu Abdillah di Solo kepada Ustaz yang ada di Sumba NTT.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Umar Abdillah.
3: Halaman berapa, Ustaz?
1: Halaman 177, Ibu.
3: 177.
1: Ya, at-tadrib ats-tsani. Naam.
3: Dari apa ya, Ustaz?
1: At-tadrib ats-tsani. Latihan kedua, Bu. Naam.
3: Dari apa, Bu?
1: Dari awal untuk atau
3: sebut awal.
1: Tadribul awal boleh ya, silakan coba. Ya.
3: At-tadribat at-tadribul awal karil karil fa'ila mudakkaro ila mu'annas ghoir ma tahtaju ila ta'yirin kama fina mudat
1: wa ghoir ma yahtaju
3: ta'yirin kama ghoir ma yahtaju ila ta'yirin kama fina mudat anna mudat. Aku ma muslimu sholata. Aku ma til muslimatu sholata. Awalan Atta'a ibnu Umar. Atta'a ibnatu Umar.
1: Tanian.
3: Caribal maridu dawa'a. Caribatil maridu dawa'a.
1: Salisan.
3: Ikna. Salisan ikna. Iktakafa muktakifu fil masjidi. Iktakafa til muktakifatu fil masjidi.
1: Rabian.
3: Rabian. Amila abu fil madrasati. Amila til umu fil madrasati. Komisan. Dahola munafik unaro. Dahola til munafik. Munafik. Munafik otun naro.
1: Tadribu tsani.
3: Yes,
1: naam. التدريب الثاني
3: الثاني قابل فاعل إلى مثنى كما في النموذج النموذج درس الطريق الفكر درس الطريق بني الأفكار مثنى يا سيدي مثنى
1: مثنى، نعم.
3: أولا بقى الجاهل في الشبهة بقى الجاهلان في الشبهة
1: في الشبهات،
3: الشبهة بقى الجاهلان في الشبهة ثانيا احتاج الفقير إلى الطعام احتاج الفقير إلى الطعام ثالثا تجمع العين عند قيام الليل تجمع العينان عند قيام الليل تجمع العينان عند قيام الليل
1: نعم. رابعا
3: كما حكم بالعشر حكم الحاكمان بالعدل
1: حاكم، حكم الحاكم، نعم نعم
3: حكم الحاكمان بالعدل خمسا مات الجار أمسي بسبب المرض مات الجار أمسي بسبب المرض
1: طيب
3: يا صاحبي
1: نعم. التدريب الثالث، سلاحاً هو شوفا.
3: يا سلام أبل فإذا إذا جمع تقصير وغير ما تحتاج إلا تغيير كما في النموذج النموذج لا يؤمن الكافر بالله لا يؤمن لا يؤمن الكفار بالله
1: الكفار،
3: لا يؤمن الكفار بالله
1: نعم.
3: دع الرجال أولا
1: أيوة.
3: دع الرجال أولا
1: ثانيا
3: أجاب الطريق عن التدريبات أجاب الطلاب عن التدريبات
1: ثالثا
3: سامسا فتحت في منى فتحت في منى
1: ما معنى بات؟
3: فتحت بالمعلم
1: بالمعلم، نعم. رابعا
3: رابعا بعت تاجر السلعة في السوق بعت تجار السلعة في السوق خامسا أنفق ولي أمواله في دعوة إلى الله أنفق أغنياء أغنياء أمواله في دعوة إلى الله
1: أمواله أو أموالهم؟
3: أموالي
1: أموالهم، نعم.
3: أموالي في الدعوة إلى الله ربنا
1: ثالثا، نعم. بارك الله فيك أم عبد الله. Kita kasih, barangkali ada pendengar lain yang ingin mencoba tadribat. Jazakillahu khairan Umar Abdillah. Barakallahu fiki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali ada lagi di antara pemirsa yang ingin mencoba mengerjakan tadribat.
0: Nah, semangat sekali tadi ada Ibu Ani dan juga Umu Abdillah yang ada di Solo. Dan bagi Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba menelpon dan menjawab tadribat atau latihan-latihan bersama kami, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846 bersama Ustaz kita, Ustaz Mahfud Mahfud Basri Hafidhallahu Ta'ala yang beliau mengajar atau berada sama kita dari Sumba, NTT. Dan nampaknya kita coba lanjutkan terlebih dahulu, Ustaz, sambil menunggu dari pemirsa Liman TV. Bagi Anda yang ingin mencoba, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873 kali 64 kali 846. Dan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di Tadribat bersama Ustaz kita, Ustaz Mahfud Basir.
3: Assalamualaikum, Bu Ani lagi.
0: Iya, silakan Ibu Ani lagi. Masya Allah, semangat sekali dengan Ibu Ani. Silakan Ustaz yang ada di Ustaz Mahfud Basir.
3: Ya, ada di Tadribat, Ropi Ustaz.
1: Ibu Ani, Tadribur Rabi, nam. Tafadhal.
3: Ya, Tadribur Rabi. Awilil fa'ila ila samil mutakari sa'alibi. Tafadhal maya tacu ila tabiri kamabina mutaji. Anak muda juga. Takolah minum tanah. Takolah minum tanah. Al tanah. Awalan. Jahatah muslimu. Bisabilillah. Jahatah muslimuna. Bisabilillah.
1: Tanian.
3: Tanian. Ocal palaku zakat tiroati. Arocal palakuna zakat tiroati.
1: Talisan.
3: Talisan. Karena Tuhan disu masih dan Tapiro, karena bukan di sana pasti dan Tapiro.
1: Tobian,
3: Tobian, istighfarat Taibullahu.
1: Allah, Hu atau Tuhan?
3: Asa.
1: Istighfarat Taibu.
3: Farok Taib.
1: Allah.
3: Naam. Estab parot ta'ikunam Allah.
1: Khamisan.
3: Khamisan. Yu'adil obatahu amalahu binasyati. Yu'adil mubatafuna amalahum binasyatin.
1: Yu'addi al-muwadzafuna amalahum atau a'malahum.
3: Amalahum zat amalahum.
1: Baik. Amala a'malahum binasyatin. Naam. At-tadribul khamis. Silahkan lanjutkan Ibu Ani. Naam.
3: Awil fa'illa illa jamtul mu'alatin talimin Al-Ghuhir ma'ayah tajun ila takdirin ma'amila mudaji anal mudajur Amilat obi batu ilmus tasfa Amilat iktobi batu ila mustasfa awalan safarotil usafirotu a'a

0: untuk ke at-tadrib al-rabi', al-khamis dan al-sadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Ummu Abdillah. Nah.
1: Ya.
0: Rabi.
1: Hari dua biasa.
0: Nam, nam.
1: Hari dua Rabi. Kami kemarin naik baca mai udang dari sari bagoir matah aji ilah taririn kama finna mudaj Allah mudaj dahora mukminu jannata dahora mukminu na jannata amalan jada muslimu fi sabilillah jada muslimu na fi sabilillah
0: sanian
1: Ahrajal falahu jatatan jiroati
0: ya sahih. Naam.
1: Anisa bana muhandisu masjid dan kabiron. Bana muhandisu na masjid dan kabiron.
0: Tabian.
1: Istafarota ibu woha. Istafarota ibu na awoha.
0: Khamisan.
1: Khamisa. Iwadil wadofu amalau binasyatin. Iwadil wadofuna amarahu binasyatin.
0: Naam. At-tadribul khamis.
1: At-tadribul khamis. Kawil fa'ila ila jamu mana sarik bagoyir ma tahtaju.
0: Ma yahtaju.
1: Ma yahtaju.
0: Naam.
1: Ila tahirin ma fin namudaj. An namudaj. Amilat at-tabibatu fil mustasfa. Amilat at-tabibatu fil mustasfa. Amalan safarat al-musafiratu ma'amuh mahramiha. Safarat al-musafiratu ma'am mahramihin.
0: Mahramihinna.
1: Safarat al-musafiratu ma'amuh mahramihinna.
0: Tanian.
1: Tatoyin ku jauh-jatu amamah jauh-ji. Tatoyin ku jauh-jatu amamah jauh-ji.
0: Amamah al-az?
1: Amamah jauh-jauh-jihin. Jauh-jihinna.
0: Amamah azwajihin. Azwa.
1: Amamah azwajihinna.
0: Azwajihinna. Naam. Talitan.
1: Talitan syafarat. Al-Ukhtu al-Awrata inda khuruj. Syafarat al-Ahwatu al-Awrata inda khuruj.
0: Rabian.
1: Tad-Usso imanu Rabbaha. Tad-Usso imanu Rabbahuna.
0: Komisan.
1: Alamat al-Muslimatu ulumati. Ta'alamat al-Muslimatu ulumati.
0: At-tadribu sadis.
1: At-tadribu sadis. Arif matah ta'atun. Amalan. Ya'muru muslimuna awladahu isolati. Ya'muru fi'lun udore maf'un di domah. Al-Muslimuna Ma'idun Ma'fu'un Ba'amadrohi Awaw
0: Di'annahu
1: Di'annahu Jangan mudahkan sani.
0: Nah, tanian.
1: Tanian Tanabal Aulamahu Tutupan Fila Mikati Tanabal Fi'lun Madi Abdu'na Fadli Aulamahu Fa'idun marfuun di doma di anak jamak taksir.
0: Naam, fa'ilun marfu'un bidhamma. Naam. Thalithan.
1: Thalithan ta'amana qaribani ala bidhi wa ta'wa. Ta'amana fi'un madi. Amin ala fatri. Antaribani fa'ilun marfu'un bi'a isti'ana musana.
0: Di'annahu musanna, naam. Jazakallahu khairan Umar Abdullah barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-fa'il, yang mana kesimpulannya al-fa'il adalah ismun yadullu ala man fa'ala al-fi'il, isim yang menunjukkan orang yang melakukan suatu perbuatan. Dan fa'il ini hukumnya marfu'un. Dan tanda rofaknya fa'il adalah terkadang menggunakan dhamma, terkadang dengan alif, dan terkadang dengan waw. Kapan fa'il itu tanda marfu'nya dhamma, yaitu dalam tiga keadaan. Yang pertama, apabila fa'ilnya mufrad. Yang kedua, apabila fa'ilnya bentuknya jamak mu'annats salim. Kemudian yang ketiga, apabila fa'ilnya jamak taksir. Kapan fa'ilnya tanda rofaknya itu alif? Apabila bentuknya musanna. Dan apabila bentuknya jamak mudzakkar salim, maka fa'ilnya adalah tanda fa'ilnya adalah waw. Kemudian juga atau fi'il yang berada sebelum fa'il itu mengikuti fa'ilnya. Apabila fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mudzakkar. Apabila fa'ilnya mu'annath, maka fi'ilnya pun mu'annath. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada sore yang baik ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dimudahkan untuk terus belajar, mempelajari ilmu-ilmu alat, ya, yang dengannya kita dapat mempelajari kita-kita para ulama yang kebanyakannya bertulis dengan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Mahfudz Bashir Hafidzullah Ta'ala, yang telah berbagi ilmunya di kesempatan sore hari ini bersama kita langsung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM yang tadi telah mencoba berlatih menjawab pertanyaan dan juga latihan-latihan yang berkaitan tentang fa'il tadi. Dan simak terus pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Iman Silsilatun fi Ta'limil Lughatil Quran, khususnya dalam pembahasan nahwu setiap hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, tentunya bersama Ustadz kita Ustadz Mahfudz Bashir Hafidzallah Ta'ala. Dan kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Misalnya kita nyebrang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, padahal kita nyebrang udah benar nih, zebra cross, dan kita nggak ngelihat di detik-detik terakhir ada orang yang dorong kita sekuat tenaga dan kita jatuh lecet kaki kita. Tapi dengan sebab itu, setelah taufik Allah, kita selamat dari tabrakan menakutkan tersebut. Orang yang mencegah kita itu adalah orang yang menolong kita. Walaupun mungkin bahasanya kasar, tajam banget, gak layak. Tapi kalau gara-gara dia, setelah taufik Allah ya, kita jadi gak melakukan kezaliman, dan baru saja nolong kita. Ini pelajaran besar. Lalu ada yang mencegah kita, menghentikan langkah kita, sejatinya dia baru saja nolong kita. Ucapkan terima kasih. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mura'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib dan kesalahanku, yang dengannya aku bisa tersadar, lalu aku tinggalkan kesalahan tersebut. Karena sejatinya dialah yang nolong kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau spiritnya nolong, kalau masih bisa dengan bahasa yang lembut, perlu dengan bahasa yang kasar apa tidak? Enggak. Amputasi itu solusi terakhir. Makanya kalau masih bisa lembut, santun, kenapa gunakan cara yang kasar? Karena spirit kita itu nolong, bukan ngejatuhin.

0: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Muhammad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
1: Faedah kajian. Kemudian berkaitan dengan para wanita, para istri. Karena istri juga kadang-kadang tadi menghadapi suami yang kurang taat sama Allah, menghadapi suami yang masih jauh dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong istri ini jadikan baiti jannati, bikin suami itu betah di rumah, bikin suami setiap keluar itu mikir, ya Allah kapan aku balik ke rumah. Jangan sampai istri menjadikan baiti jahannam. Allah mulai neraka. Lo iya, ada suami yang malas pulang. Disambut enggak. Yang ada ngomel-ngomel. Ada sebagian suami enggak kepingin pulang itu. Akhirnya itu menimbulkan keributan. Maka tolong istri, engkau jantungnya rumah. Insyaallah. Suami jangan bakhil, belikan baju-baju yang indah-indah buat istri. Baju-baju yang seksi buat istri. Dan istri ketika suaminya datang ganti seragam. Jadi di rumah perlu ada seragam. Kebanyakan mama seragamnya apa? Daster. Nah, dan Masya Allah daster bolong, wis banyak ingus anaknya, wis buat serpet piring, apa semuanya. Maka tolong istri, surgamu itu suamimu. Jadi jangan ribut kajian sana, kajian sini, sedekah sana, sedekah sini, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Banyak terjadi perselingkuhan. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana istri punya peran, suami tidak selingkuh. Bagaimana suami tidak memandang kepada wanita lain. Maka sang istri selalu menjaga pandangan matanya dan selalu cantik di hadapan suami. Mudah-mudahan istri itu mendengarkan. Kemudian berkaitan dengan anak. Antum pernah ingat enggak dulu ngerepotin orang tua? Eh, sekarang kalau direpotin anak ya bodoh. Sama aja. Terus terang anak itu sering diingatkan sama anak punya bibi. Anak-anak itu kadang-kadang loncat sana naik sini, dipanggil gak dengarkan. Kata bibi anak, Syafiq, Syafiq lebih parah dari itu dulu. Oh iya.
2: Masya.
1: Jadi kita tahu diri gitu aja. Bapak aja ini itu ujian. Loh kita dulu kayak gitu sama orang tua kita. Sekarang anak kita seperti itu, ya wajar. Sabar. Bagaimana supaya sabar? Minta sabar sama Allah. Minta sabar. Dan terus berdoa buat anak kita. Maka insya Allah dengan cara seperti Allah berikan kesabaran buat antum. Dan antum mendapatkan istri yang soleha. Dan anak-anak yang soleh insya Allah.
3: Ali.
2: Iman TV.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kedudukan dan hukum salat. Salat menurut bahasa adalah doa. Salat menurut istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kedudukan salat dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Salat merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan salat. Salat akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Salat sebagai penghapus kesalahan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat itu di 2 tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai di mana ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Adakah daki yang tersisa di tubuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya." Beliau bersabda, "Demikian halnya dengan salat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan." Hadis muttafaqun alaih. Salat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika ia meminta agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Beliau berkata, "Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Hukum melaksanakan salat. Salat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan Al-Qur'an, sunnah serta ijma ulama. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk." Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan." Hadis muttafaqun alaih. Hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan beliau menjawab, "Salat 5 waktu sehari semalam." Orang itu bertanya kembali, "Adakah kewajiban lain selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah." Hadis muttafaqun alaih. Ijma atau kesepakatan ulama. Umat ini telah bersepakat bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Kepada siapa salat diwajibkan? Salat diwajibkan atas setiap muslim yang balig, berakal sehat, laki-laki ataupun perempuan. Hukum orang yang meninggalkan salat. Bagi orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat, maka dia wajib diajarkan ketika ia tidak mengetahui hukumnya. Dan jika ia masih mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta ijma kaum muslimin. Bagi yang meninggalkan salat karena malas. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja atau karena malas, maka ia telah kafir dan wajib bagi ulil amri atau pemerintah untuk menyuruhnya mendirikan salat. Jika tetap menolak, maka ia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau ia tidak bertaubat, maka pemerintah berhak membunuhnya dalam keadaan murtad, yaitu keluar dari Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas pemisah
antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dan sabda beliau yang lain, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Tidaklah ada ucapan yang paling benar dan lebih benar dari ayat-ayat Al-Quran. Yang paling benar ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan tentang al-bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama itu sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Mayyahdihillahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah.

قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani hafizakumullah dan para jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para tulab dan semua yang hadir di majlis yang mulia ini, insyaallah taala kita memulai pada kesempatan yang baik ini mengkaji kitab Al-Kanzu Al-Thamin, artinya simpanan yang berharga. Fit ta'liq ala aqidati ahli sunnati wal jamaah, dalam memberikan keterangan terhadap risalah aqidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatu rabbil alamin. Jadi risalah ini risalah kecil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, insyaallah risalah ini masyhur, ada di mana-mana. Risalah kecil tentang akidah Ahlussunnah oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab ini penting untuk diuraikan, dan saya sebagai talibul ilmi, bahkan tuwailibul ilmi, harus juga memulai. Awal mula ya, ide untuk menulis dalam bahasa Arab mulai datangnya musibah corona. Ketika di rumah nganggur, tak ada kerjaan, ya, tak tahu mau kerja apa, maka kerjaan yang paling tepat adalah manfaatkan waktu untuk membaca dan menulis. Itu ide pertama. Walaupun sebelumnya sudah pernah nulis makalah-makalah, namun ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang kita tidak mampu melakukan semuanya, kita melakukan sebagiannya. Seorang talibul ilmi harus mempunyai semangat dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tapi juga harus meningkatkan kualitas dirinya, terutama dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa siapapun bisa membaca, entah di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia, karena dia berbahasa Arab. Nah, tapi kalau kita berbahasa Indonesia, itu hanya sebatas lokal. Nah, oleh karena itu, dengan niat nawaitu lillah, dalam arti azamtu ala iradati untuk menulis, maka ketika itu kita belajar menulis sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, sekian tahun ya dengan teliti, dengan membaca, mengulangi, ya itu pun tentu namanya sebuah kitab. Selain Al-Quranul Karim, ada hal-hal yang keliru dan salah, itu adalah wajar. Karena Allah tidak menghendaki yang terjaga dan terpelihara ya di dunia ini kecuali Al-Quranul Karim. Kecuali Al-Quranul Karim. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala? Kita ingin mengetahui nubdah. Nubdah mukhtasarah artinya sekilas, ya, singkat tentang Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Halaman berapa sih itu? Ha. Di halaman ha. Dan ini saya mukaddimah malam ini. Saya harapkan terutama kepada tulab, meskipun tulab judud, ya, miliki buku ini. Kitab ini insya Allah bermanfaat. Kalian, kita bermula dari diri kita, ya. Dari sini kita akan membuka kitab-kitab para ulama yang lainnya, yaitu dari permulaan. Jangan kita langsung buka kitab yang besar, ya, tapi kitab yang sederhana, bahasanya dimudahkan, ya, untuk membuka kitab-kitab yang berikutnya. Jadi saya berharap kepada para tulab untuk berupaya memiliki kitab ini.
Dan insya Allah niat kami adalah apa? Untuk kalian pulang ke daerah kalian, kampung kalian, kalian ajarkan kepada umat bermanfaat, ya, ngajarkan akidah, ngajarkan ilmu kepada mereka, itu akan bermanfaat. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tolong perhatian ya, saya tidak ingin dalam semua kajian saya di kelas maupun di luar kelas ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngantuk, ada yang buka HP, ya tolong, ya tolong, sebelum nanti ada kejadian yang mungkin tidak, ya kurang menyenangkan lah, kurang nyaman lah, jangan bikin suasana ini nyaman, ya jangan kita membuat masalah. Membuat masalah itu nanti kita juga mendapat masalah. Jadi hiduplah kalau sedapat mungkin meminimalkan masalah yang ada kita, yang kita hadapi. Jangan bikin masalah sana, masalah sini, di kamar masalah, di masjid bermasalah, di jalan masalah, keluarga masalah, kesian, ya jangan. Sayangi diri kita. Ya, ini yang saya harapkan, terutama di bagian-bagian belakang atau samping yang tidak kelihatan. Ya. Tapi ini peringatan dini sebelum gunung meletus. Nasab beliau rahimahullah ta'ala.

Ala nasab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan mauliduhu wa sahibul fadilah Asy-Syekh Al-Alim Al-Muhaqqiq. Sahibul fadilah, orang yang memiliki keutamaan, seorang syekh yang alim, al-muhaqqiq artinya meneliti. Dalam satu masalah diteliti sampai tuntas, artinya muhaqqiq. Jadi dalam banyak masalah Al-Allamah rahimahullah ta'ala, orangnya muhaqqiq. Al-faqih al-mufassir, al-wari al-zahid, al-wari orang yang hidup sederhana, tidak cinta dunia. Al-zahid juga yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud, apa sih zuhud itu? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu zuhud artinya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Itu orang yang zuhud. Jadi semua yang diamalkan di dunia ini, dia upayakan bermanfaat di akhirat. Baik ucapan maupun perbuatan. Ini makna zuhud. Ya, al-wari' orang yang tidak gila sama dunia, itu al-wari'. Ya, orang tidak cinta dunia, itu al-wari'. Hidup sederhana. Kalau zuhud dalam perbuatan dan perkataan, ya itu dia berupaya untuk mengucapkan atau berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat. Itu al-wari', az-zuhud. Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin min Al-Wahbah min Bani Tamim. Syekh Utsaimin ini termasuk Bani Tamim. Sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, juga termasuk dari kalangan Bani Tamim. Dan Bani Tamim ini kabilah yang ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman jahiliyah sudah ada mereka ini, Bani Tamim. Ya, tapi mereka ada yang di Yaman, ada yang di Saudi, ada di beberapa tempat. Itu Bani Tamim, sudah terkenal mereka itu. Dilahirkan pada tanggal 27 Syahr Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau sebagian ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar itu adalah tanggal 27 Ramadan, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah orang yang lahir di malam tersebut. Karena tidak sedikit ulama yang mengatakan malam Al-Qadar itu adalah malam 27. Makanya Ramadan paling ramai malam berapa? 27. Paling ramai di mana-mana paling ramai 27, malam 27. Karena ada semacam i'tiqad berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan bahwa alamat tanda ketika itu malam 27. Itu malam 27. Tapi yang rajih wallahu a'lam bahwa malam Al-Qadar itu adalah berganti-ganti, yaitu setiap tahun berbeda, kadang-kadang bisa sama. Intinya malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, itu malam Al-Qadar. Jadi artinya ini menunjukkan satu arti pertanda yang baik tentang bayi yang lahir pada tanggal malam tersebut. Kemudian nasyatu ilmiah, tentang pertumbuhan keilmuan beliau. Ya, beliau ya memasukkan beliau, ayah beliau memasukkan beliau untuk belajar Al-Quranul Karim inda jaddihi, pada kakek beliau dari jad minal ayah ibunya beliau. Ya, Al-Muallim Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damir rahimahullah. Kemudian thumma ta'allam al-kitabah, kemudian beliau belajar tulis. Ya, belajar nulis. Jadi nulis itu memang harus belajar. Seorang kalau tidak belajar nulis, khotnya auzubillah. Ya. Ya, jadi thalibul ilm ya, yang merasa khotnya masih kurang baik, berarti kurang belajar khot, belajar nulis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ulama besar, belajar nulis. Kita yang baru dari SMA tamat dah tahu tulis bahasa Arab, malas khot. Ya kan aneh kan? Nah, jadi harus belajar. Ya, thalibul ilm harus belajar menulis. Kemudian juga beliau belajar hisab, ya, ilmu berhitung itu zaman dulu, sekarang matematika. Kemudian nusus al-adabiyah di Madrasah Abdul Aziz bin Shalih Ad-Damik hafizahullah taala. Kemudian
iltahaqa bi madrasah al-muallim Ali bin Abdullah As-Suhaitan. Kemudian beliau lanjutkan studinya di madrasah al-muallim. Ini masih usia kecil ketika itu. Al-muallim Ali bin Abdullah As-Suhaitani. Haitsu hafizal Qur'an al-Karim indahu. Beliau hafal Qur'an di syekhnya ini, al-muallim Ali bin Abdullah As-Suhaitani. Ya. Hafizal Qur'an indahu an dhahri qalbin. Jadi hafal matang itu di syekhnya ini, ya. Walamma tazawaza Rabi walamma, dan beliau belum melewati lamma yatajawaz, artinya belum melewati usia 14 tahun, itu sudah hafal rahimahullah taala. Lamma adhab, artinya saya belum pergi. Tapi lamma dhahabtu, kalau fi'il madi, saya ketika pergi atau sudah pergi. Jadi lamma dengan fi'il mudhari lain maknanya dengan lamma dengan fi'il madi. Ya. Lamma qara'atul kitab wajadtu annahu jayyid. Ketika saya baca kitab ini, oh ternyata bagus. Ya, sudah baca itu pakai fi'il madi. Kalau belum pakai fi'il mudhari. Allah lamma aqra. Ya, bukan kalau kadang-kadang saya tanya pada murid, hal qara'ta lam? Lam, enggak ada lam, lam enggak ada fi'il itu enggak. Lam tambah fi'il mudhari, lam adhab, lam aqra atau lamma aqra. Lamma adhab. Itu bahasa yang benar. Ya, ini perhatikan, ini masalah bahasa. Jadi beliau hafal Al-Quran lamma yatajawazir rabi' asyrah, sebelum usia beliau lanjut, sebelum sampai 14 tahun min umri. Kemudian dengan arahan dari ayahnya, akbala ala talabil ilmi syar'i. Ayahnya mengarahkan dia, ya kamu belajar ilmu syar'i. Wa kana fadilatul syekh al-allama Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di yudarris al-ulum asy-syar'iyyah wal-arabiyyah fil jami' al-kabir bunayza. Syekh Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di ketika itu, tatkala ayahnya menyuruh Syekh Utsaimin untuk belajar, Syekh Abdurrahman bin Nasr as-Sa'di menjadi guru besar, imam besar di Masjid Jami Al-Kabir di Unaiza. Ya, daerah Qasim sana. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, beliau nanti akan beliau sebutkan syekhnya yang pertama. Ya, artinya dari ilmu syar'i tadi itu. Ya, lain dengan itu mudarris Al-Qur'an kepada beliau. Yudarris ulum asy-syar'iyyah al-arabiyyah fi Jami al-Kabir bi Unaiza. Wa rattaba ithnain min talabati al-kibar. Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu sudah mengatur ada 12 murid-murid yang beliau yang kibar. Ya, murid kibarnya Syekh Abdurrahman li tadrisil mubtadi'in, untuk mengajar anak-anak yang pemula. Itu ada 12 orang mudah di situ. Jadi ada yang masuk belajar, disuruh ke syekhnya ini. Ada 14 orang itu muridnya As-Sa'di. Ya. Kemudian fadhamma Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ila halaqati Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi'. Salah satunya dari 12 muridnya As-Sa'di adalah Al-Mutawwi' ini, ya. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi'. Ya, rahimahullah. Hatta adraka min al-ilmi min at-tauhid. Hanya dia duduk dengan Syekh Al-Mutawwi ini, belajar situ ilmu, ya, tauhid, fikih, nahwu, ya. Ma adraka. Yani mampu beliau belajar itu. Thumma jalasa fi halqati Syekhi al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Setelah dari belajar di murid tua, baru pindah ke guru induknya. Itu ngerti ya? Kemudian beliau jalasa bersama Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Suma jalasa fi halqati al-allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan beliau duduk bersama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fadarasa alaihi bitafsir.
Beliau duduk sana belajar tafsir, hadis, sirah nabawiyah, tauhid, fiqih, usul fiqh, al-faraid, nahwu, wa hafidha mukhtasarat al-mutun. Jadi sejak itu beliau mulai hafal mutun-mutun, itu pentingnya hafal mutun. Ya. Pentingnya hafal mutun. Ya. Jadi jangan mengandalkan buku-buku induk yang besar. Tapi orang kalau hafal mutun itu menjadi petunjuk mutun itu. Matan itu petunjuk. Syekh siapa? Al-Abbad yang datang daurah dari Yordan. Syekh Al-Abbad datang daurah ke sini. Beliau cerita tentang pentingnya hafal mutun. Suatu ketika kata beliau, Hafizullah, ini murid Syekh Al-Albani. Aku disuruh sholat jenazah. Jenazah wanita. Anak ini bingung, berdirinya di mana posisi kalau wanita meninggal. Terus ingat mutunnya itu dia ingat, hafal. Oh, ya, jadi pokok inti dalam matan itu mengatakan kalau berdiri sholat untuk wanita, berdiri di tengah. Kalau kepala laki-laki di kepala. Jadi hafal mutun itu ingat. Gitu. Jadi saat dia itu bingung. Tapi karena punya ilmu, nah, jadi ingat. Ini contoh. Jadi kami juga anjurkan kepada ikhwah sekalian, ya, usahakanlah, walaupun di sekolah mungkin tidak menyuruh hafal, tapi Anda punya waktu sendiri, atur waktunya, hafal mutun-mutun yang pendek, singkat, dan padat, yang penting. Jadi Syekh Utsaimin juga demikian, beliau menghafalkan mutun dalam ilmu-ilmu ini. Wa ya'uddu fadilata Syekh al-Allami, wa ya'uddu siapa fa'ilnya sini? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya'uddu menganggap, ya, fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di beliau menganggap bahwa Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir bin Sa'di huwa syekhuhu al-awwal. Ini syekh beliau yang pertama. Ya, jadi yang menganggap ini siapa? Syekh Utsaimin menghitung syekh pertamanya adalah As-Sa'di. Idz akhadha anhu al-ilm, ya, ma'rifatan wa tariqatan akthar mimma akhadha an ghairihi. Beliau mengambil ilmu dari As-Sa'di, ya, dari secara pengetahuan, metode dalam mengajar, ya, akthar mimma akhadha min ghairi. Lebih banyak beliau ambil dari As-Sa'di daripada yang lainnya. Wa ta'assara bi manhajihi wa ta'sili. Dan Syekh Utsaimin itu terpengaruh dengan, membekas dengan manhaj, metode ngajarnya Syekh As-Sa'di. Manhajihi wa ta'sili, dan bagaimana As-Sa'di itu menanamkan dasar-dasar ilmu kepada beliau. Itu yang membekas dalam diri beliau. Kemudian wa tariqat at-tadris, cara mengajar, wa tibai lid dalil, dan bagaimana si As-Sa'di begitu mengikuti dalil. Ya, tidak berfatwa semaunya, tidak selalu mengikuti dalil. Ini membekas pada diri si Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian wa indama kana Syekh Abdurrahman bin Ali bin Udan rahimahullah qadhiyan fi Unayza, ketika Syekh Abdurrahman bin Ali ini qadhi di Unayza, qara alaihi fi ilmi al-faraid. Beliau Ibn Utsaimin datang ke Syekh ini belajar ilmu faraid. Wa qara ala Syekh Abdul Razzaq al-Afifi, ini seorang Mesir, lajnah kibar, hayat kibar ulama di Saudi, ya, al-Afifi rahimahullah, alim besar. Kepada si Abdul Razzaq al-Afifi, beliau belajar nahwu al-balagha, ya, ketika beliau berada di sekolah tersebut. Jadi belajar kepada Syekh Abdul Razzaq al-Afifi nahwu wal-balagha, ya, ilmu nahwu dan ilmu al-balagha. Walamma futi al-mahad ilmi fi Riyad, ketika al-mahadul ilmi kailipia gitu, ya, dibuka di Riyad, asyaru alaihi badu ikhwanihi an yaltahiq bihi, maka sebagian teman-temannya Syekh Utsaimin suruh beliau, bagusan kamu pindah ke sana, artinya melanjutkan sekolahmu, melanjutkan studimu di ma'had ilmi, ya, seperti Libya lah kalau sekarang itu, ke sana. Fasadana syekhahu al-allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Nah, ini adab. Ya, Syekh Utsaimin tidak langsung pergi meninggalkan gurunya. Datang ke gurunya, minta izin dan baik pamit untuk melanjutkan studinya di Riyadh. Ya, kemudian
fa'adzina lahu. Maka Syekh rahimahullah Sa'di mengizinkan beliau untuk melanjutkan studinya di Riyadh. Wa iltahqa bil ma'had amai 2 tahun, yaitu 72 sampai 73, 1372 13 Masjid Ma'had Al-Ilmi di Riyadh. Beliau di sana manfaatkan ulama-ulama Riyadh, ya. Maka khilal as-sanatain allatain intadama fihima fi ma'had Riyadh intafa'a bil ulama. Beliau mengambil manfaat dari ulama-ulama Riyadh alladzina kanu yudarrisuna fi, yang mereka dulu mengajar di Ma'had Ilmi. Di antaranya siapa? Al-Allama Al-Mufassir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Di perpustakaan saya lihat, kalau tidak tahu bukunya, datang perpustakaan lihat, ya. Adwa'ul Bayan, ya. Punya Syekh Syinqiti hafizahullah taala. Kemudian Syekh Al-Faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rusyid wa Syekh Al-Muhaddis Abdurrahman Al-Afriki. Ini ulama-ulama Riyadh yang beliau yakni mengambil ilmu dari mereka selama beliau di kota Riyadh. Kemudian fi asna dzalika, ketika itu ittasala bi samati Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Beliau nyambung ke Syekh bin Baz. Faqara alaihi fil masjid fi sahih Bukhari. Beliau baca sahih Bukhari bersama Syekh bin Baz wa min rasail Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian risalah Syekh Ibnu Taimiyah itu dibaca dengan Syekh bin Baz. Wa intafa'a bi fi ilmi al-hadis wa an-nadhar. Dan beliau ambil manfaat dari Syekh bin Baz dalam ilmu hadis wa an-nadhar, ilmu dialog, ya. Karena Ibnu Taimiyah orang pintar dalam berdialog. Dalam dialog. Maaf, ya. Wan nazar fi ara'i fuqaha al madhahib. Kemudian beliau juga meneliti atau mendalami, ya, melihat buku pendapat-pendapat para fuqaha al madhahib. Jadi mazhab-mazhab empat ini semua, ya, beliau duduk bersama Syekh Muhammad Syekh Ibn Baz. Wal muqaranah bainaha, kemudian perbandingan mazhab, ya, juga itu bersama Syekh bin Baz. Wa ya'uddu, dan beliau Syekh Utsaimin, ya, menganggap atau yakni menjadikan samahat Syekh Abdul Aziz bin Baz huwa syaikhuhu ats-tsani fi at-tahsil. Syekh beliau yang kedua dalam tahsil, dalam mendapatkan ilmu, wa ta'assur bihi, dan dalam pengaruh yang beliau ambil dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian pada tahun 1374, ya, ada ila Unaizah. Beliau kembali ke kampung halamannya di Unaizah. Wasoro yadrus wala syail allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kembali ke guru induknya, ustadz yang pertama. Wa yutabi dirasata intisaban fi kuliah syariah. Tapi beliau dari jarak jauh, apa, intisab kuliah syariah, ya. Jadi ikut kuliah syariah Syekh Utsaimin. Hatta allati asbahat juz'an min jami'atil Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, yang sama menjadi bagian dari Universitas Imam Muhammad bin Su'ud yang ada di Riyadh sekarang itu. Nah, itu salah satu cabang yang ada di Unaizah. Hatta nala syahada al-aliyah, sampai beliau dapat syahada S1. Ya, jadi Syekh Utsaimin termasuk orang yang dapat syahada S1. Kemudian beliau mengajar. Tawassama fihi syaikhu. Tawassama itu seorang syekh itu mencermati muridnya, dia lihat ini ada tanda anak ini. Gitu lah. Itu tawassama. Ya, jadi mencermati dari mengikuti, dia mengikuti pelajarannya, ini dilihat ini murojaahnya, hafalannya itu dilihat oleh Syekh Sa'di. Maka beliau langsung menilai bahwa Syekh Muhammad ini adalah Syekh Sa'di menilai an-najaba wa sur'ata tahsil, orangnya cerdas, ya, dan cepat tangkap, cepat tahsil ilmu, mendapatkan ilmu. Fashajja'ahu 'ala tadris, maka Syekh Sa'di menganjurkan Syekh Utsaimin untuk mengajar.
wa huwa ma zala taliban fi halaqatihi, padahal Syekh Utsaimin masih jadi murid.

ketika itu. Muridnya As'adi. Fabada at-tadris am 1370. Beliau mulai mengajar pada tahun 1370 Hijriah fil Jamil Kabir Unaiza, di Masjid Agung Unaiza. Itu awal mula beliau belajar mengajar. Beliau mengajar. Kemudian walamma takharaja minal ma'had al-ilmi, ketika beliau selesai dari ma'had ilmi di Riyadh, ujina mudarrisan fil ma'had al-ilmi, beliau diangkat jadi guru di sana. Sayyid ini ya harus pindah ke Riyadh, anna di Unaiza, di Unaiza ya, karena ada cabangnya. Jadi beliau diangkat jadi dosen di Unaiza. Kemudian pada tahun 1376 tuwfiya syekhu al-allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di, guru yang meninggal. Fatawalla ba'dahu imamat al-jamil kabir fi Unaiza, maka kepemimpinan masjid jami kabir di Unaiza diambil alih oleh atau digantikan oleh Syekh Utsaimin setelah Sa'di meninggal. Wa imamatul idain, termasuk imam ketika dua hari raya. Wa tadris fi maktabati Unaiza, dan seterusnya ya. Wa hiya allati assasaha syekhuhu, maktaba yang ada di Unaiza itu al-Wathaniyah, maktaba nasional, itu dibuat oleh As-Sa'di ketika itu. Beliau ngajar di tempat itu. Nah, ketika sudah banyak murid di maktaba, penuh murid yang datang ke Utsaimin ya, wasara al-maktaba la takfihim, tak cukup maktaba itu untuk nampung murid yang datang belajar ke beliau. Maka bada fadilatu syekh wa yudarris fil masjidil jami' nafsihi, akhirnya anak-anak dipanggil juga datang belajar di masjid jami' Unaiza. Wajtama ilaihi tullab, maka kumpullah pada beliau banyak murid-murid. Watawafadu minal mamlaka wairi, semua datang utusan-utusan penuntut ilmu dari Saudi dan dari luar kerajaan Saudi Arabia. Hatta kanu yablughuna al-mi'at fi ba'd ad-durus, sampai lebih dari sampai ratusan yang hadir ya pada beberapa pelajaran Syekh rahimahullah taala. Wa haula yadrusuna diras tahsil jad, mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Lali mujarrad al-istima', bukan sekedar dengar. Apalagi sekarang zaman HP ya, kalau dulu kan enggak ada. Ya, datang sambil nyuri-nyuri HP, guru enggak lihat kan gitu ya. Benar enggak? Nah, itu enggak ada dulu zaman seperti itu. Iya, ini jadi sungguh-sungguh konsentrasi ya, lahir batin kalau datang di majelis ilmu itu. Nah, jadi mereka betul-betul sungguh-sungguh belajar, bukan sekedar mendengar. Wa baqiya 'ala dzalika imaman wa khatiban wa mudarrisan hatta wafatihi. Beliau tetap menjadi imam di masjid itu sampai meninggal rahimahullah taala. Ini tentang beliau. Sekarang kita lanjut, enggak usah terlalu ini. Nah, uslub Syekh fi tadris, beliau ini dalam mengajar Syekh Utsaimin. Wali Syekh uslub ta'limi farid. Beliau mempunyai metode yang unik ya. Farid, farid itu hanya tunggal, satu-satunya yang memiliki metode ini. Ya, fi jaudati wa najabihi, dalam apa namanya? Keindahan mengajar dan kecerdasannya. Fa'un yunakis tulabahu, beliau selalu munakosa dengan muridnya. Dalam mengajar itu tidak hanya satu arah ya. Dan beliau munakosa dengan murid-muridnya, selalu diskusi dengan mereka. Wa taqabbal as'ilatahum, dan beliau menerima pertanyaan-pertanyaan mereka. Wa yulqid durus wal muhadarat bi himmatin 'aliyah, beliau kalau sampaikan muhadarah, sampaikan durus itu dan sangat semangat. Wa nafsin mutmainnah, dan penuh ketenangan. Wa thiqa, yakin dengan diri beliau rahimahullah taala. Mubtahijan binashrihi lil ilmi wa taqribi ila nas,

jalan visa, visa luar negeri ini. Wallah, apa ini maksud dia? Wallah la adri, lam atasawwar. Nah, jadi jawabnya tidak tahu. Kemudian ketika menjelaskan tentang hukum-hukum apa namanya di haram Mekah itu, tentang binatang tidak boleh dibunuh, di antaranya belalang, dan tidak boleh diusir. Dan sekarang kata beliau, di kaki saya ada seekor belalang, ini termasuk yang tidak boleh diusir. Ketawa semua. Itu ada hadir di majelisnya. Seorang wanita bertanya, ya Syekh, ana dari Mesir dan suami saya, saya ingin tawaf, atau apa boleh saya tawaf sendirian tanpa suami, tanpa mahram maksudnya. Kata Syekh Utsaimin, boleh. Anda bukan safar. Anda sudah ada di Mekah bersama suami Anda. Suami Anda di hotel, Anda tawaf. Ya, bukan safar. Jadi boleh Anda tawaf sendiri tanpa. Itu di antara yang masih teringat dari 30 tahun yang lalu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di apa namanya Syekh Utsaimin kepada saya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Metodenya masya Allah memang. Tapi kita tidak berani dekat, karena kita orang asing waktu itu. Yang paling dekat ya orang-orang Arab, murid-murid Arab itu. Karena ini yang bakal ditanya. Takut dekat-dekat ditunjuk, akhirnya bingung kita. Nah, itu diantaranya. Jadi agak jauh lah, kayak belakang-belakang sana gitu loh. Tapi dengar tetap. Iya, tidak buka HP, karena dulu tidak ada HP. Buka catatan tulis, omongannya Syekh. Kemudian di sini, jadi beberapa kali itikaf bersama beliau di apa namanya di Masjidil Haram. Kemudian beliau beberapa kali datang ke Jami' Islamiyah rahimahullah, tadi asbu hadhara itu selalu hadir, kita selalu hadir mendengar. Jadi ini alhamdulillah pernah lihat langsung, sempat menjadi murid beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Itu sekedar mimbab at-tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, syukurilah. Ini apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian atharul ilmiah banyak sekali tentang ilmu-ilmu beliau, ya. Ya, karena beliau orang yang tidak membuang-buang waktu rahimahullah. Orang yang semangat dalam belajar, dalam mengajar, tadris, ya. Maka selama 50 tahun beliau mengeluarkan, ya, atau menyebarkan ilmu, ya, nasihat, ngajar, taujihat dan yang lainnya itu rahimahullah taala. Maka bekasnya sangat pengaruh. Ya, beliau berperhatian dengan taklif, ya, taklif yakni menulis, tahrir al-fatawa. Ketika beliau menjawab pertanyaan itu dengan teliti betul, bukan sembarang jawaban, enggak. Ya. Saya pernah dengar fatwa beliau ketika ditanya, ya Syekh, saya ini seorang wanita. Tentu wanita itu kalau apa namanya di bulan Ramadan, dia itu haid, ya, selama 6 atau 7 hari. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan, man soma Ramadana ثم أتبعه ستة من شوال فقصومي دهرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقصومي دهر. Ya Syekh, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa berpuasa satu bulan Ramadan kemudian dia tambah dengan 6 hari bulan Syawal, sama dengan puasa dahar. Sementara kami wanita ini apa namanya kan dah cukup 6 hari, ada kurang. Nah, gimana caranya? Kata Syekh rahimahullah, ente setelah Syawal puasa Ramadan dulu. Artinya ganti Ramadannya dulu sehingga sempurna 30 hari, baru puasa yang 6 hari. Kecuali artinya kecuali darurat, mungkin seorang tidak bisa karena suatu hal, wanita itu tidak bisa karena memang ada apa wajib muasa. Kalau puasa ganti bagi wanita itu boleh sampai sebelum Ramadan berikutnya. Ya, tapi kalau Anda bisa, Anda selesaikan dulu bayaran hutang, baru kemudian tambah 6 hari. Jadi Anda insya Allah dapat apa yang di apa namanya yang disebutkan oleh Nabi Sallam. Tapi kalaupun ada yang memang tidak mampu, dia tetap dapat karena halangan, karena satu hal dia tidak bisa menyelesaikan pada bulan Syawal, maka ditunda sampai bulan yang

yang lainnya, dan itu tidak mengapa. Nah, itu istimbatnya demikian, Syekh rahimahullah taala. Jadi istimbat yang memuaskan gitu, orang dengar itu puas kalau mendengar fatwa beliau rahimahullah taala. Dan banyak fatwa-fatwa beliau yang sangat menarik ya, dan sangat ilmiah. Jadi ini tentang Syekh, banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Kemudian apa namanya, tafsir Al-Quran, syuruh Al-Kutub, ya, syarah Bukhari, ta'liq ala Muslim, ya, dan macam-macam. Ya, ini tulis dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian juga di situ ada, ya, Anda nanti bisa lihat karya-karya tulisnya, ya, dan hal-hal yang beliau lakukan dari kegiatan ilmiah sampai beliau meninggal ketika itu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, di antara tulisan beliau, insya Allah kita mulai pekan depan ya, di antara tulisan beliau itu Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, ya, hadhihi risalah yajiduha al-qurra fi majmu' fatawa Rasail Utsaimin. Risalah ini ada dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, jilid 3, 223, halaman 223. Nah, nanti saya akan jelaskan dari mukaddimah beliau, ya, mukaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, ada mukaddimah Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau nulis buku ini, ditulis takdim oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Baru kemudian Syekh Utsaimin memberikan mukaddimah. Di mukaddimah pun saya kasih keterangan, karena ada hal-hal penting dalam mukaddimah. Kenapa beliau nulis kitab ini atau risalah ini? Nah, nanti itu kita baca, dan saya ingin Anda teliti, cermati. Ya, alhamdulillah buku ini sudah ada harokatnya, ya, karena mungkin ada sebagian yang lemah dari sisi nahunya. Ya, memang sengaja saya permudah. Sengaja dipermudah. Tapi tidak mengapa kita membaca mukaddimah dulu, ya. Mukaddimah Syekh langsung mu'alif saja, ya. Mukaddimatul mu'alif rahimahullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. Apa arti اما بعد؟ Dengarkan sesudah ini, itu maksud اما بعد. Ya, jadi bukan asal bunyi amma ba'd. Kalau ada mau pidato, alhamdulillah amma ba'du, suruh dengarkan apa yang aku akan sampaikan. Itu artinya amma ba'd. Ya, pasang telingamu, itu artinya amma ba'd. Ya, jangan amma ba'd, amma ba'd enggak ngerti apa amma ba'd. Iya. Amma ba'du, fa inna Allah taala arsala rasulahu Muhammad sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah taala mengutus Rasulnya Muhammad SAW dan membawa al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang hak. Rahmatan lil alamin wa qudwatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmati كلما فيه صلاح العباد والاستقام واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من الأقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية dan seterusnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan azan, kemudian yang ingin bertanya sesuatu boleh tanya tentang sesuatu, baik tentang syekh atau apa. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab insyaallah. Fadal, adzin. Allahu akbar.

0: Lah dari yang sederhana, ya. Jangan langsung mau lompat ke yang tinggi-tinggi, jangan. Anda membuat ibarat insya al-arabi, insya tulisan Arab, satu hari Anda tulis misalnya itu setengah halaman, tapi dengan bahasa yang baik misalnya. Ini perlu latihan masalahnya, ya. Jadi mulai insya bahasa Arab yang sederhana, nanti Anda mulai misalnya baca apa kira-kira, ya, judul misalnya apa, nanti Anda coba menulis dan tulisan yang benar. Jadi harus mulai dari nol, ya, tidak bisa langsung besar, semua itu dari permulaan. Kemudian yang kedua, boleh dengan mencontoh. Jadi kita jangan langsung mengandalkan diri kita, tidak. Tapi ambil contoh apa tulisan apa misalnya. Nah, jadi kan itu sebagai contoh. Nah, jadi contoh itu tadi nanti kita bikin dalam bentuk uslub yang lain, tapi mirip dengan contoh tadi itu, cuma dalam bentuk yang lain, yang sama. Bahasanya diganti, ya. Kalau sini pakai aroda, sini pakai awadu misalnya, ya. Itu. Jadi tinggal ganti bahasanya, ya. Sini uhibbu, sini argobu, ya. Argobu fi. Jadi pelan-pelan itu dengan contoh. Karena kalau tidak contoh tidak bisa. Ya. Semua ini pakai contoh semua. Tidak ada yang langsung jadi, tidak ada. Ya. Jadi kita makanya ini ibaratnya jamak taklik itu jamak tertib sebetulnya. Yang mengumpulkan, cari, kumpul itu semua dari kumpulan, bukan dari kita sendiri. Nah itu mungkin salah satu cara. Nah, kemudian yang ketiga harus ada kemauan. Harus ada usaha, sungguh-sungguh, ya. Jangan bermulai sebentar, aduh, aku kok gak bisa ya, kok berat ya, putus asa. Jangan, terus dilawan, ya. Pisau itu harus selalu diasah kan, jadi tajam, ya. Tapi kalau baru pakai asah sekali, terus tidak digunakan, ya, tumpul lagi. Nah, dan coba sedikit-sedikit, jangan setengah halaman, nanti satu halaman, ya, nanti dua halaman. Itu. Nanti berkembang dia. Apalagi sekarang pakai ini, bukan pakai laptop lebih gampang, ya, nggak pakai tangan kayak dulu, nggak pakai tangan. Contoh-contoh ada di internet banyak, ya, yang sederhana yang dipahami. Baru Anda mengembangkan, insya Allah, ya, ini memerlukan mumarosah namanya. Mumarosah itu ketekunan, ya. Mumarosah itu artinya ketekunan, perlu tekun dan rajin. Wallahu a'lam. Yang lain, yang langsung boleh tanpa surat, nggak pakai surat cinta langsung. Foto-foto loh sudah dari tadi diizinkan kok. Ini pertanyaan kok bagus. Ustaz Yazid rahimahullah taala, apa beliau murid Syekh Utsaimin? Betul. Jadi ketika ini kisah, kami dulu di Tangerang tahun 1991-92, saya ngajar sana, ya, 1991-92. Kemudian 92, awal 92 saya muqabalah, ada dosen dikirim, dulu sistem muqabalah, dosen dari Madinah datang, muqabalah, suruh hafal berapa Quran ayat apa juz yang kamu hafal. Kalau sekarang kan mode kan di langsung di masuk internet Google. Nah, dulu enggak. Nah, ketika awal kira-kira bulan Februari saya di muqabalah, Oktober langsung dapat panggilan berangkat. Nah, itu. Nah, kemudian terjadi sesuatu di Ma'had Al-Irsyad ketika itu. Kemudian Ustaz Yazid mengundurkan diri. Pindah ke Bogor. Nah, kemudian beliau dari sana ngurus berangkat ke Syekh Utsaimin. Selama satu tahun beliau duduk dengan Syekh Utsaimin. Kemudian pulang baru yang ngajar. Gitu. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi saya teman sama Ustaz Yazid mulai dari berapa puluh tahun itu? 40 tahun, ya 40-an iya. Sampai beliau meninggal kurang lebih 40 tahun. Sama saya Yazid, rahimahullah, teman setia. Semoga Allah masukkan surga juga kita semuanya, amin. Yang lain ada enggak? Cukup ya? Cukup? Baik, aku lu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Saya harapkan pekan depan supaya memiliki kitab. Ya, belajar tanpa kitab percuma. Anda pakai HP pun capek, ya. Matanya capek, baterainya habis, bingung, ya. Tapi kalau kitab enggak bisa Anda catat, Anda ambil manfaat, fawaid. Itu manfaatnya baca kitab. Paham ya? Baik. A'anakumullah waffaqakumullah likulli khair wa waffaqal jami'. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam. Lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Muddatsir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melepaskan sandalnya, lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian melepaskan sandal kalian?
Mereka menjawab, kami melihatmu melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami mengikutimu. Beliau bersabda, sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat. Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapaknya, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy. Besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Hal mana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia, sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, "Dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku." Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, mantan putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita Khadijah. Akan tetapi Rasulullah

karena Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat, kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansor dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menapaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan dari Mu'tah, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya, meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersama

0: siap-siap untuk berangkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama berkata, "Manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku." Kemudian tidak lama setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, "Jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah." Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, "Celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima, lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, "Celaka kalian. Ulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena usulan kalian." Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, "Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepadamu." Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, "Jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku." Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina, mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin, membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya, membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang, sampai-sampai ada yang mengatakan, "Tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usamah bin Zaid." Usamah bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq, Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu dan Usamah juga tidak lebih utama dariku." Al-Faruq pun menjawab, "Mana mungkin, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapakmu, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, "Selamat datang panglimaku." Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, maka dia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاءه متوشعا بسيف. وعشيرته لا تسامي عشيرة.
2: سابا.
3: فائدة كثيرة.
4: Kisah perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang melawan orang Yahudi. Maka besok perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'utiyanna hadhihi rayata rajulan yaftahu Allah ala yadayhi." Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok panji perang akan saya kasihkan ke seorang laki-laki yang dengannya Allah beri kemenangan, Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu semalaman sahabat jagdik-dugdik. Siapa kira-kira yang dapat? Jadi besok perang, itu Nabi malamnya ngomong, "La'utiyanna rayata rajulan." Besok saya akan berikan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang dengannya Allah beri kemenangan. Dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Kata perawi, "Fabatan nasu yadukuna lailatahum." Manusia itu malamnya, Umar bin Khattab pernah berkata, "Kami para sahabat Nabi tidak menginginkan kepemimpinan, tapi khusus malam itu semuanya bismillah." Ketika datang pagi hari, lihat, saking gak sabarnya sahabat. Saya ulangi, saking tidak. Akhirnya yang dikasih panji perang siapa? Aku berhak. Para sahabat Nabi tidak ada yang memimpikan untuk jadi pemimpin kecuali malam itu. Semuanya pengin yang ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Allah beri kemenangan.
5: Kala sesembahan berhala-berhala itu disembah, maka dikhawatirkan azab Allah Ta'ala, maka dikhawatirkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa lebih-lebih azab yaumin azim. Nanti kelak fi yaum Nabi dan Rasul, inilah jalan para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap kaumnya. Apa itu? Hanya menyal muqaddimah Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu." Dan Nabi Nuh dalam Quran surat Al-A'raf, ya, hanya menyeru mengatakan kepada kaumnya agar menyembah Allah, enggak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalimat tauhid, dakwah tauhid itu mengandung dua hal. Ya. Mendakwahkan tauhid, mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah, itu mengandung dua hal. Yang mana ini merupakan manhaj jalannya, metodenya para nabi dan rasul, mulai rasul yang pertama sampai rasul terakhir. Rasul pertama Nabi Nuh.

0: rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, ad-da'wa ila tauhid wan nahyi anis syirk. Ini satu kesatuan. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah dan mencegah, melarang, menjauhi kesyirikan. Agar melarang menyembah kepada selain Allah. Ya, ini satu kesatuan. Ya, ibaratnya mata uang. Ya, satu tapi memiliki dua sisi. Enggak mungkin ya ada mata uang yang hanya ada cetakan sisi satunya saja, di sininya kosong, enggak payu. Ya. Jalan keselamatan itu satu. Yang mana satu ini memiliki dua sisi. Apa? Menyeru kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini satu kesatuan. Jadi enggak bisa wis ojo ngomong syirik. Wis ojo ngomong masalah syirik, ngelarang wong iki gak oleh, iku gak oleh, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Ya, begitu juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Enggak bisa wis sing apik-apik tok ae. Wis ngejak menungso sing apik-apik lah, wis ojo ngrasani, ojo ngelarang wong sing elek-elek, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan. Enggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan kesyirikan, enggak bisa. Enggak bisa orang menyembah kepada Allah berbuat baik tanpa meninggalkan keburukan, enggak bisa. Bahkan makna daripada takwa, takwa itu adalah engkau menjalankan perintah Allah, ya. An ta'mala bi ta'atillah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu ya dua hal, dua sisi. Yang pertama yaitu engkau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena tarju thawaballah, mengharap pahala di sisi Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah, dan takwa itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, sesuai dengan cahaya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takhaf iqaballah, takut azabnya Allah. Jadi takwa itu ya dua hal ini. Menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah dan Rasul-Nya, karena mengharap pahala di sisi Allah, dan takwa itu sekaligus meninggalkan larangan Allah sesuai dengan perintah Allah. Allah kalau mengatakan syirik, ya syirik. Ya. Kalau Allah mengatakan bahwasanya ini riba, ya riba. Kalau dalam Islam enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Dan ini adalah bagian daripada takwa. Kembali lagi, bahwasanya manhaj jami'al anbiya wal mursalin ad-da'wa ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Dakwahnya, jalannya para nabi dan rasul itu adalah menyeru agar menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan.
1: Al-Iman TV.
2: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Yasan Qani Al-Imam Al-Albani.
3: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu warisan nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu, itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak, tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung bagaimana menjaga harta ini. Tapi ilmu akan menjaga dia.
1: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala berkata, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person. Kalau fulan pasti benar, kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman ulama ussalaf. Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih, maka dia berada pada edaran kebenaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan, maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, "Afshus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta, iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ألم نخلقكم من ماء مهين
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Kamis malam, malam Jumat, malam yang mulia, di hari yang ke-22 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan mengikuti lanjutan dari kajian-kajian beliau sebelumnya. Dan marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mizan Qudsiyah Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin para hadirat, demikian juga para pemirsa Al-Iman TV, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman inda rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya sampai kita pada saat malam ini masih bisa bertemu untuk bisa kembali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan membaca dua warisan ini akan menambah semangat kita untuk terus beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada malam yang mulia ini kita terus memperbanyak salat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Malam ini akan kita berbicara tentang penghuni neraka serta pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat neraka, menjelaskan tentang neraka. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij pada ayat yang ke-15 sampai 16. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'arij? Allah berfirman, kalla innaha ladha nazza'atan lishawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kalla innaha ladha, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala.
Asy-syawa jamu syawah wa hiya al-jildatur ra's. Saking panasnya api neraka tersebut, kulit kepala ini bisa dikelupas oleh api itu. Kita tahu kulit kepala kita tebal. Kulit kepala itu juga kuat. Dan ingat bagaimana ketebalannya kelak pada hari kiamat. Kata tentu ketebalan kulit pada hari kiamat itu sangat berbeda dengan ketebalan kulit di dunia. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ghiladha jildil kafir. Ketebalan dari kulit orang kafir itu masirat thalathat ayyam, perjalanan 3 hari 3 malam. Tetapi lihat, kulit kepala ini bisa terkelupas. Kita lihat juga dalam surat Al-Muddathir pada ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar." Tahukah engkau apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar itu la tubqi wa la tadhar. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, tidak menyisakan. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar, ya, neraka Saqar itu membakar kulit manusia. Apa sebab disebutkan kulit? Karena kulit itulah dia yang merasakan sakit itu. Jadi kulit bagian luar ini, dia yang merasakan sakit. Kalau daging dalam sudah tidak merasakan sakit. Maka itu rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kulit orang penduduk neraka ini, kullaman nadijat juluduhum, ya, setiap kali kulit mereka matang, Allah mengatakan badalnaha atau badalnahum juludan ghayraha, setiap kali kulitnya matang kami gantikan dengan kulit yang lain. Kenapa? Liyadhukul azab, supaya mereka benar-benar merasakan azab itu. Ayo, kulit yang begitu tebal bisa matang. La ilaha illallah. Lawahatul bashar ay mughayyiratun, merubah. Yuqal lahat asy-syamsu wa lawahatu idza ghayyaratuhu. Lawahatul bashar berarti apa? Merubah kulit berarti apa? Mematangkan, menggosongkan kulit. Nah, tadi kita sebut rahasianya kulit ini kenapa? Karena di sana tempat yang merasakan apa? Sakit. Bagian luar ini. Kemudian disebutkan di dalam suratul Qari'ah ayat 10 sampai 11. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah engkau apa itu neraka itu? Apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang panas. Nah, itu tadi. Panasnya sampai membakar kulit. Dan bukan sekedar kulit, tetapi kulit yang bagaimana ketebalannya? Seukuran perjalanan 3 hari 3 malam bisa matang kulit itu. Kemudian dalam suratul Humaz ayat 5 sampai 7. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka ma al-hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Api Allah Azza wa Jalla yang dipanaskan, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang panasnya sampai masuk ke dalam hati. Nah, sekarang kan kalau orang mengguling itu, ya, apa teknik orang sekarang mengguling supaya dia benar-benar matang sampai dalam? Di open.
atau dimasak dulu setengah matang baru di apa dipanak, dibakar. Tapi lihat neraka ini. Sudah ketebalan kulit itu perjalanan 3 hari 3 malam. Terus lihat, ya, besarnya satu penduduk neraka itu, makomnya, tempatnya duduk itu, bisa mengambil ukuran jarak Mekah dengan Madinah 450 km. Itu bisa matang dia punya hati. Bagaimana kerasnya api neraka itu? Kemudian dalam surat At-Takwir ayat yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat ay uqidat wa udrimat, apabila neraka Jahim itu dipanaskan dan dinyalakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 10, wa sayaslawna sa'ira, orang-orang yang memakan harta anak yatim akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kemudian surat Fatir ayat 36, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Allah sebutkan dalam surat Fatir ini, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam. La yuqda fayamutu, mereka orang-orang kafir itu tidak binasakan sehingga mereka mati. Tidak dibinasakan. Kenapa? Kalau binasakan selesai. Maka lihat kenapa orang kafir itu di padang mahsyar, ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, coba lebih baik aku menjadi tanah. Kenapa? Karena dilihat kambing yang sudah menanduk kawannya di dunia, dia ambil haknya di akhirat. Setelah hak-haknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintahkan oleh Allah, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Selesai sudah urusannya. Nah, kenapa? Karena ini dia. Orang-orang kafir ini, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan kita tahu di dalam suratul Ala, la yamutu fiha wala yahya, hidup tidak, mati tidak. Nah, beda dengan orang beriman yang punya dosa, yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam untuk sementara sampai mereka bersih dari dosa tersebut. Mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika mereka masuk neraka jahannam, mereka dibuat mati oleh Allah. Nanti dihidupin. Tapi kalau penduduk neraka yang asli itu, yang mereka itu bakalan kekal dalam api neraka, tidak akan mati. Bagaimana akan mati? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan, "Allah azza wa jalla ata bil mauti ala suratil kabshi." Allah datangkan kematian itu dalam bentuk domba. Lalu dipanggillah penduduk neraka, fayashma'izzu, semuanya menoleh. Ya. Kemudian dipanggil juga penduduk surga, semuanya menoleh. Lalu di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau di sana Allah Azza wa Jalla menyembelih mati itu. Setelah mati itu disembelih, apa dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ahlal jannati khuludun la maut. Hai penduduk surga, kalian kekal di dalamnya, kalian tidak akan mati. Kemudian pindah lagi ke penduduk neraka, hai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya, sudah kalian tidak akan mati. Maka penduduk surga semakin tambah bahagia. Kenapa? Enggak bakalan mati. Dan otomatis tidak bakalan keluar dari surga. Dan tidak ada yang keluar dari surga. Kemudian penduduk neraka tambah putus asa. Kenapa? Sudah tidak bakalan bisa berbuat apa-apa. Kemudian juga lihat dalam surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam neraka itu bagi orang-orang kafir, dan ditakut-takuti pula at-tughat, orang-orang melampaui batas, wal 'usatul muwahhidin, orang-orang maksiat dari kalangan ahli tauhid, supaya mereka berhenti, supaya mereka tidak melakukan larangan. Maka dalam suratul Baqarah ayat 24 Allah berfirman, fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin.
takutlah kalian akan api neraka. Yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, manusia dan batu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Ini yang kafir. Orang Islam yang berbuat dosa, yang tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulma, dalam surat An-Nisa ayat 10, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, bukan saja harta anak yatim, harta siapapun kalau bukan milik kita kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, ayulah min nabatat min suhtin fannaru awlabi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu yang paling utama baginya. Nah di sini, orang-orang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, hakikatnya mereka itu, ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam sa'ir. Maka Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bihi ibadah. Dengan itu Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hamba-Nya api itu. Dan ayat dalam hal ini sangat banyak. Maka dengan demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, isi neraka itu kafir, munafik, zalim. Ada yang menjadi penduduk aslinya kekal. Ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia masuk sementara. Ada yang Allah Azza wa Jalla jadikan waktunya sangat panjang dibandingkan yang lainnya. Dan ada yang sekedar lewat di atasnya. Disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Masing-masing kalian pasti akan mendatanginya neraka itu. Sebagian ulama tafsir menyebutkan masuk ke dalamnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu dalamnya dalam keadaan dalam keadaan berlutut. Kenapa? Saking mereka enggak bisa berdiri. Dahsyatnya azab neraka itu. Maka dengan demikian, inilah dia ancaman-ancaman bagi orang-orang yang bakalan masuk neraka. Adapun pintu-pintunya, ijtihada fi ahlul ilm, para ulama berijtihad. Ya, menyebutkan pintu-pintunya, tentu tidak ada nas yang pasti, dalil yang pasti tentang nama-nama pintu tersebut. Ada yang mengatakan saqar, ada namanya jahim, ada yang mengatakan lava, dan yang lainnya. Maka yang terpenting itu bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Salah satu asbabus salamah, sebab untuk meraih keselamatan dari api neraka itu, kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi. Maka lihat, di penghujung salat, dijadikan oleh para ulama kita wajib meminta perlindungan dari yang empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, nomor satu bahkan. Wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Jami'ut Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat, qalat al-jannah." Barang siapa yang meminta kepada Allah surga itu 3 kali, maka surga berkata, "Allahumma adkhilhu al-jannah." Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Surganya yang ngomong. "Wa man istajara minan nar
Qalatin nar, dan barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka, maka nerakanya berbicara mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah lindungi dia dari api neraka. Nah, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi ketika kita minta sampai 7 kali. Kalau kita meminta sampai 7 kali, maka neraka itu atau surga itu juga menyebut nama kita langsung. Jadi langsung yang disebut siapa nak? Nama kita. Sebagaimana dibawakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'allahu al-jannata 7 marrat." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 7 kali. Berapa? 7 kali. Illa qalatil jannah, melainkan surga. Atau ma stajara 'abdun minan nar 7 marrat illa qalatil nar. Apabila seorang hamba meminta perlindungan dari api neraka 7 kali, melainkan neraka mengatakan, inna abdaka fulan. Ialah sesungguhnya hambamu si fulan, berarti disebut. Ini so, misalkan Samsul yang anu, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Maka neraka mengatakan, ya Rab, inna 'abdaka, sesungguhnya hambamu Samsul, ya istajara, au inna 'abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Sesungguhnya hambamu si fulan, yaitu Samsul, dia minta perlindungan dariku, lindungi dia. Wala yas'alu 'abdun al-jannata 7 marrat, dan tidaklah seorang hamba meminta surga 7 kali illa qalatil jannah, melainkan surga mengatakan, in ya rab inna 'abdaka, sesungguhnya hambamu Samsul, sa'alani, minta akan diriku, fadkhilhu jannah, masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini isnaduhu ala syartis syaikhan, dan hadis ini dinyatakan sahih sebagaimana dibawakan Imam Ishaq Ibn Rahawi dalam musnadnya, dan Abu Ya'la, dan juga Al-Baihaqi sebagaimana dalam silsilah al-hadis sahihah. Berarti apa? Minimal kita minta minta surga itu berapa? 3 kali. Minimal minta surga dan minimal berlindung dari api neraka 3 kali. Lebih hebat lagi berapa? 7 kali. Apakah ada batasannya? Enggak ada batasannya. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain, ketika dalam kisah Mu'adz bin Mu'adz yang memimpin sholat isya dengan surat yang panjang di Masjid Quba itu, ketika Nabi menegur Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Kamu ini tukang fitnah ya Mu'adz?" Ya. Ya, kalau orang memimpin sholat, falyukhaffif, ringankan. Sholat isya ya sabbihis, al-ghasyah. Nah, lalu ditanya sahabat yang meninggalkan sholat itu, tidak mau sholat di belakang Mu'ad, terus kamu apa yang kamu baca katanya? As'aluhul jannah wa ta'awadhu minan nar. Aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. La uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Aku enggak bisa, ya, apa yang kamu minta berbolak apa bola yang kamu minta bolak-balik maupun yang diminta oleh Mu'adz bolak-balik. Nabi mengatakan haulahanu dandin. Inilah yang kita bolak-balikin minta kepada Allah, minta surga diselamatkan dari api neraka. Nah, tapi tidak ada riwayatnya menghususkan salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ini tidak ada riwayatnya yang sahih. Ya, menghususkan salat maghrib di sana. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Berapa kali?
Tujuh. Tujuh kali setelah sholat maghrib. Ini tidak ada riwayatnya yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan waktunya setelah maghrib atau setelah sholat subuh. Baik, kita dikit ambil riwayatnya. Ya. Dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dalam sunannya dengan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallaita subha," apabila engkau salat subuh, "faqul qabla an tukallima ahadan minan nas," ucapkanlah sebelum berbicara dengan siapapun, "Allahumma ajirni minan nar 7 marrat." Fa innaka in mutta min yaumika dzalik, sebab kalau kamu mati hari itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, Allah catat engkau selamat dari api neraka. Wa idza shallaital maghrib, apabila engkau salat maghrib, faqul qabla an takallima ahadan, ucapkan pula sebelum engkau berbicara dengan siapapun, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan lindungi aku dari api neraka. Fa innaka imutta min lailatika kataballah azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Sebab apabila engkau mati pada malam itu, Allah catat engkau terjaga dari api api neraka. Hadis ini, al-hadithu ghairu sahih. Hadis ini tidak sahih dari Nabi SAW. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam silsilah dhaifah nomor 1624. Justru yang ada tadi hadis yang kita bawakan, ya jumlahnya 3 atau 7 tanpa menetapkan waktunya. Ini yang penting ini. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Kenapa bisa riwayat ini dikatakan lemah? Karena keberadaan perawi yang majhul. Ya, keberadaan perawi yang majhul. Iya, disebutkan wahassanahu al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar menghasankan riwayat ini, tetapi kalau melihat riwayat ini tidak bisa tertolongkan. Ya, tidak bisa ditolong, tidak bisa derajatnya naik menjadi hasan. Ya, tetapi sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dalam musnadnya Wadhiya, ya, yang ada itu adalah berlindung kepada Allah dari api neraka berapa kali? 7 kali, dan meminta surga kepada Allah 7 kali tanpa menetapkan waktu. Ini riwayat yang hasan atau riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita sebutkan tadi, ya, itu riwayatnya tidak sahih. Ya. Tayyib. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran wa Sunnah telah menetapkan bahwasannya al-amal salihah. Amal-amal salih ini dibarengi dengan keikhlasan, dengan tauhid, ini menyampaikan seorang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari api neraka. Maka di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta surga dijauhkan dari api neraka, tidak cukup dengan doa saja. Harus dengan amalan.

40 kharifan, melainkan dengan puasa satu hari di jalan Allah itu Allah jauhkan dia dari api neraka dengan perjalanan 70 tahun. Jadi yang bisa melindungi kita dari api neraka, di samping kita berdoa, kita beramal soleh. Di antaranya puasa. Kemudian dikeluarkan juga Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan, "Man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah," barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, "ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan," Allah jadikan antara dia dengan neraka itu parit sebagai penghalangnya dari api neraka, "kama bainal masyriq wal maghrib," jaraknya seperti jarak antara timur dengan barat. Ya, ada riwayat, tetapi riwayatnya gharib, dibawa ke Imam At-Tabarani dengan lafaz "kama bainas sama'i wal ardh," jarak antara dia dengan neraka itu seperti jarak antara langit dan bumi. Menunjukkan apa? Dia sangat jauh dari api neraka. La ilaha illallah. Jadi al-amal salihah ini akan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka lihat apa kata Allah di akhir surat Al-Kahfi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka firdaus tempat tinggalnya. Kemudian neraka jahannam ini besar. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf itu, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami berkata kepada neraka jahannam itu, "Hal imtala'ti," apakah kamu sudah penuh? "Wa taqulu hal min mazid," dia mengatakan, "Ya Allah, masih ada tambahan?" Padahal apa? Semuanya sudah masuk. Ini menunjukkan neraka jahannam ini sangat besar. Maka dalam hadis Al-Bukhari, "Fayadha'ur Rabbu qadamahu," Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, tidak boleh kita ingkari ini. Hadis sahih. Amir ruha kama ja'at bila kaib, sebut sebagaimana datangnya, jangan dipertanyakan bentuknya, caranya. Dan jangan pula diingkari gara-gara tidak masuk akal. Ya. Fataqul, maka ketika Allah Azza wa Jalla letakkan kakinya, neraka mengatakan qattu qattu, satu riwayat qatinun qatinun, cukup cukup ya Allah, cukup. Fatanzawi, langsung neraka itu mengkerut. Nah, bayangkan bagaimana besarnya. Al-Imam Muslim membawakan di dalam sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimamin." Hari itu Allah Azza wa Jalla datangkan neraka jahannam, dia memiliki 70,000 rantai. "Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha," dan setiap rantai akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Sekarang kalau kita mau hitung-hitungan, ya, 70,000 dikalikan 70,000 keluar hasilnya 4.900.000.000. Ya, 4.900.000.000 yang akan menarik neraka jahanam dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan manusia.

0: Kita tahu bagaimana besarnya malaikat itu. Salah satu contoh disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaditsa an malaikatin min malaikati hamalatil arsy." Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat yang memikul arsy. Ra'suhu, kepalanya di atas langit yang ketujuh, wa rijlahu, dan kedua kakinya di bumi yang paling bawah. Ma baina katifi wa syahmati udhunihi, antara daun telinganya dengan pundaknya, yaitu perjalanan 70 tahun khafaqan at-tayr, terbangnya burung. Subhanallah. Maka sebagian para ulama kita mengatakan jahannam itu nama dari seluruh neraka. La ilaha illallah. Dan ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahim, itu jahannam itu. Itulah dia saat Allah Subhanahu wa taala tarik dia. Ya, berapa rantainya tadi? 70.000. Setiap rantai ditarik oleh 70.000. Jumlah keluar dari penariknya dari kalangan malaikat berapa? 4,9. La ilaha illallah. Bagaimana besarnya? Dan kita tahu malaikat-malaikat penjaganya malaikatun ghilaz, bengis, kasar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma baina mankabil wahid minhum masirata sana. Jarak antara satu pundak ke pundak yang lainnya, besarnya malaikat yang ada di neraka jahanam itu perjalanan 100 tahun. Dari satu pundak ke pundak berikutnya. Wa quwwatul wahid minhum, kekuatan satu penjaga neraka jahanam itu, an yadriba bil miqma', dia pukul menggunakan palu. Fayadfa'u bitilka ad-darbah 70,000 insan fi qa'ri jahannam, dengan satu pukulan itu, ya, dia bisa mengangkat atau dia bisa memukul begitu al insan 70,000 manusia, ya, dengan sekali mengangkat dia bisa dengan satu kali pukulan dia bisa mengangkat 70,000 manusia dari dasar neraka jahannam. Ya Allah sebutkan dalam surah Mudathir ayat 30, alaiha tis'ata asyar. Jumlah malaikat penjaga neraka jahanam itu berapa? Tis'ata asyar, 19. Nah, maksudnya adalah tokohnya 19. Ya Malik, nama penjaganya malaikat Malik. Nah, tokohnya namanya Zabani, ketuanya Zabaniyah. Adapun jumlahnya Allahu a'lam. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu hanya berapa? Hanya 19. Wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami jadikan jumlahnya 19 itu sebagai ujian bagi orang kafir. Artinya apa? Orang kafir itu tertipu dengan jumlah itu. Ah, berapa lama sih kita habisin 19? Katanya kan kita banyak. Tapi apa dia tidak tahu? Satu malaikat penjaga neraka jahanam itu kekuatannya satu orang, dia masih belum apa-apa apabila dilawan oleh seluruh penduduk bumi. Satu itu, belum yang 18. Di satu malaikat itu, dia bisa menghadapi seluruh penduduk bumi dan itu pun masih ringan. Nasrullah as-salamatu al-afiyah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Allah jaga kita, lindungi kita. Ya, maka pantas Nabi SAW sampai mengatakan lau ta'lamuna ma alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui ini saya, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Baik, demikian para pemirsa Liman TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di 0811-390110. Sekali lagi kami persilahkan di 0811-390110. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa kita di Al-Iman TV. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar azab yang tidak ditunda maksudnya apa? Dan dosa apa saja yang tidak ditunda di dunia ini? Pertama, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengazab manusia ini di dunia. Nah, di antara yang disegerakan azabnya di dunia ini adalah yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Termasuk juga orang yang zalim. Ketika orang yang terzalimi berdoa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian akan doanya orang-orang terzalimi sebab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang sama sekali. Jadi ini di antara yang bisa disegerakan hukumannya di dunia. Salah satunya apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu taala ala wa alam. Yang berikutnya, bismillah, mau tanya Ustaz, apabila kita mengikuti kajian habis sholat asar subuh, gimana cara kita membaca zikir pagi petang? Apa kita mendengarkan kajian sambil baca zikir atau bagaimana? Boleh, sambil kita mendengarkan zikir, kajian kita berzikir, tidak ada masalah. Ya, jaiz, wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada istilah cinta itu buta katanya. Nah, ada ungkapan mengatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu kepada sesuatu itu bisa membuat kamu buta dan bisa membuat kamu tuli. Ya. Nah, dan itu terjadi pada saya ingin melamar teman SMA saya karena suka kepadanya. Namun ada beberapa hal yang masih menyelisih syarat. Mohon nasihat untuk pemuda yang buta karena cinta seperti saya nih Ustaz. Nasihat kita, hati-hatilah. Sebab apa? Yang namanya pernikahan bukan sehari dua hari. Tapi ini akan kita bawa sampai mati. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu pendorong untuk menikahinya empat. Satu, hartanya. Dua, kecantikannya. Tiga, nasabnya. Yang keempat, agamanya. Apa saran Nabi SAW yang paling kuat? Fadfar bidhatid din. Pilih yang bagus agamanya. Cari batiadah, engkau akan beruntung. Nah, ini kalau bisa diatasi ini, maka silahkan. Tapi kalau bisa, tidak bisa, hati-hati. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan boleh berapa saja, nyicil maupun cash. Apalagi sekarang zaman cicilan. Ya, tapi ini kan 7 kali, masa harus nyicil? Ya, utang yang banyak bolehlah dicicil ya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan amalan yang kita lakukan tapi lupa berniat? Contoh mengeluarkan uang untuk sedekah, namun hanya melakukan hal tersebut saja namun tidak dibarengi dengan niat yang baik. Bagaimana yang seperti ini? Kalau tidak dibarengi dengan niat yang baik, ya sia-sia. Maka betapa pentingnya ihdharun niyyah, menghadirkan niat yang baik itu dalam kebaikan itu. Maka itu makna dari hadis innamal a'malu bin niat. Ya. Tapi ghalib artinya sekarang kita sudah punya niat. Nah, sekarang bagaimana makna innamal a'malu bin niat? Bagaimana amalan itu karena Allah. Tapi kalau belum punya niat, belum punya keinginan, nah bagaimana kita itu melaksanakan hal tersebut bukan karena kebiasaan, tapi karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ada seorang sering berzikir kepada Allah tapi masih sering bersangka buruk. Apa yang harus dibenarkan? Ya, zikirnya perlu dibenarkan. Akidahnya perlu dibenarkan juga. Karena kita tahu derajat zikir itu satu yang paling bagus, apa yang di lisan itu yang di hati, nyambung. Kemudian zikir hati, kemudian zikir lisan. Nah, mungkin dia itu hanya lisannya saja yang zikir, hatinya belum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah laki-laki zina bisa menikahkan anak perempuannya? Kenapa enggak bisa? Kan dia ini hasil zina, tapi dia menikah secara syar'i. Kenapa enggak bisa? Yang enggak boleh itu adalah seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Hamil. Setelah hamil baru nikah. Nah, anak perempuannya enggak bisa dia menjadi wali. Karena walinya terputus. Walinya itu adalah wali hakim. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya, ana waliyun man la waliyalah. Aku menjadi wali yang tidak punya wali. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Pak Guru Rafi'i bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar apakah manusia penghuni neraka atau surga di akhirat kelak? Kalau penghuni neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, satu penghuni neraka itu ukuran tempat yang ditempati jarak antara Mekah dengan Madinah. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, satu gigi. Ketebalan kulitnya berapa tadi? 3 hari 3 malam perjalanan. Adapun penduduk surga disebutkan tingginya saja seperti tinggi Nabi Adam. Umurnya 30-33 tahun, tapi tidak disebutkan bagaimana besarnya. Ya, sesuailah. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Bandar Lampung ingin bertanya, apakah batal sholat jika keluar angin atau kentut saat salam terakhir? Artinya salam kedua. Kalau salam kedua sah, tapi kalau salam pertama enggak sah. Artinya saat salam pertama di sana dibuang angin enggak sah. Tapi setelah salam pertama, mau salam kedua di sana keluar angin sah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama taslimatan wahidah, pernah pula Nabi salat itu salatnya salamnya sekali salam. Dan ini juga diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebuah hadis memiliki sanad yang diperselisihkan antara sahih dan dhaif, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu ketika hendak mengamalkan dan kita hendak menyampaikannya kepada orang lain? Tentunya penuntut ilmu harus tanya dia yang lebih berilmu. Ya, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Nah, lihat, yang melemahkan apa dasarnya, yang mensahihkan apa dasarnya? Berarti apa? Ini juga butuh ilmu. Kalau ternyata yang mensahihkan dia lebih punya dalil lebih kuat, maka tentu wajib kita ikuti. Wallahu taala ala wa alam. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung, kami persilahkan di 08 11 39 010 11 0, atau juga di 08 77 92 57 04 76. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan malam ini. Tafadhol. Ya, di 08 11 39 010 11 0. Baik, para hadirin ada yang bertanya? Ya, silakan M. Supian.
1: Saya telah mendengar kisahnya suksesan neraka. Jadi segala lain yang berani berbuat maksiat. Nah, bagaimana cara kita mengobati diri kita?
0: Bagaimana caranya mengobati diri kita? Berarti apa? Kita perlu masih untuk belajar terus. Kenapa? Karena kita kurang ilmu, maka membuat kita kurang takut. Karena orang yang paling takut itu yang paling tahu. Contoh dulu ya, gambaran singkat dulu. Satu daerah ngeri bagi orang yang tahu. Tapi kalau tidak tahu, tidak peduli dia kan? Contoh satu jalur jalan raya, ini tanjakan maut, pengkolan maut. Bagi yang tidak tahu ya gas saja. Tapi kalau bagi yang tahu, pasti akan apa? Hati-hati. Maka Allah memuji orang-orang alim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hamba-hambanya yang alim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para hadirin, bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan ya, malam yang berbahagia dan mulia ini di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Silakan, ada lagi yang bertanya para hadirin? Ya, Abu Rah. Yang mana termasuk perbuatan zalim? Segala bentuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Contohnya mana? Ya, sudah ada duitnya orang tapi juga tidak juga dibayar barang orang. Kita pakai tempat yang lain, hal zalim. Dua. Mana juga termasuk kezaliman? Ya. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Mana juga termasuk kezaliman? Berbuat dosa. Dosa apapun itu juga bentuk kezaliman. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Apakah jahannam, sakor, jahim, lazah, hutamah, hawiyah semuanya merupakan nama neraka yang berbeda? Sebagian mengatakan itu nama-nama neraka. Ya. Sebagian. Tapi sebagian mengatakan ya Allah wa alam. Yang jelas gitu, jelas itu adalah istilah untuk penamaan neraka. Tapi pintu-pintunya itu yang diperselisihkan. Ya, adapun itu jelas nama-nama neraka, Ladha, Hawiyah, Hutamah dan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Insyaallah kita sambung di pekan berikutnya terus bersama Al Iman TV di acara yang sama dan waktu yang sama. Qul qawli hadza, kalau ada kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Pertemuan kita atau perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Al-Muntaqo min kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang hadir setiap hari Kamis malam Jumat ya, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, dan insyaAllah masih akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya dan insyaallah akan disambung pada hari Kamis malam di pekan yang akan datang biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya, kepada ustaz kita Al-Ustaz Mizan Qudsiyah dan juga para pendengar dan pemirsa sekalian sehingga dapat terus menyimak kajian yang disampaikan oleh beliau. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Dan Allah menjadikan apa yang telah kita dapatkan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran kepada kita, memberikan kajiannya di malam hari ini. Dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian renungan malam di malam hari ini maupun di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta, sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Jangan sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hudud. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah, seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.

Sekarang setelah kita ceritakan kepada panjenengan semua cerita-cerita tentang perlombaan kebaikan di antara sahabat, lah dalam berlomba pada kebaikan itu ada 10 prinsip yang harus kita pegang. Saya sebutkan dengan ringkes saja, ya, diperhatikan karena nanti ada pertanyaan dan yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah taala. 10 prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, prinsip pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala. Harus perlombaan-perlombaan tadi, perlombaan kebaikan tadi, harus dibangun di atas prinsip ikhlas karena Allah. Jadi, perhatikan. Perlombaan-perlombaan kebaikan tanpa didasari ikhlas akan membinasakan orang yang mengikuti lomba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat dikatakan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Masih ingat? Masih ingat ya jamaah? Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Siapa mereka? Ahli judi? Bukan. Minum khamr? Bukan. Ahli zina? Bukan. Ternyata 3 orang ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu ahli jihad, betul? Yang nomor 2 ahli apa? Ahli Quran. Yang nomor 3 ahli sedekah. Semuanya berlomba-lomba melakukan amal yang terbaik. Ternyata saya mau tanya nih, apakah ada amal yang lebih baik setelah tauhid melebihi 3 ini? 1 jihad dengan nyawanya, 2 jihad dengan ilmunya, 3 jiwa dengan hartanya. Betul enggak tuh? Betul apa enggak? Udah enggak ada lagi ini amalan notok langit sudah enggak ada lagi. Di bawah tauhid sudah. Tapi perlombaan-perlombaan itu ternyata justru menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka. Karena apa? Tolong dijawab. Karena apa? Tidak ikhlas. Ditampakkan nikmat Allah. Ini nikmatmu dulu. Iya ya Allah, diakui. Dulu kamu pakai apa nikmatku ini? Berjihad untukmu ya Allah, membela agamamu. Lala, kamu berdusta. Kamu dulu berjihad supaya mencari pujian manusia. Dilemparkan ke neraka. Yang satu, apa nikmatku kamu pakai apa? Ya Allah, dulu aku belajar agama, belajar Al-Quran, ngajari manusia Al-Quran. Kata Allah, kamu berdusta. Dulu kamu memperbagusi bacaanmu, berlomba-lomba ingin ditampakkan di depan manusia, karena kamu ingin dikatakan kamu seorang qori, pembaca Quran. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang apa tadi? Dermawan, ahli sedekah, dilemparkan ke neraka. Jadi perlombaan, ya, kebaikan harus didasari keikhlasan. Perhatikan saya. Orang tidak ikhlas bukan sekedar enggak dapat pahala. Seandainya balasan tidak ikhlas tidak dapat pahala, enggak masalah. Pak Pu, kata orang Surabaya. Betul enggak? Seandainya balasannya orang yang enggak ikhlas itu sekedar enggak dapat pahala, itu mah masih mending. Betul apa enggak? Ternyata orang enggak ikhlas itu tidak sekadar tidak dapat pahala, tapi orang enggak ikhlas itu dilemparkan ke neraka. Bahkan dalam riwayat, 3 orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka dan neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. So, bayangkan bahayanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mau tanya, tolong antum jawab. Itu yang dilombai orang 3 itu dalam hal apa? Kejelekan apa keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Tapi bukan didasari karena ikhlas, enggak bisa. Nomor 2. Prinsip nomor 2. Prinsip subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Saya mau tanya, tolong dijawab. Seandainya sahabat muhajirin yang miskin, prinsip nomor 3, tidak menunda kebaikan. Kebaikan jangan ditunda. Tadi sudah dijelaskan Ustadz ya, tadi. Karena nanti ada kesibukan lagi, nanti belum tentu.

0: itu hatimu dibuka Allah. Nomor 4 sekarang. Dalam berlomba harus memperhatikan skala prioritas. Berlomba itu tetap harus ada skala prioritas. Jangan karena lihat temannya sholat malam, temanku sholat malam, aku harus mengalahkan dia. Maka dia meksa sholat malam sampai subuhnya gak tangi. Nah, ini namanya salah. Salah dalam berlomba. Salah dalam meletakkan apa? Prioritas. Inti mau saingan sholat malam, monggo, gak apa-apa. Tapi jangan mengorbankan sholat subuh. Sholat subuh dibandingkan sholat malam, ya jauh. Sama dengan orang pengen terawih, ikut malam, tapi isaknya gak jamaah. Ini lucu orang ini. Berlombalah jalan kualitas, bukan dengan kuantitas. Berlombalah dengan apa? Kualitas, bukan sekedar apa? Kuantitas. Loh, iku wong iku sholate apa 8 rakaat sholat malam, aku harus 11 rakaat. Begitu sholati cuma 6, aku harus 10 rakaat. Loh, bukan sekedar kuantitasnya, nilainya, khusunya, panjangnya bacaannya. Jadi bukan kuantitas, bukan apa? Kualitas, tapi apa? Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Kok sering-sering bolak-balik? Ya? Nomor berapa? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa hubungannya sama lomba, Ustaz? Apa hubungannya prinsip ini sama lomba? Saya ulangi, prinsip nomor berapa tadi? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat, ketika sahabat muhajirin tadi tidak sanggup melampaui, mohon maaf, sahabat muhajirin yang fakir-fakir tadi gak sanggup melampaui sahabat Ansor yang kaya karena pemilik rumah, pemilik tanah gitu kan, sedangkan mereka ini orang yang migrasi. Ketika kalah dalam satu hal, Nabi ngasih amalan ringan. Bisa dipahami ya? Tapi melampaui mereka. Jadi maksud saya, kalau inti gak mampu mengalahkan orang itu dalam hal yang besar, inti harus menang meskipun dalam hal yang kecil. Gitu maksudnya. Maka dalam prinsip perlombaan, jangan remehkan sekecil apapun apa kebaikan.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini,

0: Radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yuwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Edisi hari Kamis 3 September 2026 bersama saya Dika Ziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, wabarakatuh iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest merotol Al-Quran bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp dengan cara ketik RQ, spasi nama alamat, spasi nama, spasi alamat, spasi kota tinggal, spasi surat ataupun konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kode ataupun materinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46, atau bisa merequest berinteraktif langsung bersama saya di nomor yang sama di WhatsApp di nomor 08 73 04 8 46. Baiklah, wa taliman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah muratal pembuka yaitu surah Ad-Duha dengan qori Syekh Hani Arifai dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Info Sehat hari ini.
1: Makin dini makin berisiko. Sebagian besar kasus penyakit infeksi pada anak disebabkan oleh virus. Penyakit virus adalah penyakit yang termasuk self-limiting disease atau penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Sebagian besar penyakit infeksi diare, batuk, pilek, dan panas disebabkan oleh virus. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan antibiotik untuk penyakit infeksi bukan saluran nafas ternyata mempunyai resiko menderita asma 2 kali lebih besar pada usia 7 tahun dibandingkan yang tidak mendapatkan antibiotik. Penelitian ini mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya bahwa penggunaan antibiotik yang terlalu dini pada anak usia kurang dari 1 tahun, terutama antibiotik yang berspektrum luas, meningkatkan resiko terjadinya asma pada anak, sehingga dianjurkan untuk tidak memberi antibiotik, terutama yang berspektrum luas, kepada anak usia kurang dari 1 tahun apabila tidak sangat diperlukan. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026 dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.
6: Dan kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa mengudara kembali di frekuensi 918 AM setelah 2 hari kurang lebih kita tidak mengudara. Segala syukur ya kita ucapkan atas nikmat ini yang telah bisa berinteraktif kembali kepada para pendengar yang sedang mendengarkan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia 2 buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Jumu'ah. Maksudnya surah Ad-Duha dengan kondisi Hani Arifai dan juga satu buah info kesehatan. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah ataupun nama konten mutiara nasihat ataupun konten radio lainnya yang ini request, spasi Kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baik, lewat Uliman Rahimani Warahmatullah, di sini sudah ada 4 request yang masuk pada kesempatan sesi pertama kali ini. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Yusuf ingin diputarkan satu buah jeda, yaitu dengan judul Keluarga Islami, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain dan juga Ustadz Fuad. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Tandro Islami di Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Qiyamah hingga surah Al-Mursalat dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, Masya Allah. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah menegus pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang, yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Mufri Safitra. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mahmudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mahmudi dan istri serta para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Budiana, Masya Allah, dari Bulak Benteng Kedanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Bila Maut Menjemput, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Imam Wahyudi Rahimahullah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah berikan kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, itulah dia 4 request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini, dan baru saja masuk, Masya Allah. Satu buah request kembali masuk. Di sini ada request dari Bapak Abdul Khalik di Ciremai Gresik, yang merequest surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Waqiah dengan Qori Syekh Abdul Somad, Masya Allah. Terima kasih kepada Bapak Abdul Khalik yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Abdul Khalik dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu tuliman rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi pertama kali ini. Kita akan putarkan terlebih dahulu satu persatu request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

ما الحاقة

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi, selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna, yaitu mereka terus menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a bimi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'a safaratil qiramil barrah, dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: khusus.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

ضلالة في النار. Ma'asyur al-muslimin yang berbahagia, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin kenikmatan dunia akan tetapi hal itu akan menghancurkan dan melewati batas keridhaan Allah, maka dia tinggalkan dunia itu. Maka dijamin oleh Rasulullah, awadahu Allahu khairan minhu, akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik. Di antara balasan tersebut, seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib, yang apabila seorang beriman dalam keadaan tujuan hidupnya yang utama adalah akhirat, ketika dia mengalami sakaratul maut, hendak dicabut nyawanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun kepadanya para malaikat dari langit, bidul wujuh, dengan wajah yang putih dan cerah, ka'anna wujuhahum asy-syamsu, seakan-akan wajah mereka adalah matahari bersinar terang, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari kain kafannya surga, wa hanutun min hunutil jannah, dan mereka membawa minyak wangi dari minyak wanginya surga. Hatta yajlisa minhu mudda basarih, sehingga para malaikat tersebut duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Artinya banyak sekali malaikat yang datang dan hadir. Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam, kemudian baru datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, seraya berkata dan memerintahkan, ayyatuhan nafsu tayyibatul mutmainnah, wahai jiwa yang baik dan tenang, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qataratu min fi as-saqa fayakhudaha. Maka kata Rasulullah, ketika diperintahkan seperti itu oleh malaikat maut, agar jiwa yang bersemayam di dalam jasadnya seorang yang beriman segera keluar menuju ampunan dan keridhaan Allah, maka jiwa dan roh tersebut keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut pancuran, sehingga ketika keluar, fayakhudaha, diambil oleh malaikat maut. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa seorang yang beriman secara hakiki, sehingga tujuan hidupnya adalah akhirat bukan dunia, maka ketika maut akan menjemputnya, datanglah dan turunlah para malaikat dari langit dengan wajah berseri dan menggembirakan, seraya membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga, sehingga dia dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang begitu menyenangkan pandangan, sampai akhirnya datang malaikat maut memerintahkan ruhnya dan jiwanya untuk keluar dan berpisah dari jasadnya.

0: menuju ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia seorang beriman, maka keluarlah ruh dan jasad tersebut, mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari pancuran, dan langsung dipegang serta diambil oleh malaikat maut. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'i nadratan nadra, fa innama 'alaika al-ula, fa innama lak al-ula wa 'alaika ats-tsaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya itulah dosa atasmu. Tahukah anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan,

adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazinal 'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata dilemaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takut ke Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujah, dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu

0: ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi 'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda, tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an, beliau berkata, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min asy-syahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ومن أحسن

0: Munas. Munas. Mutiara. Mutiara. Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu. Karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya. Karena pohon korma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah. satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah SAW, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah SAW kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab, tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasina sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'ta yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk, peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi, peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu, karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan. Jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah, gundah, karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa Taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa Taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." "Qul naru jahannam ashaddu harra." Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas, sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" "Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar?" Yaitu orang-orang Romawi. Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang, dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku, dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku tidak ikut perang, dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah." Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, Mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berziarah di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid.

Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar? Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya salat yang satu salat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah salat saya?" Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer.
dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut. Sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah, afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, merekalah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, Ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil, akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu. Jika seandainya mereka melewati laga, pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan letih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Adab-adab Islam.
5: Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan. Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidah, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta tiga surat terakhir dalam

0: Membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bang.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: janda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: ngomong.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
0: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حَكِيمًا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: mubina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yuri.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang, walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa nakira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.
1: In

0: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: Allah.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: Ma.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: tathbita.
1: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
0: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
1: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
0: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
1: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadhlu minallah, wa kafa billahi 'alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak.

0: syahida.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.

0: Anna.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat." Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

0: unsa.
1: Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

0: sedang.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: سَبِيلًا
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: lah.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki,

Niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Faulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kana Allahu 'afuwan ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu, sujud, telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
1: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
0: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

0: Jepang.
1: Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: rahima.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Amen.

0: mubina.
1: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain, hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan syaitan itu mengatakan, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.
0: Wallah.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.
0: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya

0: Allah.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

0: mubina.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: nasira.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Illa

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. La.

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: khairan.
1: Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqan.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, "Hati kami tertutup." Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.
1: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.
0: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.

0: senang.
1: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: zabura.
1: Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.

Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: tariqa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.
1: Ya

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizat-Nya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: leader.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu, dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
1: What?

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: الْكَاذِمِينَ
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, "Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: raji'un.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: كفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: رؤوسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: وما للظالمين من أنصار.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

0: muhsinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: سافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول اللهم

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Amin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul
3: la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara.
1: Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Liman TV

para pendengar radio Suara Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, kenikmatan yang tidak pernah berhenti kita dapatkan dan kita rasakan. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan tahmid, dan juga hendaknya kita gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan amal-amal saleh. Yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik wanita muslimah. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan wanita muslimah, agar mereka memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, dan agar mereka bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu yang benar. Dan di antara bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah wanita muslimah adalah beliau mengajarkan tentang hukum-hukum seputar puasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa adalah tarkut ta'am wa syarab wa nikah wal kalam. Wa hadha ma'na lughawi. Secara bahasa bahwasanya puasa itu adalah meninggalkan makanan, minuman, ya, hubungan badan, dan juga meninggalkan ucapan atau perkataan, artinya diam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya berpuasa adalah al-imsaku 'anil mukhtirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kal akli wa syurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Di antara yang bisa membatalkan puasa adalah makan, minum, jima' berhubungan badan, ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Dan para ulama juga menambahkan dalam pengertian atau definisi dari puasa tersebut, yaitu ada niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang tidak makan, tidak minum, ya, itu tujuannya bukan untuk ibadah, tapi mungkin untuk diet, ya, atau untuk perkara-perkara yang lainnya. Dan puasa ini, ya, di antara maslahat dan juga di antara faedah dari berpuasa adalah habsun linnafsi 'ani syahawat. Ya. Agar bisa mengendalikan nafsu. Ya. Bisa menahan nafsu dari asyahawat, dari keinginan-keinginan syahwat. Ya. Itu bisa dikendalikan dengan puasa. Artinya enggak sembarang makan, enggak sembarang minum. Ya, atau hal-hal yang lain. Nah, dengan puasa ini bisa dikendalikan. Ya.
ولو تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وهو يحفظ على القلب والجوارح صحتها. Yang mana puasa ini luar biasa, ya, bisa menjaga kesehatan fisik, ya, anggota badan, dan juga bisa menjaga kesehatan hati, ya, bisa menjaga kesehatan hati, sehingga, ya, tidak gampang kena penyakit, baik penyakit fisik, jasad manusia, atau penyakit yang menimpa hati manusia. Ya, maka ini diantara manfaat dan faedah dari puasa. Fahuwa min akbaril auni ala taqwa. Dan puasa ini adalah salah satu sebab terbesar seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, ya, dia menempuh jalan agar bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pengin bisa mendapatkan predikat ketakwaan, hendaknya bisa menempuh jalan ini, yaitu dengan berpuasa. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa ini diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Ya, baik diwajibkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ya, karena dalilnya umum mencakup laki-laki dan juga perempuan. Ya. ومن الأدلة على وجوبه على النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهن أنه عند وجود المانع الشرعي كالحيض والنفاس فإنه يجب عليهن أن يقضين الصيام بعد زوال العذر. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjelaskan kepada kaum wanita tentang hukum-hukum seputar puasa, karena puasa tersebut, ya, itu puasa Ramadan, itu diwajibkan kepada kaum wanita juga, ya, dan kaum wanita itu diantara sunnatullah yang Allah tetapkan kepada mereka adalah mereka datang haid, ya, atau juga nifas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, mengajarkan kepada kaum wanita muslimah, ya, bagaimana ketika wanita itu sedang datang bulan, apakah tetap wajib puasa? Bagaimana sekiranya wanita itu, ya, setelah melahirkan, ya, atau nifas, apakah juga wajib berpuasa? Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada mereka. Ya. Bahwasanya di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah al-taharah minal haidhi wan nifas.
Di antara syarat wajibnya berpuasa itu adalah suci dari haid dan suci dari nifas. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum wanita, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Ya, ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Hal-hal yang terkait dengan puasa. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita itu sedang haid, datang bulan, ya, maka dia itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Ya, tidak wajib untuk sholat dan juga tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, ini Nabi sedang menjelaskan. Ya, Nabi sedang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilal hadzal hadis yurshidu an-nisaa ila suquti as-siyam 'anhunna halal udri. Karena ada uzur syar'i datang bulan, ya, atau sedang haid, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa. Ala an yaqdina ma fatahun. Namun ketika seorang wanita yang sedang haid itu tidak wajib untuk berpuasa, bahkan tidak boleh ya, untuk melaksanakan puasa. Maka mereka diwajibkan untuk mengqadha. Ya, diwajibkan untuk mengqadha, ya, sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Sama ya pada saat Ramadan, ya, kemudian datang bulan 7 hari, maka ya wanita tersebut wajib untuk mengqadha, mengganti 7 hari, ya, yang dia tidak puasa di bulan Ramadan dikarenakan datang bulan atau haid. Wa mimma yadullu ala anna alaihinna alqadha ma jaa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara dalil atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wajibnya bagi wanita haid untuk mengqadha puasa Ramadan adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau menceritakan, kunna nu'mar biqadha'i shaumi wa la nu'mar biqadha'i shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya dahulu kami, yaitu kaum wanita, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, mengganti puasa. Ya. Wala nu'mar biqadha'i shalah. Adapun salat, maka kita tidak diperintah untuk mengqadha'nya. Ya. Jadi ketika wanita sedang haid kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, ya, maka wajib untuk qadha, menggantinya di hari-hari yang lain. Adapun kalau wanita haid tidak salat, maka tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan pada saat dia haid. Fa amruhu sallallahu alaihi wasallam lin nisa biqadha'i shaum fihi dilalatun ala wujubihi alaihinna. Ya, dan ini sebagai dalil, ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi kaum wanita untuk mengqadha puasa. Ya, wa fihi dalala ala suquti as-siyami 'anil nisa fi halatil 'udhri.
minal haidhi wan nifas. Sebagaimana juga ya dalam hadis tersebut dijelaskan wanita yang sedang haid ataupun nifas itu gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban namun harus mengganti mengqadha pada hari-hari yang lain. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita ya hal-hal seputar hukum-hukum puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri shauma wa syatr as-salat wa 'anil hamili wal murdhi'i as-shauma. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya Allah ya memberikan keringanan bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sedang safar ya seorang yang musafir ya, Allah berikan keringanan untuk tidak berpuasa. Wa syatras shalah. Nah, Allah pun berkasih keringanan bagi orang yang safar, bagi musafir itu syatras shalah, dikasih yaitu masyru'iyah salatul qasr. Mengqasar salat, memendekkan salat yaitu salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa 'anil hamil wal awil murdhi'i as-sawma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan bagi wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui. Allah kasih keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Ketika memang dalam keadaan tidak mampu ya, tidak kuat, tidak mampu ya untuk berpuasa, maka Allah kasih keringanan. Maka dalam keadaan hamil dan juga dalam keadaan menyusui, ini diantara uzur syar'i ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil hamil awil murdhi fihi takhfifun minhu sallallahu alaihi wasallam 'alaihima. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan takhfif, keringanan bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui ketika memang enggak kuat. Ya, tidak kuat maka tidak wajib untuk yaitu melaksanakan puasa. Wa dzalika anna annahuma idza khafata ala waladayhima tuftirani wa taqdiyani mimma yadullu ala suquti shiyam anhuma fi hadhihi alhala. Jadi antara pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya apabila wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui itu takut, khawatir terhadap janinnya. Ya, nanti kalau puasa nanti akan membahayakan janinnya, maka tuftirani, maka tinggalkan puasa. Ya, tinggalkan puasa. Ya, itu tidak berpuasa dia. Dan ini keringanan. Wa taqdiyani dan yaitu mengqadha. Ya, mengqadha. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seorang wanita itu ya dalam kondisi hamil atau menyusui maka itu termasuk uzur ya untuk tidak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Baik. Kemudian ya, terkait puasa ini bahwasannya dalam agama kita telah dijelaskan ketika seseorang ya ada uzur untuk tidak berpuasa ya khususnya seorang wanita tadi dikarenakan haid atau dikarenakan nifas
atau dikarenakan hamil, atau dikarenakan menyusui. Maka tadi disebutkan, ya, dia tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang lain. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan hilal, ya, atau mendapati bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. "Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Namun barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengganti, mengqadha, ya, di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari yang lain. Artinya ketika sedang safar ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, ketika sakit, ya, maka ada rukhsah. Ada uzur untuk tidak berpuasa. Karena kalau dipaksakan dia berpuasa, nanti akan semakin parah sakitnya. Bahkan bisa meninggal dunia karena kan dari itu. Maka ini tergantung kondisi, ya, sakitnya seseorang. Kalau emang ahli kesehatan, dokter, dan yang semisalnya menyarankan untuk tidak berpuasa, ya, maka dia mengambil rukhsah atau dia mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib untuk fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia ada kewajiban untuk mengqadha. Ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Ya. Dan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma thabata fi sahih Muslim an Mu'adha qalat sa'altu Aisyata. Adapun dalil dari sunnah Nabi, yaitu terdapat dalam Sahih Muslim dari Mu'adha, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, "Ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah?" Ya. Dia bertanya kepada Aisyah. Ya, artinya bertanya, kenapa wanita yang sedang haid itu, ya, dia wajib mengganti puasa dan tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Faqalat, "Ahharuriyatun anti." Maka Aisyah ini terheran-heran kepada wanita tersebut. Ya, apakah anti, apakah anda, apakah engkau itu haruriyah?

Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan, kana yusibuna dzalik fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Ya. Bahwasannya hal tersebut juga menimpa kami. Ya, artinya haid itu menimpa kami. Ya, karena kamu wanita. Ya. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Fanu'mar biqadha'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengganti mengqadha puasa yang kami tinggalkan. Ya. Itu pada saat kami haid. Itu kami diperintahkan untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain. Wala nu'mar biqadha'is shalah. Akan tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kaum wanita muslimah. Ya, kaum wanita muslimah. Dan ya kadang kala memang ada pertanyaan seperti itu. Kenapa kok dibedakan ya? Itu antara mengqadha salat ya tidak wajib dan mengqadha puasa itu wajib. Ya, maka dijelaskan oleh Aisyah, ya memang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami semua. Ya. Bahwasanya kami diwajibkan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diwajibkan untuk mengqadha salat. Dan ini adalah syariat ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Rasulullah telah mendidik dan mengajarkan kaum wanita. Ya, bagaimana agar mereka itu bisa menunaikan ibadah puasa dengan benar. Ya, ketika ada udzur, apa yang harus dilakukan? Ya, sehingga mereka tidak salah dan tidak keliru dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang wanita pada saat dia berpuasa, berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah tahri lailatul qadri wa du'a fiha. Ya. Bahwasanya kaum wanita itu diajari agar benar-benar bisa mencari Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan bisa berdoa di malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya, bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa anna lahunna tahri Lailatul Qadri wa du'a fiha. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar wanita juga ya itu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dan agar berdoa di malam tersebut Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana penuturan dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan? Ya, doa apa yang aku baca? Maka qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum wanita, quli ucapkan, panjatkan doa, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada Aisyah dan juga kepada umatnya. Karena ini tidak hanya khusus bagi Aisyah, tapi umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan. Ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha memberikan maaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai al-afwa. Ya, suka memberikan maaf, fa'fu'anni. Maafkan aku. Ya, maka maafkan aku. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah dan juga untuk semuanya. Ya, agar mendapatkan kebaikan, maka seseorang harus berusaha untuk mencari dan mencari Lailatul Qadar dan berusaha agar bisa memanjatkan doa tersebut agar bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita ini sangat banyak sekali. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang mana Aisyah ini semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi tidak mengingkari. Ya, bahkan Nabi yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran apa doa yang dibaca pada malam yang mulia tersebut, Lailatul Qadar. Ya. Dan ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita baca tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan dan mendidik kaum wanita muslimah, yaitu beri'tikaf. Ya, itu beri'tikaf. Kana an-nisa'u ya'takifna 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yamna'hunna min dzalik. Dahulu para wanita di zaman Nabi mereka beri'tikaf. Dan Nabi tidak melarang mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf minal umuril mustahabbah lahunna fi Ramadan 'inda amni al-fitnati wa idzni az-zauj. Menunjukkan bahwasanya i'tikaf bagi kaum wanita itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan. Ya, di bulan Ramadan, namun dengan catatan 'inda amni al-fitnah. Apabila aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Fitnah yaitu hal-hal yang memadharatkan wanita, godaan-godaan, ya, seperti apakah lingkungannya mendukung atau malah membahayakan, ada ikhtilat, ya, maka dilihat kondisi-kondisi tersebut. Apabila aman, maka tidak mengapa, dan juga syarat yang lain adalah izni az-zauj, suami pun memberikan izin, ya, untuk sang istri melakukan i'tikaf. Baik. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah adalah ketika wanita muslimah ingin berpuasa sunnah, maka dia harus memperhatikan di antaranya adalah meminta izin kepada suami. Ya, meminta izin kepada suami. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada kecuali dengan seizin suaminya. Ghairu Ramadan, yaitu pada puasa-puasa selain bulan Ramadan. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, tidak perlu izin, karena memang sudah wajib. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu', ya, maka harus dengan izin, yaitu suami. Ya, harus dengan izin suami. Baik, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila akhdhi idzni azwajihinna 'inda shiyami at-tatawwu'. Nabi mengajarkan agar wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, minta izin kepada suaminya. Wadzalika annahu laysa lil mar'ati an tasuma naflan wa zawjuha hadir ma'aha fi baladiha illa bi idzni tasrihan aw talmihan li alla tufawwit 'alayhi haqqahu fil istimta'i biha. Ya, jadi wanita muslimah kalau pengen puasa sunnah, puasa tatawu, dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai, ya, sang wanita tersebut atau istri tersebut itu bisa mengabaikan hak seorang suami fil istimta'i biha. Kalau memang ada hajah sang suami kepada sang istri, ya, itu lebih didahulukan. Karena itu adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Adapun puasa sunnah, maka itu, ya, dibawa dari itu perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang istri. Baik, kemudian yang terakhir terkait bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat saja. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari an Juwairiyah bintil Haris, ya, radhiyallahu anha, dari Juwairiyah bintil Harith, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaima. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah itu berjumpa dengan Juwairiyah, ya, di hari Jumat, dan Juwairiyah ini dalam keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi, ya, Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya apakah kemarin, yaitu hari Kamis, engkau juga puasa? Qalatla, maka Juwairiyah menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, turidina antasumi ghadan, apakah engkau, ya, pengen berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu, ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok, ya? Qalat la, la, aku enggak puasa juga. Ya, jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri. Maka berbukalah. Artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin, ya, hari Kamis, atau setelahnya, yaitu hari Sabtu. Berarti kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu. Jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Makanya Rasulullah mengatakan fa'aftiri. Karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya, Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ya. Faqad bayyana ar-rasul linisa'i min khilali hadzal hadis annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwan. Jadi Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci. Ya, hanya
1: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sedangkan suaminya itu ada, kecuali dengan seizin suaminya. Ghairu Ramadan, yaitu pada puasa-puasa selain bulan Ramadan. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan wajib, tidak perlu izin, karena memang sudah wajib. Tapi kalau puasa-puasa sunnah, puasa-puasa tatawu, ya, maka harus dengan izin, yaitu suami. Ya, harus dengan izin suami. Baik, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqad da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila akhdhi idzni azwajihinna 'inda shiyami at-tatawwu'. Nabi mengajarkan agar wanita muslimah itu meminta izin ketika ingin puasa sunnah, minta izin kepada suaminya. Wa dzalika annahu laisa lil mar'ati an tasuma naflan wa zawjuha hadir ma'aha fi baladiha illa bi idznihi tasrihan aw talmihan لئلا تفوت عليه حقه في الاستمتاع بها. Ya, jadi wanita muslimah kalau pengen puasa sunnah, puasa tatawu, dan ada suaminya, maka minta izin. Ya, minta izin kepada suaminya agar jangan sampai ya sang wanita tersebut atau istri tersebut itu bisa mengabaikan hak seorang suami fil istimta'i biha. Kalau memang ada haja sang suami kepada sang istri, ya, itu lebih didahulukan, karena itu adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Adapun puasa sunnah, maka itu ya dibawa dari itu perkara-perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang istri. Baik. Kemudian yang terakhir terkait bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan hukum-hukum seputar puasa kepada kaum wanita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk berpuasa di hari Jumat saja. Ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari an Juwairiyah bintil Haris, ya, radhiyallahu anha, dari Juwairiyah bintil Haris, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya shaimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah itu berjumpa dengan Juwairiyah, ya, di hari Jumat, dan Juwairiyah ini dalam keadaan berpuasa. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi, ya, Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah kemarin engkau juga berpuasa? Artinya apakah kemarin yaitu hari Kamis engkau juga puasa? Qalatla, maka Juwairiyah menjawab, tidak, aku enggak puasa. Kemarin aku enggak puasa, yaitu di hari Kamis aku enggak puasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya, turidina an tasumi ghadan? Apakah engkau ya pengen berpuasa besok? Berarti besok setelah hari Jumat, hari Sabtu, ya. Apakah engkau juga pengen puasa di hari Sabtu besok, ya? Qalat la, aku enggak puasa juga. Ya, jadi Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Puasanya hari Jumat. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faftiri, maka berbukalah. Artinya jangan puasa. Karena hanya apa? Hanya mengkhususkan puasa di hari itu Jumat. Menyendirikan puasa di hari Jumat. Kalau pengen puasa di hari Jumat, maka puasalah sebelumnya, yaitu kemarin, ya hari Kamis atau setelahnya, ya, yaitu hari Sabtu. Berarti kalau pengen puasa hari Jumat, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, jangan hanya berpuasa di hari Jumat. Makanya Rasulullah mengatakan fa'aftiri. Karena Juwairiyah hanya berpuasa di hari Jumat, tidak berpuasa dengan hari sebelumnya, Kamis, atau tidak berpuasa dengan hari setelahnya, yaitu hari Sabtu. Ya. Laqad bayyana ar-rasul linisa'i min khilali hadzal hadits annahu yukrah ifradu yaumil jum'ati bisiyami tatawwan. Jadi Nabi telah menjelaskan kepada kaum wanita dengan hadis ini adalah dibenci. Ya, hanya berpuasa satu hari saja, yaitu di hari Jumat, puasa sunnah. Ya, fada'a Juwairiyah ila al-iftari hinama 'alima bi anna turidu ifrada hadha al-yawmi bis-siyam. Ya, dan memerintahkan Juwairiyah agar berbuka, membatalkan yaitu puasanya karena hanya berpuasa hari Jumat saja. Li'annahu min al-ayyam allati yukrahu ifradu bis-siyam tatawwu'an li'annahu yawmu 'idin lil muslimin wal 'id la yusam. Ya, karena apa? Tidak boleh hanya berpuasa di hari Jumat saja, yaitu puasa sunnah, karena hari Jumat itu 'idun lil muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam satu pekan. Wal 'id la yusam, dan ketika hari raya maka tidaklah ya diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, ini adalah beberapa ya hukum-hukum seputar puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Dan ini pun menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita, agar mereka bisa beribadah puasa dengan benar, ya, dan jangan sampai ketika melakukan ibadah puasa itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diajarkan kepada mereka hukum-hukum seputar puasa. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya, agar senantiasa menuntut ilmu agama dan agar kita mengetahui yang hak dari yang batil, dan agar kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ya hal-hal yang seputar ibadah ataupun yang lainnya. Dan karena sebentar lagi ya kita akan menyambut bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
8: Amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah, dan bahkan ini merupakan amalan yang akan menyebabkan kita merasakan manisnya iman, yaitu untuk mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan hal-hal yang dicintai oleh Allah daripada hal-hal yang dicintai dan diinginkan oleh hawa nafsu kita. Karena keimanan kita kepada Allah menuntut kita untuk melakukan hal itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketiga perkara itu ada pada diri seorang muslim maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya, dari selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali pada kekufuran, maksiat dan dosa, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka.
9: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani La tamassuhuma an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para aulia, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka. Untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Datangilah Allah di malam hari. Nangislah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Pemberi. Kita berharap pada manusia. Siapapun orangnya. Tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin. Siapapun orangnya. Dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
10: فأينا يكون مبلغا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله. جاء متوشحا بسيفه. وعشيرته لا تسامي عشيرا.
11: سيرون سابا.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. "Sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya." Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita solihah ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah,

0: yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru Ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba. Laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat. membawa pedangnya dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia, semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faron dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling mencintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridhai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا بسيفه وعشيرته لا تسامع
3: سيرون سابا

ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman di Manaps 48 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 September 2020. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan ingin mengirimkan request. Tentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @liveSuaraAliman846AM. Kemudian untuk Clubhouse dikirim ke channel @suaraAliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surahnya apa dan nama qorinya siapa. Kemudian nama surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, juz 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat sehingga surah An-Nas. Kecuali untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang tersedia atau yang disediakan adalah dari juz 29 dan 30. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya, yaitu batasan waktu untuk mengirimkan request, yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat. Baiklah ikhwatul iman, segera kami bacakan request-request yang sudah masuk melalui WhatsApp, ya.